0: Permintaan untuk pergi memancing sejak Senin 28 September 2026 dan sempat mengunggah aktivitas memancing di sekitar aliran Sungai Wais Sekampung. Keluarga menyampaikan bahwa korban memiliki riwayat penyakit vertigo, diabetes, dan lemah jantung. Setelah proses pemeriksaan dan identifikasi selesai, jasad korban telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Polri menghimbau masyarakat yang beraktivitas di sekitar sungai agar selalu mengutamakan keselamatan dan meningkatkan kewaspadaan, terutama saat kondisi aliran sungai beresiko. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Oktober makin full power, keluarga semuanya. Apa kabar pagi kali ini? Goyang asik-asik lagi. Langsung dari Raman Utara sampai dengan jam 8 bareng Putra di Madu Jelly. Come on.

Bulan baru ternyata semangatin baru juga untuk keluarga semuanya. Apalagi yang sudah pada gajian hari ini. Sampai dengan jam 8 pokoknya bareng Putra terus sama pasukan Goyang Mania tentunya bareng sama Madu Jelly main karya enak sekali. Yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa. Jangan lupa terus dikonsumsi juga ya Susu Kambing Etawanya. Untuk yang ada di Raman Utara yang pengen ada

kasih langsung dari lokasi siaran keliling kita hari ini di Pasar Aman Utara. Ya, tepatnya ada di depan Indomaret Pas. Kita ada di pertigaan Pasar Aman Utara.

aktivitas apapun juga agak susah ya kan, karena apa, bahkan harus menggunakan tangan nih keluarga semuanya. Tapi nggak usah bimbang, nggak usah ragu, nggak usah galau keluarga semuanya. Sekarang ada Sigma Magnesium Cream. Jangan biarkan aktivitas terjadi gangguan karena kamu mengalami tangan nyeri setiap gerak terasa menyiksa keluarga ya. Yuk.

Tangerang Utara, silahkan nanti kalau Bon bisa datang ke sini, harapannya sih bisa ya, ditungguin soalnya sama aku juga, nanti bisa merasakan khasiat daripada Sigma Magnesium Cream, nanti bisa langsung mencoba.

0812 12 12 9310, atau yang mau langsung japri ke sini boleh di 0831 760 600. Sampai dengan jam 8, goyang terus sama Madu Jelly. Come on.

Goyang asik-asik bareng sama pasukan goyang keluarga semuanya. Selamat menikmati hari Kamisnya yang lagi pada dar-der-dor gedubrak-gedubruk. Semoga aman terkendali semuanya ya.

Alamat Rewang ya hari ini ya. Ketemu juga sama Pak Ganjar, udahan alhamdulillah ya. Kemudian apa kabar juga untuk besi-besi kita yang ada di Raman Utara, Bu Museum, apa kabar Bu Museum Raman Utara. Kemudian ada Pak De Suratman dari Persil 19, ini selalu panteng juga ya. Kemudian ada Bu Darsi, apa kabar Bu Darsi?

jangan lupa nanti ya. Apa kabar yang sudah pada WhatsApp juga di 08 12 9310, serta langsung japri aja di 08 31 760 600.

Dil, Padil. Padil minta sama yang banyak, Dil, Padil. Kalau mau berangkat kemah harus sama yang banyak, Dil. Minta sama emaknya, Dil. Minta yang banyak, Dil. Bunda Gaiska, apa kabar? Bunda Gaiska mau nyusulin kita ke sini? Baiklah, boleh. Goleran lagi, Masya Allah. Selamat pagi Mas Putra, hadir panteng selalu, semangat juga untuk semuanya. Semoga acara pagi ini berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. Mama Andre.

Banyak nih Pak Cuple nih, calapan di sini aja. Ya Pak Yaska, apa kabar? Pejuang nafkah hadir. Ada Mbak Wartet, sehat selalu Mbak Wartet dari Gisting. Kemudian ada Mama Rido dari Wiono, apa kabar Mama Rido? Selamat bergoyang ya Mama Rido ya pagi ini ya. Om Yusuf lagi sarapan, terima kasih Om Yusuf, Mbak Daryati. Sherlock, bestie Sherlock, aw. Siap, nanti kita Sherlockin Mbak Daryati, tenang aja ya. Sambil muter-muter pagi ini, sambil nungguin Sherlock juga ya, tenang, nanti bakal di Sherlock. Kemudian apa kabar untuk Bunda Ulfa Sedampah Liwa?

Gendut dari Liwa. Pagi ini juga sudah panteng. Terima kasih sekali Mas Gendut yang ada di kawasan Liwa dan sekitarnya. Dapatkan produk-produk promo kita ya. Produk promonya banyak. Kamu bisa langsung datang ke Radio Gistar FM Lampung Barat. Silakan aja yang ada di Padang Dalom, keluarga semuanya, biar bisa mendapatkan produk-produk herbal yang sesuai sama keluhan keluarga semuanya. Yang ada di kawasan Bahu dan sekitarnya juga selamat.

ya Mama Anissa ya, sehat terus pokoknya bareng kita semuanya. Rirama ke Pasar Lambar apa ini? Oh, Keraman Utara dekat doang, cuman 30 menitan doang Mama Anissa. Mudah-mudahan laris manis Tanjung Kimpul hari ini ya. Terima kasih semua yang terus mantung di Madu Jelly. Kita kasih lagi yang enak-enak. Sampai dengan jam 8 di Madu Jelly. Come on.

0: tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabes. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
2: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
3: Bok Desa Mila, Bok De.
4: Jinji, enten nopo Pak Mislan?
3: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
4: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
4: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kata suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
4: Zigo Cream pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
4: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831-760-600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
5: Eh, kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
6: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
5: Memangnya apa yang bikin beda?
6: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
5: Wah, banyak juga komposisinya. Terus manfaatnya apa?
6: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
5: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
6: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
7: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
8: Mainkan DJ-nya.
7: Enak sekali.
9: Kita goyang lagi, bro.
10: Masih terus bergoyang asik-asik langsung dari lokasi siaran keliling kita hari ini untuk 1 Oktober 2026, keluarga semuanya. Kita masih ada di Pasar Aman Utara dan keluarga semuanya yang pengen ngedapetin produk-produk herbal yang disiarkan di seluruh jaringan Trirama FM Net. Kamu bisa langsung datang aja ke seluruh jaringan Trirama FM Net yang paling dekat sama keluarga semuanya. Yang ada di Tanggamus boleh ke Jazz Radio Gisting. Yang ada di Pringsewu boleh datang ke Radio Asrianda FM Pringsewu Lampung. Kemudian yang ada di Kota Metro dan sekitarnya, kamu boleh datang langsung ke studio satunya Radio Duta Paramita Kota Metro, keluarga semuanya. Kemudian yang ada di Tridatu dan sekitarnya, kamu boleh datang ke Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Yang ada di Bandar Lampung dan sekitarnya, kita melayani layanan pesan antar, keluarga semuanya. Nanti dikirim lewat ekspedisi, pembayaran juga boleh via transfer. Untuk via transfernya gratis ongkir nih keluarga semuanya ya. Khusus untuk pembelian via COD atau via ekspedisi, untuk pembayaran transfer ini akan mendapatkan keuntungan yaitu gratis ongkir ya. Kalau yang bayar di tempat nanti ada ongkirnya. Kemudian yang lagi pada pantau di 90,6 Inovasi Radio Lampung, kamu bisa langsung merapat aja ke Radio Inovasi yang ada di seputaran Mandala dan sekitarnya. Kemudian yang ada di Bima Radio Tulang Bawang, silakan datang ke Radio Bima FM Tulang Bawang. Ini juga nanti hari Sabtu ada cek kesehatan gratis di Bima Radio Tulang Bawang. Kemudian keluarga semuanya yang ada di Lampung Barat, kamu boleh datang ke Radio Gistar FM Lampung Barat. Khusus yang ada di seputaran Raman Utara, kamu boleh datang hari ini ke Pasar Raman Utara, tepatnya di pertigaan Pasar Raman Utara depan Indomaret. Kita sampai dengan jam 4 sore nanti ya. Kemudian yang lagi pada pantang di 98 Radio Duta Paramita Kota Metro, nanti hari Minggu ada cek kesehatan gratis juga di Radio Duta Paramita Kota Metro ya. Sehat terus pokoknya bareng sama Herbal-Herbal yang ada di seluruh jaringan Radio Trirama FM. Next.

Soi banget pokoknya keluarga semuanya. Kita masih terus bareng-bareng sampai dengan jam 8 bareng Putra. Masih di lokasi siaran keliling kita di Pasar Aman Utara. Pokoknya semangatin terus untuk tayang semuanya.

kegiatan enak-enak, pokoknya bisa menyemangati keluarga semuanya yang terus sibuk dengan aktivitasnya di kesempatan pagi kali ini, apalagi di seputaran Pasaraman Utara ya. Semuanya lagi pada sibuk mempersiapkan dagangannya masing-masing. Semoga hari Kamis ini makin manis rezekinya semuanya. Sibuk mempersiapkan dagangannya masing-masing. Semoga hari Kamis ini makin manis rezekinya semuanya.

OTW juga. Iya, Keraman Utara aja. Ya kan seru nanti di sini ya. Apa kabar? Suaramu terdengar begitu dekat, tapi mengapa ya kau terlihat jauh? Au. Adiba, Adiba. Mana? Katanya mau kesini. Terima kasih Adiba, Yun. Makasih ya Yun. Mama Jojo, apa kabar Mama Jojo? Kemudian

Anda sebuti banyak. Untuk Bu Sri Wiyani, ada Ibu Purwaningsih, Pak Ajis, Bu Guru TK Lestari, semangat semuanya. Ya, semuanya digoyangin sama Mama Adit. Asoy. Bude Sunardi, apa kabar dari kawasan Kalibening, Pekalongan? Lagi apa ini? Oh, nyuci baju. Mas Putra, lancar ya acaranya. Ya, amin. Makasih, Bude. Nanti ketemu hari Minggu ya, Bude, ya, di tempat Pak Sumiran, ya. Pak Margono, tetap mengintili aku. Terima kasih, Pak Margono, dari kawasan Blue Rose, ya, selalu. Ada Mama Eka yang mau rewang, katanya. Semangat rewangnya, Mama Eka. Kemudian ada Mbak Italia Nana Sution dari kawasan Teluk Betung, Bandar Lampung. Posisi masih di Rumah Sakit Urip Kusuma Harjo, katanya. Semangat terus ya untuk Mbak Italiana. Mas Putra, tugasnya lancar ya, sehat selalu ya, amin. Makasih ya Mbak Kutayang ya. Kemudian ada Mbak Esipa, Mbak Esipa, jangan lupa juga hadir ya, yang ada di RP semuanya tanpa terkecuali, RP 1, 2, 3. Ditungguin hari ini untuk bisa ikutan cek kesehatan gratis bareng sama Trirama FM tentunya. Kemudian juga keluarga semuanya bisa ngedapetin produk-produk promonya juga, spesial untuk siaran keliling. Pasti nanti banyak sekali promonya ya. Ya jelas, kamu yang terus sibuk dengan aktivitasnya, jangan lupa terus dijaga kesehatannya. Produk-produk herbal yang ada di seluruh jaringan Trirama FM Net ini bisa mensupport kamu untuk tetap bisa semangat karena kesehatannya terus terjaga. Yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh keluarga semuanya. Habis ini ada dua miau keluarga semua di Pasar Goyang, lanjut lagi dangdutannya ya. Pokoknya kita tungguin sampai

semuanya, semangat di awal bulan juga keluarga semuanya yang terus beraktivitas, semangatin terus. Putranya pamit ya. Terima kasih sekali, aku tunggu di Pasaraman Utara hari ini. Panteng radio, panteng Tri Ramadan jaringan yang wena-wena denangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tayang.

0: Lembaga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari rri.co.id, Asosiasi Petani Kakao atau APTIK Lampung Timur menggelar workshop akselerasi transformasi kakao Lampung Timur berbasis petani dan kolaborasi multi pihak yang inklusif di Aula Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur pada 24 September kemarin. Kegiatan tersebut mempertemukan petani, pemerintah, pelaku usaha, dan sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas berbagai tantangan sekaligus peluang pengembangan komoditas kakao. Kaudil, kegiatan tersebut mempertemukan petani, pemerintah, pelaku usaha, dan sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas berbagai tantangan sekaligus peluang pengembangan komoditas kakao di Lampung Timur. Workshop tidak hanya membahas peningkatan produksi, namun juga peningkatan kualitas biji, penanganan pasca panen, pengolahan, penguatan kelembagaan petani, serta perluasan akses pasar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lampung Timur, Eko, mengatakan pengembangan kakao harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan petani. Menurutnya, persoalan di sektor kakao membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar solusi yang dihasilkan dapat berjalan efektif. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Shaga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0601.

0: lagi barengan sama Duo Mio di Pasar Raman Utara.
1: Wah, nih Besti sudah dikawal sama Pak Rendra ya.
0: Wow, selamat pagi Pak Rendra.
1: Wah, Besti, kita ditemenin sama Besti-besti tadi pagi juga sudah pada datang.
0: Yap,
1: sudah pada cek kesehatan.
0: Alhamdulillah.
1: Udah dimulai loh ini cek kesehatannya sampai nanti jam 4 sore.
0: Iya Besti, gasken deh. Kalaupun nanti diharuskan untuk lanjut ya sampai setengah 6, gasken aja pokoknya.
1: Siap
0: pokoknya ya. Apa sih angka buat Besti-besti yang ada di Raman Utara loh.
1: Dan juga nih Besti, kamu kalau mau request sama kita juga boleh, kita bentar lagi live ya.
0: Iya, yes, sebentar lagi live. Kamu bisa cek aja di TikToknya Radio Tri Ramai FM ya Be.
1: Jadi kamu gak usah kemana-mana, di sini aja ya Besti bareng sama Duo Mio
0: di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Lagi Rilus.
0: Goyang terus nih.

0: banget ya. Jadi kalau misalnya ternyata aku masih rewel loh Trican, aku masih beres-beres, aku masih bersih-bersih, aku masih banyak pekerjaan yang aku lakuin, ya udah nggak apa-apa kan juga kita sampai sore.
1: Iya nggak apa-apa banget kalau kamu masih rewel, ya udah kamu rewel aja dulu Besti. Nanti kalau udah kelar ya siang bisa kesini ya, kamu kesini aja. Kalau memang siang nggak bisa kesini, aku bisa kesitunya jam-jam 3 nih Trican. Nggak apa-apa banget karena kita di sini sampai jam 4 sore.
0: Iya buruan deh kamu kesini. Pokoknya ya disempet-sempetin lah, soalnya kan gak mesti kita kesininya itu.
1: Iya.
0: Kamu karena terakhir kita 2 bulan yang lalu.
1: Tuh kan Besti, 2 bulan yang lalu tuh lama banget loh. Nah ini kan pas banget waktunya buat kamu stok lagi produk Herbal Agarilusnya. Kita bawa banyak banget produk-produk Herbal Agarilus, promo-promo spesialnya Besti.
0: Tuh kan, kita nih tak sepilin ya.
1: Boleh.
0: Kita bawa produk drink.
1: Satu gratis satu.
0: Wow, beli satu gratis satu Herbal Agarilus drink juga
1: yes.
0: Kan? Ada yang juga sel teh sama beli satu gratis satu.
1: Oke.
0: Ada Morinda beli satu gratis satu. Terus juga baking masih baking ya?
1: Baking masih.
0: Beli dua dapatnya tiga. Terus juga kita ada lagi ini susu kambingnya Tawa.
1: Iya.
0: 200.000 aja dapat tiga.
1: Tuh kan 200.000 dapat tiga Besti.
0: Terus
1: kapan lagi loh.
0: Nah, spesial kita siaran keliling ini ya Besti, ada madu-madu yang beli satu. Nah ada madu Lampung, ada madu pahit, beli satu gratis susu.
1: Wow, mantul banget, beli satu gratis susu kambing Etawa Besti.
0: Betul. Terus ada Tri Rama Kaji, beli satu dapat dua, bayarnya satu aja dapatnya dua.
1: Tuh beli satu gratis satu kan berarti ya.
0: Belinya niatnya cuma satu, tapi tak kasihnya dua nanti.
1: Wih, mantap nih Besti ya. Ini kita bawa promonya, ini selama persediaan masih ada loh Besti ya. Kalau kamu gak kesini sekarang, siapa tahu besok kamu, kalau kamu belinya di radio tuh udah gak ada promonya, Chan.
0: Makan, gak mau, nanti kamu apa kayak bahasanya gelo.
1: Oh gelo, kecewa,
0: kecewa.
1: Kecewa, kenapa aku gak kemarin?
0: Oh iya, ketun.
1: Ketun banget,
0: ketun itu.
1: Kenapa gak beli pas di Raman?
0: Ketun itu yang terbuat dari singkong itu kan?
1: Itu ketun. Ketun asale sekotelo. Gitu loh kan?
0: Geleto. Tuh Besti, kamu buruan aja datang. Kita tuh lokasinya pas banget di depan pasar. Ya.
1: Yes.
0: Di depan pasar,
1: depan
0: di depan Indomaret banget. Kita nih di toko mantan Pak Lurah ini kalau katanya Om Bejo.
1: Iya ya, Besti. Jadi kamu kesini aja.
0: Pas di ini loh, yang listrik kita.
1: Gardu bergerak.
0: Pas di gardu kita. Pas di gardu bergerak, tapi dia nggak bergerak sih, diam aja.
1: Dia tidak bergerak, dia berdiam saja.
0: Ya sudah kalau gitu nih Besti. Beruan kita tungguin kamu ya. Dan untuk kebersamaan kita sesaat lagi bakal live. Iya kan, di Radio Tri Rama FM di TikTok. Jadi kamu yang belum follow aja dulu.
1: Iya Besti, follow dulu ya Radio Tri Rama FM. Sebentar lagi kita bakal live.
0: Betul. Ya udah kalau gitu kamu gak usah kemana-mana ya Besti.
1: Iya yang tetap di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus.
0: Mia.

masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

Konsumsi secara rutin madu Numurafid setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafid

0: Kode Ibu Dewi Ariningse, alamat Sari Bakti, Dusun Gangsal. Kula keluane nganu Bu, urat kecepit nggih linu-linu, dadi mulai dari pinggul belakang itu sampai kaki itu apa namanya linu-linu, terus tangan kanan tuh lemes, kaki kanan lemes. Alhamdulillah ini konsumsi Agralios Drop dah hampir habis 5, itu agak berkurang. Jalannya agak susah, malah ala kayak orang stroke loh Bu, tapi alhamdulillah sekarang ya bisa agak cepat, udah mulai agak enteng gitu. Agak enakan, tapi ya belum sembuh normal gitu. Kan suami saya dulu apa namanya diabetes, dia habis 20 kotak itu sembuh badannya, alhamdulillah sampai sekarang. Terus saya ikut-ikutan minum gitu, terus saya bacakan penyakit apa saja gitu, terus saya coba ya, terus itu harus rutin kata suami saya, harus rutin minumnya, jangan didangkang gitu. Alhamdulillah saya terusin ya, agak lumayan lah. Sakitnya jantung, malah jantung ya Mbak Alim tuh. Terus kakinya itu udah 2 bulan loh Bu, gak bisa aktivitas dia. Makan itu muntah, pokoknya kayak orang mah itu asam lambung juga kayaknya. Dia habis 4 itu udah, malah udah bisa kerja buruh tandur itu loh Bu. Ya iya, konsumsi Agralius ya, alhamdulillah mudah-mudahan sehat lah, sehat. Salam sehat dari Agralius Drop.
1: Terima kasih ya Bu.
0: Iya.
2: Dapatkan produk Agralius Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Bukti Samila, bukti.
4: Jinji, enten apa Pak Mislan?
3: Kulo badhe tanglet Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
4: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih.
4: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
4: Zigo Cream pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
4: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
2: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi, biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. We'll be right back.

0: Pasar goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
1: Besti, besti, besti. Lanjut lagi ya, masih di Pasar Raman Utara. Besti, kita tungguin sampai nanti sore. Pokoknya ya, kita lokasinya di Pasar Raman Utara. Tepatnya ada di depan Indomaret Raman Utara. Jadi pas di pertigaannya besti kita ya. Jadi kalau kalian mau cari-cari kita, boleh banget. Mau cari-cari produk herbal agar rilisnya juga bisa banget besti. Karena memang masih banyak sekali promo-promo spesial buat kamu ya best. Gaskin aja kamu meluncur ke sini best. Gas, gas, gas. Meluncur ke Pasar Raman Utara. Ini buat besti-besti aku ya, yang memang ngerasain pegel-pegel linu, terus juga kayak urat-uratnya, otot-ototnya ngerasa tegang. Tenang aja besti ya, kita bawa Zigo Magnesium Cream atau Zigma. Jadi kamu bisa tuh cari Zigma di sini besti, kita bawa. Plus kita bawa juga produk-produk herbal agar rilis lainnya. Jangan sampai kehabisan kamu besti untuk promonya, karena promonya terbatas selama persediaan masih ada. Jangan sampai kamu kelewatan ya untuk acara kita hari ini besti, karena cuma hari ini aja dan cuma satu hari aja sampai nanti sore ya bes. Soalnya besok kita pindah lagi, dan juga kita jarang-jarang kesini loh. Bukan satu minggu sekali, bukan dua minggu sekali, bahkan bisa dua bulan, tiga bulan sekali kita datang ke Raman Utara.
2: Iya kan besti. Aku sudah diserbu kan?
1: Diserbu.
2: Besti juga kita sudah live ya, tumben. Enggak, ini enggak tumben. Kita sering kalau siaran live.
1: Iya bes, kita udah sering banget siaran live. Bang Iya mungkin baru masuk.
2: Salah-salah, bukan gitu. Kenapa? Kita udah sering siaran di luar.
1: Oh iya, kita udah sering siaran di luar. Di luar siaran pun juga kita sudah sering.
2: Betul, kita siaran keliling di mana-mana, di pasar. Kenapa? Ada apa?
1: Itu, terima dong.
2: Oh, bilang dong gini-gini doang, emang saya ngerti.
1: Kamu kan harus memahami bahasa kalbu.
2: Emang saya ngerti bahasa isi pikiranmu.
1: Kan kamu kan
2: bilang.
1: Cenayang. Gimana sih maksudnya?
2: Bukannya kamu yang ngerti. Cenayang, anak Cenayang kamu.
1: Kecil banget aku ya. Oke, besti ya. Jadi gaskin aja kamu meluncur di sini. Alhamdulillah si Chandra sudah diserbu sama ibu-ibu, bapak-bapak loh.
2: Tuh, ya ke Lampung Tengah kapan loh? Kita ke Lampung Tengah mah sering banget.
1: Iya udah sering banget kita di Lampung Tengah tuh ya, biasanya di Rumbia. Terus juga di Lampung Tengah bagian di Inovasi, Pak S. Kita udah sering banget kesana, Be.
2: Terakhir kemarin kita habis dari Pak S 2 hari yang lalu ya?
1: Yes, benar banget. 2 hari yang lalu. 2 hari yang tanggal 26.
2: Berarti enggak 2 hari yang lalu dong. Beberapa hari yang lalu.
1: 5 harian yang lalu lah.
2: Kan, tuh besti. Terus nanti belum lama lagi kita enggak jadi ding ya.
1: Enggak jadi. Ini terakhir ya kita keliling, nanti nunggu jadwal berikutnya lagi.
2: Yes, kenapa Mbak Indah Moza?
1: Kenapa? Mau beli susu etawa? Ah, boleh dong. Kita bawa susu kambing etawa yang promo juga ada ya, Chan ya.
2: Dipilih-dipilih aja. Daerah Gunung Sugih belum kayaknya. Ih, udah pernah lewat kita.
1: Iya, udah pernah lewat kalau mau ke Lampung Barat.
2: Udah pernah kita tuh. Iya, berapa? Oh, macam-macam harganya Mbak Indah. Coba. Iya. Ya mau yang mana?
1: Ya mau yang mana?
2: Atau
1: silakan.
2: Yang 200.000 dapat 3? Ada kita.
1: Ada dong, ada 200.000 dapat 3. Mumpung masih ada nih Mbak Indah.
2: Iya, suka mengetahuinya tinggal dipilih saja.
1: Yes, benar banget.
2: Morning person.

0: Berwarna aja kamu juga menyatu deh. Bisa enggak sih di 08 12 12 12 9 3 1 0?
1: Boleh. Boleh Wawa di situ ya, nanti biar diterusin sama Besti atau bisa bergabung di call center kita, Cang.
0: Berapa gram? 200 gram satu kotaknya, Mbak Indah.
1: Iya, yes. Normal seperti susu kambing yang tawa pada umumnya.
0: Itu yang promo. Kalau yang enggak promo, kita juga banyak banget susu kambing yang tawanya, kita banyak variannya.
1: Yes, benar banget. Kita tungguin ya, Benda Moza ya. Kita tungguin di sini ya.
0: Iya. Silahkan untuk segera datang. Kita tunggu ya. Aku yes. Di sini kok kayak
1: apa?
0: Kayak bunder suser.
1: Gak apa-apa, dikit lagi sama kayak aku.
0: Oh, kerja dulu. Oke, baiklah. Kita sampai sore kok nanti. Ya, maksimalnya sini aja 4. Cuma kalau nanti bisa lebih, aku nanti mungkin bisa siaran di sini sorenya sampai 5:30 berarti.
1: Bisa.
0: Ya kan? Kamu segera datang. Mbak Indah kita tungguin. Pokoknya Mbak Indah banget.
1: Mbak Indah banget.
0: Mbak Indah Moza, indah banget, kita tunggu pokoknya ya.
1: Yes, kita tungguin di sini pokoknya buat besti-besti yang ada di seputaran Raman Utara, RRRQ. Dari mana aja, Sen? RRRQ.
0: Ya, yes, persil 1 sampai dengan selesai.
1: Yes, persil 1, 2, 3, 4, 5, semuanya.
0: Ya kan, persil 1 sampai dengan selesai, soalnya aku gak apa, weh. Persil Raman Utara sampai persil berapa sih, Kak Putra?
1: Mana Kak Putra lagi?
0: Iya,
1: Kak Putra gak tahu.
0: Sampai 26.
1: Sampai ya. 26, nah. Sampai persil 26 ya, menurut info terakurat kali ini.
0: Tuh, hey, apa namanya, Mbak Arya? Tahu nggak kamu sampai persil berapa? Dia bukan orang Raman Utara,
1: kan? Iya, Ken.
0: Oh, yaudahlah. Yuk, kita tungguin kamu di pasar Raman Utara. Kita ada di gardu nih loh, gardu bergerak nih loh. Yes, di depan Indomaret Raman Utara ya, Besi. Yes. Yes, beruan kamu datang. Dan juga untuk kebersamaan di pagi hari ini sambil membarengi Besti yang lagi berdagang.
1: Iya.
0: Beberesan,
1: yeah.
0: Yang lagi sarapan, yang lagi apapun deh pokoknya pagi hari ini Besti lagi apa sih biasanya kalau pagi-pagi?
1: Pagi-pagi ya pokoknya sibuk-sibuk banget ya, kata Mbak Indah Moza. Ini Arya cuma 10 menit ke situ katanya. Ya udah ke sini cuma 10 menit aja, masa kamu nggak ke sini sih?
0: Iya sih Arya, aku pecat kamu nanti jadi Besti dari Rama.
1: Lo gue N jadi Besti ya.
0: Yang belum mandi, udah ya.
1: Udah ya, kita udah mandi, udah sampai
0: sini, masa
1: belum mandi sih.
0: GM.
1: Please deh, Besti aku. Ya ampun.
0: Ngopi? Enggak dong, nyusu dong, susu kambingnya tawa dong.
1: Iya dong, kita pagi-pagi lah nyusu biar sehat deh.
0: Iya, ya udah deh untuk kebersamaan pagi hari ini kita tungguin kamu. Nggak usah kemana-mana ya, Besti.
1: Iya dong, tetap di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Ajarius.
1: Goyang terus.

0: 22 jam non-stop enak.
1: 22 jam non-stop goyang.
0: Panten radio, panten rirama. Enak-enak dendangnya.
1: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
2: Asma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. We'll be right back.

0: Info, info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoreng-goreng asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Kecamatan Sukabumi berhasil meraih juara pertama Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-55 tingkat Kota Bandar Lampung pada tahun ini. Sukabumi keluar sebagai pemuncak klasemen setelah mengumpulkan 315 poin. Capaian tersebut membuat Sukabumi unggul 90 poin dari Kecamatan Enggal yang berada di posisi kedua dengan 225 poin. Posisi ketiga ditempati Kecamatan Raja Basa dengan 220 poin, disusul Bumi Waras dengan 185 poin. Perubahan data penerima bantuan sosial di Kota Metro menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Di tengah keresahan masyarakat akibat perubahan status penerima bantuan, Wakil Wali Kota Metro, Rafiq Adi Pradana, meminta warga tidak panik dan segera melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian data dengan kondisi ekonomi keluarga yang sebenarnya. Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Metro, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa pemerintah daerah akan berupaya memastikan proses pemutakhiran data berjalan cermat, terbuka, dan berpihak kepada keluarga yang memang masih membutuhkan bantuan. Menurutnya, perubahan data tidak boleh langsung dimaknai sebagai tertutupnya seluruh kesempatan warga untuk mendapatkan perlindungan sosial. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro melaporkan sekitar 1.471 keluarga masuk dalam status exclude terkait indikasi judi online. Jumlah tersebut membutuhkan pemeriksaan satu persatu untuk memastikan kondisi masing-masing keluarga serta menelusuri kemungkinan adanya ketidaksesuaian data. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tidak hanya memberikan seragam sekolah dan buku tulis gratis kepada peserta didik, namun juga mendorong pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan agar kegiatan belajar mengajar berlangsung lebih nyaman. Hal tersebut disampaikan Bupati Lampung Barat, Parosil Mapsus, saat menghadiri pembagian seragam sekolah dan buku tulis gratis yang dipusatkan di SMP Negeri 1 Gedung Surian pada Rabu kemarin. Menurut Parosil, peningkatan fasilitas sekolah penting karena kenyamanan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana pendukung. Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah toilet sekolah yang menurutnya masih mendapat keluhan dari masyarakat. Selain fasilitas sekolah, Parosil turut menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang menjadi akses menuju fasilitas pendidikan. Menurutnya, ruas jalan menuju sekolah juga harus menjadi perhatian, khususnya di Kecamatan Gedung Surian. Ia meminta kebutuhan tersebut segera diusulkan agar dapat dipertimbangkan akan masuk dalam APBD Lampung Barat tahun 2027. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet.
4: Masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
0: Hai Kibisti, saatnya kita goyang-goyang konsumen ya, buat besti-besti
5: yang udah dateng ya di Raman Utara ataupun juga besti-besti yang udah dapetin produk herbal di Radio Tedirama dan juga jaringan Mantul deh pokoknya. Rame banget pagi hari ini besti.
6: Diserbu banget ini ya. Udah panas semakin hot. Aduh,
5: Mantul pokoknya. Tapi aku gak apa-apa sih. Aku mah seneng-seneng aja.
6: Aku juga seneng walaupun cuacanya panas. Kalau cuacanya panas terus rame kayak gini mah kita seneng aja, Chan.
5: Iya kan, besti. Ini pokoknya tuh kita kalau bestinya pada semangat datang, kitanya juga makin semangat. Iya kan? Soalnya kita tuh bawa produk promo. Jangan sampai nih promonya kita bawa pulang lagi loh, besti.
6: Oh, benar.
5: Sia-sia kita bawain promo untuk kesehatannya besti kok.
6: Iya, benar banget besti. Sayang banget kita udah bawa jauh-jauh loh. Wai Bungur ke Raman Utara lumayan jauh loh, Bes.
5: Iya kan? Iya, bisa 40 menitan loh.
6: Iya benar loh besti ya. Jadi mumpung kita di sini bareng semuanya, habisin semuanya.
5: Coba kita mau cek dulu nih ya, siapa-siapa aja sih yang sudah banyak punya produknya. Kita mulai dari mana ya?
6: Ini ada Bapak Maridin dari Kota Raman, Chan. Udah dapetin madu lambung yang promo.
5: Yes. Tuh ada juga Pak Sunario dari Rantau Fajar. Udah nyampe rumah belum ya? Kayaknya belum deh.
6: Belum deh, kayak barusan aja.
5: Ini tadi udah dapat juga madu pahit, dapat bonus susu kambing etawa sama punya Zigma, Zigma magnesium cream.
6: Mantul, ada Mbak Sukir dari Bluro, udah dua kali loh pembelian keluhannya asam lambung. Ini beli madu lambung juga, Chan, yang ada bonusnya susu kambing etawa.
5: Terus juga ada Bu Tumi Kopi, ini dari Persedua, ibunya mana? Udah pulang tadi ibunya.
6: Udah pulang ya, oke.
5: Okay. Chan dapetnya Sekualen, terus dapat Zigma, Zigma magnesium cream, terus juga dapat herba premium sama madu pahit.
6: Wih, mantul, ada Bude Payum dari Persil 1 juga udah dapetin apa ini? Susu kambingnya tawa ya, Chan ya?
5: Yes, betul, langsung belinya 3 kotak sekaligus.
6: Wih, mantap, Bu.
5: Ada juga yang dibeliin bahan isem dari Veteran. Udah 9 kali loh konsumsi ini, keluhannya di lambung, minumnya madu lambungku.
6: Oke, lanjut lagi besti. Selamat paginya Domio buat Bapak Maridi dari RP3. Ini udah dapetin ya herbal premium, madu pahit, Sekualen.
5: Wow, terus juga ini ada Mbak Misdi, udah belum?
6: Belum.
5: Mbak Misdi dari RQ. Ini dapet ada madu nomorafit, terus ada selte, terus juga ada herbal premium, ada madu pahit, sama ada Trirama KJ.
6: Yuhu, ada Ibu Siti Kotija dari RP3. Ini juga udah dapetin madu lambung dan juga selte, Chan.
5: Wah, terus juga ada Pak Maridi dari RP3. Ini udah dapet herbal premium, ada madu pahit, terus dapet Sekualen, besti.
6: Oke, ada Bapak Sutikno dari SP3 Sumberjo, udah 3 kali konsumsi untuk ngobatin stroke. Alhamdulillah udah banyak perubahan banget loh.
5: Nah, ada Bu Desarni dari Braja Kencana. Ini konsumen langganan banget. Minumnya tuh ada selte, ada herba premium, ada juga madu lambung.
6: Oke, lanjut lagi ada Bapak Tugiran dari Simbarwaringin. Keluarnya asam urat sama mata. Udah 3 kali konsumsi madu pahit dan juga ada herbal premiumnya.
5: Selamat pagi juga ada Mbak Uti Baria. Ini mah langganan banget, keluhannya tuh kecuk. Asam lambung, baru pertama kali banget mau coba Zigma, Zigma magnesium cream.
6: Mantul, ada Budi Ratiem dari Salam Rejo Bawai Lampung Barat. Ini untuk jaga kesehatan, selalu berlangganan minumnya Zigo 26 sama madu pahit.
5: Terus juga ada Budi Ratiem ya tadi ya. Terus ini aku ada Pak Romli dari Raman, oh Persil 4. Oh, ini kemarin COD-annya di sini loh.
6: Di tempat ini loh,
5: Pak
6: COD-an.
5: Keluhannya dada sesak, ini langganan minum Sekualen.
6: Oke, lanjut lagi ada Bapak Jito dari Gedung Rejo Sakti. Udah 7 kali loh konsumsi Zigo 26 sama madu lambung. Ini keluhannya asam lambung, gejala batu ginjal, asam urat.
5: Selamat pagi juga, ini ada Nurul dari Tambah Subur. Kemarin udah dapet drop, dapet bonus susu kambingnya tawa nih, Zigo rasa jahe merah.
6: Mantul, ada Bapak Wijianto dari Mulyo Aji. Keluhannya kejelino, udah lama gak konsumsi, ini mulai konsumsi lagi agar gelus drop, Chan.
5: Yes, terus juga ini ada Pak Sumanto dari SB14, Bengkel Yudhistira. Keluhannya tuh diabetes. Iya, ada setruk juga dan udah langganan minumnya drop bestie.
6: Oh, ada ibu lagi minum dari Mekarjaya Putra Rumbia, keluarnya asam urat, pengapuran sama saraf kejepit. Uh-huh. Ini kemarin udah dianterin sama AJS ya. Ini minumnya herbal premium, selti sama madu nomor afit.
5: Yes, ada juga Mbak Riana dari Faria Agung. Ini udah langganan banget ini beliin ibunya ya. Keluhannya tuh kanker. Nah, carinya drop ya bestie.
6: Oke, lanjut lagi ada Bapak Timin dari Adi Luih. Ini juga udah dapetin Zigma, Zika Magnesium Cream.
5: Yes, seru juga ini. Selamat pagi, ada Bu Jumini dari KNPI. Ini pelanggan setia banget loh minum Agarilus ya. Konsumsinya itu ini demi kesehatan. Ada minum nomor afit, ada Morinda, ada juga minum Selte.
6: Ada Bapak Tugiono dari Kecubung Jaya. Udah sering juga konsumsi Zigo 26 untuk jaga kesehatan, Ben.
5: Oh, ini Bu Ada Inah. Udah, ini mah kemarin kayaknya.
6: Oh, udah semua.
5: Bu Ada Inah dari Tambah Subur. Ini pelanggan drop. Oh, iya. Kemarin cari herbal premium.
6: Oke. Terus juga Mbak Parman dari Cilir Agung. Ini juga udah langganan. Minumnya herbal premium sama madu pahit.
5: Terus juga ada Pak Margino dari Bluro. Ini pembelian yang kedua kali loh. Pakai Zigo Magnesium Cream.
6: Nah, udah semua kita sapain ya, Besti. Untuk pelanggan setiap produk herbal yang ada di Radio Trirama dan juga jaringan. Yang belum dapetin juga masih kita tungguin ya. Kamu bisa datang ke Trirama jaringan atau datang ke sini aja.
5: Iya, ya, apalagi ini warga Raman Utara ya, kita tungguin untuk cek kesehatan hari ini. Silahkan ya Besi sampai nanti sore.
6: Betul.
5: Sebelum maghrib lah ya Besi datang ke sini. Kalau emang sekarang belum sempet gitu.
6: Yes, benar banget Besi ya. Kita tungguin kamu dan juga besok kita goyang lagi ya, Chan.
5: Nggak usah kemana-mana ya, guys.
6: Ya, pantau terus.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.
4: Masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FMNet serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
7: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
8: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
7: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
9: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM-Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
10: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
9: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
10: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
9: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. We'll be right back.

0: Pasar goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
1: Lanjut lagi Bestie, masih barengan sama Duo Miau. Pagi menjelang siang hari ini karena cuacanya udah cetar banget.
2: Bener deh, ini bener kan apa kata Putri ya?
1: Apa-apa?
2: Kita sekarang udah masuk bulan Oktober kan?
1: Nah,
2: kemarauannya sampai Oktober ini.
1: Oh, kemarau pasti berlanjut Bestie, Oktober, November, Desember. Gak tahu juga deh, nanti lihat aja ya Bestie ya.
2: Kalau diprediksi itu sampai Desember tahu.
1: Nah kan, kalau diprediksi sampai Desember Bestie.
2: Iya.
1: Ini udah masuk awal Oktober aja masih kayak panas banget.
2: Tuh Bestie, ini berarti layangan masih berlanjut
1: ya? Iya, masih berlanjut ya lomba layang-layang ya Bestie ya.
2: Info layangan dong.
1: Cek aja di TikTok orang-orang Bes ya.
2: Ini Besi, tapi kalau layangan kan nunggu bulan kemarau. Kita tuh nggak nunggu bulan kemarau.
1: Nggak perlu.
2: Bulan kemarau ada, bulan hujan aja. Bulan hujan sih. Bulan apa sih?
1: Bulan.
2: Musim bulan kemarau sama musim hujan.
1: Iya benar.
2: Hujan. Ya kita selalu ada Besi. Radio Kidirama selalu on. Ya selalu on. Udara terus sama promo-promonya ini, insya Allah setiap bulannya kita selalu ada promonya loh Bestie.
1: Iya Bestie,
2: nggak perlu musim-musiman.
1: Nggak perlu musim hujan, nggak perlu musim kemarau, nggak perlu musim durian, nggak perlu musim duku. Semua musim kita ada promo spesial buat kamu.
2: Iya kan, tuh makanya Bestie ya enak kalau jadi pelanggan setia dari Herbalnya Tri Ramai Caringan.
1: Iya.
2: Mau cari agar ilus

0: lagi ngerasa pusing, lagi ngerasa meriah, lagi ngerasa linu-linu, atau juga pencernaan kamu kurang sehat, atau juga kamu tiap hari keliengan. Nah, ini berarti tandanya kamu butuh herbal kita, Bes.
1: Iya, Besti. Itu kalau misalnya Besti bingung, aku harus minum apa? Aku harus minum yang mana? Atau Besti dapat rekomendasi kok banyak banget sih produknya?
0: Iya sih, banyak banget sih produknya. Ini aku harus minumnya gimana, Chandra? Kok aku dikasih banyak banget, ada 3 produk ini.
1: Gak usah khawatir sih, gak usah bingung. Justru kalau Besti dikasih rekomendasinya banyak, nah berarti keluhan Besti juga itu banyak. Jadi yang diatasi juga harus banyak ya. Jadi itu kita menanganinya secara bersamaan. Nah, makanya dikasih produknya biar lebih maksimal, banyak juga, gak cuma satu aja.
0: Iya, benar banget Besti. Jadi banyak produknya itu aman-aman aja. Minumnya gak usah repot-repot, udah campur aja jadi satu, aman gak Trican? Aman dong.
1: Aman dong, ini kita produknya herbal. Dan juga nih Besti, ya kalau bingung gimana cara konsumsinya, gimana kayak misal cara dapetinnya atau apapun deh, konsultasi apapun seputar herbalnya Tri Rama, nah kamu bisa nih pas beli tanya langsung. Atau kamu bisa hubungi call center ya kan. Kali-kali sebenarnya udah dijelasin tapi lupa gitu kan.
0: Iya, lupa
1: ya. Tanya aja di call center di 0831 760 600.
0: Betul banget Besti. Siapa tahu kamu juga, aduh aku mager banget mau kesana Trican, aku maunya dianterin aja, bisa.
1: Ya bisa, tadi itu nomornya. Kamu sekalian order, nanti bakal dianterin sampai ke depan rumah kamu.
0: Tuh, gampang banget kan, gampang loh. Gak perlu repot, gak perlu ribet kalau mau cari produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan.
1: Betul, ini juga nih yang sudah ikutan gabung. Ya, sekarang kita sapa-sapa, oke? Ada Sudaryo, selamat sore. Ada juga admin
0: selamat sore, selamat pagi.
1: Nah, pagi ya nih?
0: Pagi ini, weh.
1: Oh, kamu deh. Siang sih ini kayaknya, ya kan? Tuh,
0: mentang-mentang kita di sini sampai sore terus selama sore Chandra ini ya.
1: Ada admin SDSS dari Tanjung Suma ini ya. Sebentar ya, Bude. Terus juga ada Alfian, selamat sore juga.
0: Iya, ada Nanang dari Bumi Jawa juga, selamat sore. Oh, selamat sore terus sih, Chan. Selamat pagi.
1: Apa? Oh, saudara bos apa? Oh iya kah?
0: Iya kan, nanti kita tanyain sama Pak Putranya ya.
1: Oke, itu ada lagi siapa? Ah, semuanya ini yang sudah. Oh, Afri. Selamat sore juga Afri ya, sudah ikut gabung ya.
0: Iya.
1: Selamat sore. Soalnya kita pagi, siang, sore, malam tetap aja sama semangatnya. Jadi kalau pagi kita mau bilang sore, sore kita mau bilang selamat malam, malam mau bilang selamat pagi, it's okay lah.
0: It's okay pokoknya ya, penyiar selalu benar.
1: Yaudah, kalau gitu gak usah kemana-mana ya kamu Besti.
0: Iya, pokoknya kita tungguin sampai nanti sore Besti ya. Tapi ditemenin sama pasar goyangnya cuma sampai jam 10 ya.
1: Yes, iya. Di sini aja kamu mah ya, di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus
1: Goyang.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Nami kula Martono, alamaten teng Tugu Kuning, Kecamatan Putra Rubia, kampungnya Kampung Rantau Jaya Baru, dusun kula dusun 4. Riyene ku sing kula raosaken sepindah niku Kembung, terus Loroboyo, terus Dengkul Kejulinu. Lah niku insyaallah kula ampun ngonsumsi agarius drop saprandine niku, alhamdulillah niki keluhan kula niki pun radi lumayan. Malah niki bulan Syawal niki kula mendhet malih niki wingi dinten Jumat wingi kalih mboke niku nggih kula cukoni sisan niku kadose niku pun keluhane niku pun rasa lumayan mendingan. Terus niki ping 3 mendhet malih niki digang paket kawan paket kalih kula lalu mugi-mugi asal kula nginum agarius niki saged waras total gerilus pertama niku nek wale dereng maju hitam temu lawa terus kalih sing tetes niku napa tetes
2: halis gerilus terus
1: lagi niku tiko niku
2: tiko niku rien niku sak derenge bulan poso niku
1: pun poso
2: pun poso
1: tanggal sekawan bulan kula keng Sribawono mampir niki.
2: Niku numbas produk niku wau agarius madu hitam madu temulawak kale agarius drop.
1: Nggih. Oh sekawan paket lho ning kula niku.
2: Sekawan paket kale agarius selte napa? Sing putih niku.
1: Nggih, selte niku. Lah niku kawan niku dan niku dereng telas bulan Ramadan pun telas dadi pun telat pinten-pinten ngoten bareng niku bodo kupat niku kula wasul padus mulih mriki.
2: Nggih.
1: Niku.
2: Pak sanjange riyen melampahi kangge tongkat napa nggih?
1: Nggih, riyen kula niku pun ngalami teng masjid sing salat men tekenan kayu tapi soale kula mboten saged numpak motor nek mboten digoncengne anak putu kula mboten saged sing salat jemuan men nggih ngoten. Lah asal berkae agarius drop kali sak perantine niku rada lumayan penak pun saged ngaren pun macul alhamdulillah malah niki ajeng kula jamoni mulih gen total entek malah ne. Dulur-dulur sing padha duwe keluhan kaya aku, ayo padha golek obat nang Tri Rama. Kuwi engko mesti njaluk mopo disikoke. Ayo sing padha duwe keluhan padha rono bareng-bareng nek ora ngerti tak terne.
0: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Tri Rama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Keluarga sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma utama untuk mata. Suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Ajari Loose Bright di Radio Jaringan Mutiara Berlian Network.
4: Bukde Samila, bukde.
5: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
4: Kulo badhe tanglet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
5: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
4: Oh, nggih, nggih.
5: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kata suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
4: Saya temenan nggih.
5: Zigo Cream pancen pas.
4: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
5: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
4: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
6: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
3: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
7: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
3: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
7: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. We'll be right back.

0: Besti, masih barengan sama Duo Mio ya Besti. Pagi hari ini masih di Pasar Goyang, goyang sehat bersama Agarilus, goyang terus. Nah Bestiku, ini sudah di menit 52 aja ternyata ya. Berarti bentar lagi kita mau pamitan Besti, tapi gak apa-apa banget ya. Karena dari tadi pagi sampai nanti sore, ini bakal ditemenin barengan sama penyiar-penyiar kita yang kece-kece badai. Untuk besti-besti kita yang lagi pantengin Radio Tri Rama FM, tenang aja, kita ditemenin bareng sama penyiar-penyiarnya langsung siaran dari Raman Utara sampai nanti sore ya Besti ya. Jadi setelah ini nanti bakal tetap siaran di Pasar Raman Utara. Jadi buat Besti yang mau meluncur, yang mau dateng ya ke Pasar Raman Utara bisa banget. Karena hari ini aja kita ada di Pasar Raman Utara di depan Indomaret ya Besti ya. Ada siaran keliling, cek kesehatan gratis juga. Banyak banget promo-promo spesial juga buat kamu.
1: Iya kan? Dan juga nih Besti, ternyata kita selesai siarannya sampai di sini saja cuman. Nanti dilanjut bareng sama Duo Bandar kalau di Tri Rama ya.
0: Iya.
1: Kalau Besti yang lain nanti lanjut lagi sama program-program berikutnya.
0: Betul.
1: Dan juga nih untuk Besti-Besti ya, buruan berkumpul untuk warga Raman Utara, kita cuma satu hari ini doang.
0: Iya Besti, cuma satu hari ini doang loh Besti. Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini ya. Nanti kalau kamu suruh ke Tri Rama kan kejauhan, apalagi sekarang kalau siang-siang tuh panasnya minta ampun, Chan.
1: Betul.
0: Panasnya tuh awet sampai sore.
1: Ya kan? Ya, masih jam segini tuh masih yang panasnya belum nyelenget.
0: Yes, benar banget Besti. Ya kan?
1: Atau nanti sekalian agak sorean boleh, kita masih di sini soalnya Besti.
0: Yes.
1: Soalnya sampai Chandra lu siaran sore sampai setengah 6 di sini.
0: Nah, kan? Berarti kita di sini sampai jam setengah 6 Besti. Yeah. Gas kan pokoknya ya.
1: Kamu harus segera datang ya Besti.
0: Betul.
1: Iya kan? Nah, susu kambingnya tahu ada dua macam, ada banyak macam, kita banyak pilihannya sesuai budget juga boleh.
0: Boleh
1: sesuai,
0: pokoknya macam-macam ya Chan ya.
1: Sesuai keluhan juga boleh.
0: Boleh pokoknya Besti ya. Makanya kayaknya macam-macam ya Chan ya.
1: Sesuai keluhan juga boleh.
0: Boleh pokoknya Besti ya. Makanya sini cek dulu.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Tribun Lampung, penerapan teknologi Agriculture Advanced System atau PMAAS resmi diluncurkan melalui gerakan tanam serempak di Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro pada Rabu 30 September 2026. Program ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat modal usaha petani. Kepala BRMP Lampung, Andrew Gunawan menyebut, sistem modernisasi ini menargetkan peningkatan produksi padi dari rata-rata 5,2 ton menjadi lebih dari 10 ton per hektar. Dengan harga gabah Rp6.500 per kilogram, hasil 10 ton diperkirakan menghasilkan nilai produksi bruto sekitar Rp65 juta per hektar, sementara biaya operasional tanam sekitar Rp15 juta. Program ini mengacu pada keberhasilan lahan percontohan di Lampung Tengah yang pada Agustus 2026 mampu mencapai produktivitas 11,44 ton per hektar. Pemerintah menargetkan penerapan PMAAS seluas 35.100 hektar di Lampung hingga akhir 2026 dengan realisasi hingga akhir September mencapai sekitar 3%. Program ini melibatkan kolaborasi Pemprov Lampung, Pemkot Metro, BBWS, PLN, serta kelompok tani setempat. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya. Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM Net, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM Net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0602.

0: Waktunya pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC.
1: Good morning, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo besi-besi semuanya, apa kabar pagi hari ini Zayeng?
1: Semoga hari ini semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, bahagia, banyak duit awal bulan Zayeng.
2: Iya Zayeng, dan seperti biasanya ya kita bakal temenin kamu sampai jam 12 siang nanti.
1: Iya, dan
2: kita juga udah ada di lokasi siaran keliling di Pasar Raman Utara.
1: Betul
2: ya.
1: Betul banget Besti, di seberangnya Indomaret.
2: Betul.
1: Ya, Ramura, Pasar Ramura. Sok, pokok nama gampil pisan ya. Gampang banget nyarinya Besti-Besti aku. Ditunggu ya luncurannya kesini, masih berlanjut sampai sore hari nanti Besti.
2: Iya Bes, dan yang mau gabungan barengan kita boleh banget,
1: boleh
2: ya
1: dong.
2: Bisa ke nomornya Tri Rama atau juga ke nomornya Bandar Dangdut BOC.
1: Untuk itu jangan kemana-mana, tetap barengan kita berdua di Bandar Dangdut BOC.
2: Bersama Duo Bandar.

lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Dua Bandar.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Masih digoyang asong.
1: Yes, yeng.
0: Aduh, naon? Tadi apa?
1: Apa
0: tadi?
1: Kok apa tadi sih?
0: Besti, daripada kamu ke Benaria jauhnya, mendingan Karaman Utara aja. Biar bisa berjumpa sama kru Tri Rama dong.
1: Iya dong. Kita juga borong-borong produk biosisi haganya ya, dan juga produk herbal yang udah kita bawa banyak banget.
0: Wow,
1: namanya
0: banyak banget, lengkap sayang stoknya, bonusnya juga mantul banget, semua ada bonusnya. Wow. Makanya besi-besi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai nggak datang ya. Kita masih standby di sini sampai nanti sore hari ya. Jadi besi-besi ditunggu lah pokoknya Maya.
1: Ya sayang, ditunggu sampai sore, kita bakal seru-seruan juga ya. Yang mau mengetahui kondisi kesehatannya bisa langsung cek gratis, terus kemudian konsultasi gratis juga bisa
0: ya dong. Kan?
1: Terus kalian nanti kita bakal rekomendasiin produk herbal yang cocok untuk keluhan keluarga sehat semuanya.
0: Nah itu dia, dan udah banyak banget besi-besi yang luncuran kesini, udah cek juga, udah berkonsultasi juga. Ada yang memang udah pernah ke studio Tri Rama, terus kesini, ada yang baru pertama kali juga.
1: Iya.
0: Ada yang sambil cek sambil pengen ketemu sama Nini Sari, sama Duo Miau, sama Duo Bandar, sama Den Bagus. Lengkap hari ini.
1: Iya, pokoknya besi jangan lupa langsung cus kesini ya. Mumpung ini cuacanya tuh gimana ya?
0: Gimana? Panas?
1: Menurut aku semromong.
0: Semromong, haredang ya kalau kata Sunda Maya.
1: Iya, semromong itu tuh antara panasnya tuh gak panas.
0: Ngelekep, cek Sunda Maya, ngelekep.
1: Apa? Ngelekep.
0: Ngelekep.
1: Diungkep dong ya ayam.
0: Tadi angin lah. Gak ada angin cepoy-cepoy ini.
1: Cuma tuh kayak mau panas gak panas gitu kan. Mau mendung tapi gak
0: peteng. Liar pokoknya nama juga besti.
1: Iya gitulah pokoknya.
0: Ada tebak-tebakan gak Neng No?
1: Tebak-tebakannya?
0: Apa?
1: Tebak-tebakannya aku gimana?
0: Kucing sadar ya nyawok. Apa yang ngerti kamar ibaratnya di Raman Utara lain tebak-tebakan.
1: Ada tebak-tebakan besti-besti yang di rumah ya. Besti tebakannya adalah
0: aku kuning.
1: Ya aku kuning, aku asin dan aku renyah. Apakah aku
0: keras gak nih?
1: Sedikit tapi mbak-mbak bisa kok makannya.
0: Oh pasti bisa mbak-mbak ya.
1: Makanan ini ya.
0: Endul pasti.
1: Endul renyah kok.
0: Oh
1: tapi kriuk. Kriuk-kriuk.
0: Oh enggak ya.
1: Ya mbak, mas, mbak-mbak masih bisa untuk memakan ini.
0: Di mood lah masih bisa.
1: Iya betul.
0: Lama-lama lumer ya. Oke besi aku sok mangga ikutan gabung di 085-1266-6931 atau
1: bisa juga ke 0812-1212-9310.
0: Iya besi-besi aku. Nanti kita bakal sapa-sapa iya untuk pelanggan-pelanggan setia BOC Siaga yang juga sudah luncuran ke Pasar Raman Utara iya dari pagi tadi. Nanti kita akan senggolin semuanya. Pasti pada seneng nih disenggolin.
1: Iya ya, dong
0: kan? Yaudah besi jangan kemana-mana ya.
1: Ya barengan kita aja pastinya cuma di Bandar Dangdut BOC
0: bersama
1: Duo Bandar.

0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalau kan nganu obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat. Terus kalau ngebiosi.
2: Biosi,
1: okay.
2: Pontelas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mah kek. Wong telas tunggal ini pun kaceh. Terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu kantor. Napa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih biasa kula jajal kadan kula niki soale waune nek teng niku kan dah ning kertas ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kuwatah terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaono masukane to ngitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes minum sepisan ngaten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
2: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
3: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
2: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
3: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
4: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri. Dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Lagi pantengin Bandar Dangdut DLC. Bandar Dangdut.

0: lanjut lagi, Bes.
1: Iya, Bes, kita lanjut
0: Linggis
1: lagi.
0: Merudul.
1: Nah, siapa itu?
0: Saha.
1: Ada Bunda Gege, kata Bunda Gege, aku kalau OTW ke sana pasti enggak nyampe sana. Aku hilang.
0: Hilangnya kemana? Paling belok ke bakul bakso kalau dia.
1: Kan gitu.
0: Kemana?
2: Gondol.
0: Gondol Om Suyup paling.
1: Takut banget di gondol Om Suyup.
0: Ya, aku mau sapa ini ada yang Penasirun.
1: Apa Nasirun?
0: Penisirin.
1: Siapa tadi?
0: Badui.
1: Badui
0: adalah tellernya Bang Syariah.
1: Oh,
0: Fajar Bulan.
1: Iya,
0: Fajar Bulan. Iya, katanya dia tuh penasaran Tommy tuh nontonin apa.
1: Emang Tommy di mana sih?
0: Enggak tahu Tommy di
1: Tommy kamu jadi security ya?
0: Di planet mana enggak tahu, iya. Katanya kita berisik, Pin.
1: Iya, Tommy itu enggak usah dikeras-kerasin, Tom.
0: Enggak berisik, enggak asik, Mbak Dwi.
1: Terus juga ada Mama Igun. Selamat siang, Mama. Lagi apa, Mama? Masak apa hari ini, Mama?
0: Mama katanya pengen ikutan sama kita bikin tahu gejrot.
1: Oh iya, bikin tahu gejrot, ya ampun. Bentar lagi ya Bunda Daryati sama Pak Cupri akan OTW.
0: Pak Cuprinya belum mandi, pantesan
1: baunya sampai sini.
0: Jam segini kok belum mandi, Pak Cupri nih ya.
1: Iya, kayak Pak Agung juga, ya kan.
0: Apa Rene Banyu, Pak Pie?
1: Ini mas ada dong, kan bikin ada tahu pakai air, Bu. Ya kan.
0: Nah makanya jam segini belum mandi.
1: Ya kan tadi tuh habis bikin tahu.
0: Kirain tak ada air. Harusnya sambil berbasah-basah ria. Alah. Sambil bikin tahu. Iya.
1: Terus juga ada Mas Alan Mebel RB3 yang selalu setia pantengin kita juga ya. Terus juga ada Mas Andon dari Sukarama Gelangan City. Ada Om Rizal Bekam dari Tanjung Kusuma juga. Tetap semangat ya, awal bulan Oktober. 4 sehat 5 miliar.
0: Betul banget.
1: Pak Ijan,
0: ora kerja, ora jajan,
1: asoy.
0: Nah itu dia, itu memang harus diingat ya. Itu kata-kata yang sangat luar biasa dari Om Rizal Bekam.
1: Betul.
0: Yo. Aduh. Pengen jajan yo kudu kerja, Bes.
1: Iya, Bes.
0: Kadang aja yang udah kerja ya jungkir balik, duit sama teing kemana?
1: Iya. Terima kasih juga ya Besi kita. Ini ada Mbah siapa tadi?
0: Mbah Marno.
1: Waduh, Mbah Marno.
0: Katanya Pina cuantik banget jerini. Lu Mbah Marno kemana
1: Mbah
0: aja?
1: Kayaknya sambil mejem.
0: Selama ini Mbah Marno tuh kemana gitu loh. Kok baru mengatakan itu gitu kan kepada Pina.
1: Ya,
0: oh my god.
1: Mbah Marno tuh melihatnya sambil merem gitu ya. Mengangan-angan saja gitu kan. Tapi setelah melihat aslinya, aduh.
0: Enggak lah, 11-12 sama aslinya ya.
1: Iya,
0: sangat buricak burinong.
1: Ada juga ini Siapa? SOS. Model bismillahirrahmanirrahim nekat mencintaimu
0: enggak? Alah. Enggak jangan cuma cukup bismillahirrahmanirrahim dong.
1: Aduh, aku disuruh nyanyi, ya kan? Lagu apa? Pempek.
0: Emang ada lagu pempek?
1: Pempek. Kayak mana itu lagunya?
0: Kamar Giono, no mana lagunya? Kayak baru dengar ada lagu judulnya Pempek.
1: itu pempek apa? Biar sungguh mempesona. Aduh, meledak semua radio ini ya.
0: Pempek lenjer katanya. Enak dong.
1: Pempek lenjer ya, cukup Palembang.
0: Alah, ayah si liur deh. Kan ada si Tian.
1: Dayang Sumbi mulai keliaran.
0: Kemarin bilangnya Nenek Gayung.
1: Sekarang
0: Nenek Lampir. Ini Dayang Sumbi. Dasar kamu Tian ya.
1: Sampai menghadapi mereka-mereka semua.
0: Males banget. Tapi ya kayak mana lagi, kita harus profesional ya, menghadapi besti-besti yang ada di room ini yang membuat kita nyut.
1: Iya. Oke, Lesa, yang masih kita tungguin pokoknya ya, buat kamu yang mau ikutan cek kesehatan gratis, kita masih standby sampai sore nanti di Pasar Rahmat Utara.
0: Iya, besti-besti aku yang mungkin juga sekarang lagi siap-siap mau on the way, hati-hati di jalan sayangku, cintaku ya, yang pakai kendaraan roda 2 pakai masker, pakai baju panjang, pakai helm, pokoknya di ini di brong song ya.
1: Betul, di brongsong. Mateng dong ya kan, di brongsong kayak buah aja.
0: Lindungi diri kamu dari teriknya sinar matahari, debu-debu jalanan ya. Harus tertutup dari atas sampai bawah. Kelihatan aja matanya ketap-ketip
1: dari gitu. Ujung kuku
0: sampai ujung kaki. Salah, jadi ingat kemarin gara-gara kaki-kaki kaku.
1: Ya Allah, Nay.
0: Pinul cantik ya. Gak mau nerusin. Bunda,
1: bulet pesek pula kan.
0: Jaga ketikan
1: kamu. Udah memuji
0: kamu,
1: tapi tetap aja begitu ya.
0: Hai, ulah sok gaya bahasa Sunda. Hoi cenah. Lah, bagaimana sosok bahasa pakai bahasa Sunda, orang gue pakai orang Sunda.
1: Ya ampun, mar Giono kopi.
0: Cing sadar ya, kumah.
1: Ya, ya udahlah, kita ingetin dulu besi-besi kita semuanya ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Nanti kita bakalan absenin lagi, tapi kita ingetin buat kamu hari ini yang sudah pada stok biosinya. Yang tadi juga udah hadir ya, udah cek kesehatan, udah ngeborong biosisnya. Ini juga produk-produk herbal yang tersedia di Trirama FM. Besti diminum dulu.
0: Betul, ini kan udah hampir mau jam makan siang ya. Pokoknya siang hari kalian minum biosisi Haga sama herbal lain yang mungkin tadi sudah direkomendasikan Besti ya, sesuai dengan keluhan kamu. Udah dikasih tahu juga cara minumnya, berapa dosisnya ya, gitu ya. Jadi Besti-Besti jangan sampai gak diminum be, supaya cepat sembuh, supaya badannya selalu fit, bugar, gak gampang sakit, keluhan-keluhan seperti pegel-pegel, linu-linu, sakit kepala lah, segala rupa, bablas, minggat, kalau misalnya kamu konsumsinya rutin ya Besti.
1: Betul,
0: ya.
1: Yes. Dan pastinya juga dibarengi ya dengan hidup sehat.
0: Yep.
1: Terus kemudian juga olahraga, minimal ya 20-30 menit lah setiap harinya.
0: Iya, terus juga minum air putih yang cukup, apalagi sekarang lagi puanas banget. Tidur malam juga harus cukup Besti, karena kesehatan mental juga ini berpengaruh ke kesehatan fisik kalian ya.
1: Betul sekali.
0: Besti nanti
1: nanya itu juga.
0: Apa tuh?
1: Sehatkan pikiran kita semua.
0: Iya dong.
1: Kalau pikiran sehat pasti semuanya akan sehat juga.
0: Betul. Makanya tadi tuh ibu-ibu ada yang cek cina, kalau misalnya ada aja gitu masalahnya ya, pasti terlalu berat gitu mikirnya, langsung darahnya naik, langsung ngejut. Ya makanya kataku Bu, jangan stres-stresing Bu, relax.
1: Betul.
0: Ya, soalnya itu berpengaruh banget ke kesehatan fisik sayangku ya.
1: Jadi besi-besi semuanya memang harus ya apa namanya? Sedang-sedang saja ya. Dipikirnya yang sedang-sedang saja. Jangan berlebihan. Jangan juga enggak dipikirkan.
0: Jangan terlalu
1: dipikirkan.
0: Overthinking lah ya. Untuk segala sesuatu yang belum tentu juga terjadi. Gitu aja, doanya yang baik-baik aja ya, Bes ya.
1: Oke.
0: Nanti kita akan sapa-sapa juga konsumen kita semua ya, yang sudah berlangganan setia mengkonsumsi biosisi Haga, tapi di segmen selanjutnya. Jadi Besi jangan kemana-mana, tetap barengan kita berdua di Bandar Dangdut Biosi
1: bersama Duo Bandar.

Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan.

0: Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi? Ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
2: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.

0: disertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2026 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur, Bidang Penelitian dan Pengembangan, atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram Bapeda_Lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Selamat pagi, Bu.
3: Pagi.
2: Atas nama siapa, Ibu?
3: Ibu Marni.
2: Alamatnya di mana?
3: Di Bina Karya Jaya.
2: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
3: Iya.
2: Nah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
3: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
2: Begitu, udah cuci darah.
3: Kami. Sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Yoshi, dari Rumbia itu. Kan di badan aku enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enak. Itu udah sekarang ngejar sampai sini.
2: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
3: Oh, setiap hari perutnya begah, pokoknya susah tidur.
2: Susah tidur, perut begah, sering muntah gitu,
3: sering
2: ya, Bu,
3: muntah,
2: ya? Setiap hari muntah.
3: 5 kali sekarang.
2: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
3: Alhamdulillah tenteng semua, bisa tidur mana-mana kelihatan. Dan cuma minumnya harus setengah botol belum ada,
2: tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu, ya.
3: Makanya beli lagi.
2: Nah, sekarang beli lagi Biosi, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Pesan-pesan dulu buat masyarakat, Bu.
3: Iya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
2: Oke, terima kasih, Bu.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral.

0: dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Shagan. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. BOC.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Warga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 11 siang.
4: Sekarang sudah jam 11 siang.
5: Pesan radio, pantau Trirama, digoyang-goyang asyik.
3: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
4: Goyang Konsumen.
6: Oke, Besti aku, kita masuk di segmen Goyang Konsumen. Kita akan sapa-sapa Besti-Besti pelanggan setia BOC Siaga dan produk herbal lain yang tersedia di Trirama dan juga jaringan. Iya. Kita langsung sapa ada siapa, Pinu?
7: Ada Mbak Sami dari Raman Fajar. Terima kasih sudah hadir di cek kesehatan gratis di Pasar Raman Utara ya.
6: Aha, dilanjut lagi ada Pak Sukamto dari seputaran Trimurjo. Ini keluhannya diabetes, sudah mendapatkan madu Shipahit.
7: Terus juga ada Ibu Yastini ya dari Rombong 10, sakit mata sama asam lambung, sudah mendapatkan produk herbalnya.
6: Oke, terima kasih Pak Selamat dari seputaran Raman Endra, juga sudah meluncur ke lokasi siaran keliling yang ada di Pasar Raman Utara ya.
7: Ibu Nurhayati juga dari PC14, terima kasih sudah datang ya, sudah ngeborong.
6: Oke, ada Mbak Vika dari Kota Raman juga sudah meluncur ke lokasi siaran keliling.
7: Pak Simul dari RP1 iya juga sudah meluncur ke siaran keliling, udah ngeborong Shipahit dan juga susu kambing etawasi.
6: Oke, ada Mbak Diran dari Persil 14. Terima kasih ya Mbak, sehat selalu ya Mbak. Udah meluncur ke Pasar Raman Utara di lokasi siaran keliling cek kesehatan gratis.
7: Pak Sibuk dari Rejo Sari juga sudah meluncur tadi ya, udah ngeborong madu Shipahit dan juga susu kambing etawasi dan produk herbal lainnya.
6: Oke, ada dilanjut lagi ada Ibu Siti Samsiah dari Raman Persil 10. Terima kasih sudah membeli madu Shipahit.
7: Ada Mbak Kayatum dari PC14 ya. Ini juga sudah datang ke lokasi siaran keliling.
6: Oke, terima kasih Pak Ngairi dari Persil 14. Ini juga pendengar setia tadi sudah meluncur ke sini ya Besti, sudah ngaborong madu Shipahit dan juga biosisi Haga.
7: Ada juga Ibu Sri dari Raman Endra juga ya.
6: Dilanjut lagi ada Ibu Nur dari Geringan Batu Brak Lampung Barat, terima kasih sudah membeli biosisi Haga.
7: Pak Maridin dari Kota Raman juga tadi udah borong si lambung.
6: Oke, ada Pak Sunario dari seputaran Rantau Fajar Persil 24 sudah membeli madu Shipahit di lokasi siaran keliling.
7: Gak ketinggalan juga ada Mbak Sukir ya dari Bluro, ini sudah dua kali ya pembelian madu Shilambung.
6: Oke, ada Bu Tumi ya, Bu Tumi Kopi Persil 2 ya, juga sudah meluncur ke lokasi siaran keliling dan ngeborong.
7: Wow, terima kasih buat Bude Payem dari Persil 1 juga ya, sudah ngeborong produk herbalnya.
6: Oke, ada juga Mbah Nisem dari Veteran, sudah 9 kali konsumsi ini Neng Pina, luar biasa sekali ya. Sehat-sehat Mbah.
7: Iya, terima kasih juga buat Pak Maridi dari RP3 ya, tadi udah ngeborong biosi siaga dan juga madu Shipahit.
6: Oke, ada Mbah Misdi dari RK ya, sudah ngeborong madu Shipahit, biosi siaga dan produk herbal lainnya di lokasi siaran keliling hari ini.
7: Ada Ibu Siti Hotijah juga dari RP3 ya, sudah mendapatkan madu Shilambung dan juga produk herbalnya di lokasi siaran keliling.
6: Oke deh, terima kasih Besti-Besti semuanya ya, yang sudah selalu setia mengonsumsi berlangganan ya biosisi haganya. Dan juga terima kasih yang sudah meluncur ke Pasar Raman Utara ikut cek kesehatan gratis hari ini. Masih ditunggu Besti-Besti semuanya, kita masih di sini standby sampai sore hari nanti ya.
7: Ya Besti.
6: Oke, untuk itu jangan kemana-mana, tetap barengan kita berdua di Bandar Dangdut BOC
7: bersama Duo Bandar.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
4: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.
1: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan Duo Bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng

0: akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama, serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
3: Guys, pernah nggak sih lagi di rumah, internetnya dipakai rame-rame, tapi tetap pengen koneksi yang nyaman dan nggak bikin kantong jebol? Nah, sekarang ada kabar seru dari Orbit. Khusus di kotamu, ada Hyperdeal Orbit cuma Rp75.000, dapat 75GB untuk 30 hari. Nggak cuma itu, kamu juga udah bisa dapetin bonus paket Fantasix dengan total kuota hingga 150GB selama 6 bulan. Jadi, mau dipakai buat streaming, scrolling, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Praktis, hemat, dan internetan di rumah jadi makin puas. Buat kamu yang lagi cari modem baru, langsung aja dapatkan modem Orbit di Grapari, website myorbit.id, atau official store Orbit di e-commerce favoritmu. Yuk, jangan sampai

0: Bukti Samila. Bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM.net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa, Dek?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
5: Oh ya? Terus?
4: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Wah,
4: Mah.
5: Wah, asik ya.
4: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Tiket masuk untuk hari biasa Rp10.000, untuk hari libur Rp15.000. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Info lengkap kolam renang Telaga Putri melalui handphone dan WA di 0813 79 74 71 74. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
6: Pak Udin.
7: Pak Udin.
6: Lama nggak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
7: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
6: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
7: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
6: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
7: itu,
6: Pak?
7: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
6: Tepak memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke.
7: Iya, Biosisi Haga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
6: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
7: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
6: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya Pak.
7: Oh iya benar itu Pak Budi. Nah Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
0: Biosi Haga, tetes alami.
3: Biosi Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Haga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan radio Trirem FM. Biosi Haga.
8: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
9: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
8: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
9: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
10: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng

0: biasa ya.
1: Terima kasih Besti masih setia pantengin kita di Trirama FM ya, baik melalui Radio FM atau juga melalui streaming www.radiotriramafm.net.
0: Iya, udah makin rame aja nih di lokasi siaran keliling di Pasaraman Utara.
1: Wow, bentar lagi kita akan buat tahu gejrot.
0: Serius nih, jadi
1: gak tahu sih, lihat nanti ya. Kalau bahannya lengkap kita akan membuat
0: tararahu, tararahu. Iya, yang punya tahu sudah datang.
1: Pak Cupri sama Bunda Daryati udah kesini. Ini Yuindri gak kesini.
0: Alah, gak usah. Gak usah mengharapkan dia selalu jambu. Hah? Janji busu.
1: Apa katanya Yuindri tuh?
0: Apa?
1: Kok kayak bajune Mbak Dian gue nevi. Ya kan semuanya kayak gini lah ya kan. Kayak mana lah Yuindri.
0: Kayak enggak eling ngomong-ngomong gue. Piye dong?
1: Sama-sama.
0: Oh, maksudnya.
1: Ya kayak mana lah?
0: Daripada memaksakan ya, nanti malah mencolot semua. Nanti malah twing gitu ya. Mending tak usah lah. Jadi sesuatu yang dipaksakan tidak baik ya saya.
1: Betul.
0: Gitu itu kan hacknya seperti itu. Tetap pakai seragam, tapi kayak kardigan ya. Jadi hari ini stylenya Vina sangat wow ya.
1: Ya tapi ini bolong kok.
0: Apa nih?
1: Roknya bolong.
0: Ini orang bolong, orang melepuh.
1: Orang soe, berarti kecantol paku.
0: Lah malah diomong nih. Priwe sih, jarangnya CEO. Roknya soe.
1: Mbak Dian juga melar. Iya kita melar bersama-sama.
0: Kebanyakan kan? Ini kayaknya permipan kayaknya.
1: Permipan ya. Ngembang ragi. Dong tuh. Ya kan bukan melar tapi ngembang. Tinggal dikukus aja mateng. Ya ada semuki-semukinya.
0: Bukan badannya yang lebar katanya tuh. Kata apa? Mbak Mary bajunya sing mengkeret. Ciut ya.
1: Biasa baju bisa mengecil.
0: Jadi menciut gitu ya. Ada begitu ya. Tapi ada sih bahan baju yang kayak gitu Bes. Lama-lama kayak menciut gitu.
1: Emang
0: ya
1: iya?
0: Ada Bes. Udah gak usah dipikirin tuh.
1: Donat. Kakak Wandira jualan donat ini loh Bes. Ya Allah menul-menul. Alah kok kayak
0: kene lo. Ya Allah. Ya Allah aku tunggu loh. Sakotanya piro kui.
1: Sekota
0: piro regane.
1: Di korting lah kalau sama kita. Ya
0: harusnya kita mau belinya tuh lumayan.
1: Iya kan.
0: Lumayan banyak.
1: Buat apa kamu?
0: Buat bagi-bagiin nih ke teman-teman yang ada di room. Kasian kayaknya lapar mereka.
1: Kirain buat teman kamu tadi.
0: Orgil dong. Besi aku makan siangnya apa menunya Bes?
1: Iya Bes, ya ampun. Siang-siang panas haredang. Paling enak itu makan yang
0: seger-seger. Iya sih.
1: Makan yang seger-seger.
0: Makan yang seger-seger
1: berkuah. Gak ada kalau makan yang seger-seger. Itu tambah panas Bu.
0: Oh, tambah kan? Berkeringat ya. Bercucuran.
1: Tadi aturan kayak gitu pas ada Pak Firdaus kamu ya. Katanya Kakak Wandira 20K sama kalian 100K.
0: Kacing sadar ya kalau Kakak jadi bangkrut aing mah mau mali.
1: Kakak nanti ditulisin ya nama kita berdua.
0: Emang ya, emang kita nih muka-muka CEO. Jadi harga ditembak-tembak aja sama dia kayaknya ya. Bukannya di
1: tembak-tembak, dor-dor-dor.
0: Mbak Nai makan siangnya geprek. Kalau Mbak Pin ingkung. Kayak makan sendiri sama dia. Emang mereka kurang bersyukur. Jenajak si Destro panas hujan ngeluh mulu. Ah kayak lu enggak aja Destro. Tapi kita manusia biasa Bes ya.
1: Iya betul.
0: Kadang pas panas gini kurang sih menewa hujan. Giran hujan.
1: Hujan jemuran kayak kering-kering ini kayak mana lah. Ya Besti ya. Begitulah. Oke lah Besti semuanya. Terima kasih kamu masih setia barengan kita ya.
0: Iya Bes, masih ditunggu loh ya luncuran kalian. Nih Bunda Daryati udah meluncur juga ke sini. Nanti di susul lagi sama yang lain-lain pastinya. Udah siap-siap juga mau on the way. Ya ke lokasi siaran keliling yang ada di Pasaraman Utara seberang Indomaret.
1: Iya Besti, kamu ke pasar sekalian beli apa gitu kan.
0: Iya sekalian belanja. Sekalian kesini.
1: Betul.
0: Kita ada di sini menih rame gini.
1: Sampai sore loh nih
0: berisik kita teh katanya. Tapi ya gak apa-apa. Gak berisik sih gak asik ya say.
1: Iya mending berisik ya kan. Tapi kalau aku berisiknya cuman di sini aja.
0: Gimana?
1: Kalau secara live gak berisik.
0: Ini kamu udah live loh. Kamu udah keluar kandang loh. Bukan, ini Vina.
1: Iya tapi kan kayak gini aja.
0: Oh abis ini kamu langsung diam membisu. Kayak orang pingsan. Aku nyusul boleh enggak? Boleh. Siapapun boleh, Zayeng. Ayo ayo ditunggu. Masih terus berlanjut ya, kesempatan gratis siaran keliling di Pasar Raman Utara. Hari ini bisa mendapatkan promo-promo yang luar biasa dari Biosi Siaga dan produk herbal lainnya.
1: Iya Besi, spesial 1 Oktober ya Besi ya, tanggal 15 iya. Nanti kita udah pengundian kedua
0: lagi.
1: Di gelar 11 tahun Trirama FM Net 11
0: semakin berkelas. Sok burukan ya, yang udah beli Biosi Siaga tadi udah dapat kupon undiannya kan. Iya. Diisi sayang-sayang aku ya, dengan nama lengkap kamu, alamat lengkap kamu, nomor identitas diri, nomor handphone yang aktif ya. Dikumpulin ke Radio Trirama dan juga jaringan. Kumpulin sebanyak-banyaknya biar kesempatan menangnya semakin besar.
1: Gitu. Jadi Besi jangan lupa ya, dikumpulin yang masih di rumah, kuponnya dikumpulin sekarang juga.
0: Iya sok,
1: bulukin. Yang di seputaran Raman Utara nih belum dikumpul kuponnya,
0: kesini aja
1: sekalian yang
0: sambil cek
1: lagi.
0: Nah
1: iya,
0: bukan kan? Lagi Bes ya, takutnya teh kan kemarin dapat kupon keselip-selip ya. Dilipet-lipet-lipet sampai kecil, sampai bingung di mana nunda. Nah kalau udah ketemu sok, burukan kesini aja yang ada di kawasan Raman Utara dan sekitarnya, sambil cek kesehatan gratis, bisa konsultasi juga. Nanti juga bisa borong produk-produk promo yang pastinya bonusnya banyak banget
1: yang masih tersedia ya. Jadi silakan luncuran aja ke siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis di Pasar Raman Utara seberang Indomaret.
0: Iya Besti, aku yang mau kesini hati-hati di jalan ya Bes.
1: Iya panas, debu semuanya.
0: Alon-alon.
1: Yang lagi di perjalanan naik motor jangan dengerin radio dulu, di stop dulu. Nanti dengerin kita aja secara live.
0: Langsung aja kesini. Pengen tahu kan gimana sih siarannya kalau di luar gini? Ya beginilah Bes.
1: Pengen tahu kita, tapi jangan kaget.
0: Tetap aja gogorowokan kok ya. Mau di dalam mau di luar sama.
1: Cek kesehatan, bonus foto sama cucu Krakatau.
0: Iya. Nanti foto. Mau foto di mana? Mau foto berapa kali?
1: Boleh.
0: Bonus tanda tangan.
1: Iya.
0: Pokoknya mah bisa.
1: Bonus jajan juga mau.
0: Jajan beli sendiri dong. Oke, Besi jangan kemana-mana ya.
1: Nanti kita bakal kembali lagi. Masih ada sedikit waktu untuk menemani Besi-Besi semuanya di siang hari ini. Semangat aktivitasnya yang masih terus melanjutkan aktivitasnya.
0: Iya, tetap barengan kita berdua di Bandar Dangdut BOC.
1: Bersama Du Bandar.

0: Indonesia Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Pagi.
1: Atas nama siapa, Ibu?
2: Ibu Marni.
1: Alamatnya di mana?
2: Di Bina Karya Jaya.
1: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
2: Iya.
1: Nah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
2: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
1: Gitu, udah cuci darah.
2: Sekali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Biosi dari Rumbia itu. Kan di badan kok enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enak. Itu udah sekarang ngejar dari sampai sini.
1: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
2: Oh, setiap hari perutnya begas, pokoknya susah tidur.
1: Susah tidur, perut begas, sering muntah gitu.
2: Sering
1: ya, Bu,
2: muntah,
1: ya? Setiap hari muntah.
2: 5 kali sekarang.
1: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
2: Alhamdulillah, enteng semua, bisa tidur mana-mana. Dan cuma minumnya baru setengah botol, belum ada.
1: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu, ya.
2: Makanya beli lagi.
1: Nah, sekarang beli lagi Biosi, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Pesan-pesan dulu buat masyarakat, Bu.
2: Iya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini, cepat sembuh.
1: Oke, terima kasih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman,

0: sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
2: Bisa.
3: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
2: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
4: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Gak perlu bingung. Sekarang pantengi siaran Radio Tri Rama dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi Noise.
4: Tiba saatnya azan zuhur berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya.
3: Loh.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Oke, besti aku. Gak kerasa, iya udah di penghujung acara.
2: Iya, besti. Terima kasih untuk kamu semuanya yang sudah bergabung bersama kita berdua di Bandar Dangdut BOC.
1: Iya, dan juga terima kasih yang sudah meluncur ke lokasi siaran keliling. Ya, cek kesehatan yang sekarang masih berlangsung juga di Pasaraman Utara, Besti. Seberang Indomaret Pasaraman Utara masih ditunggu Besti-Besti yang mau luncuran ke sini karena kita masih standby sampai sore hari.
2: Iya, Besti, pokoknya ditunggu ya buat kamu yang belum datang ke sini. Kita sampai sore, jadi bisa banyak banget masih waktunya, tenang aja.
1: Aha, oke deh kalau gitu kita berdua pamit ya, Zeyeng.
2: Iya, Zeyeng. Sampai jumpa kembali besok. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Matraman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama, serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang oke, dulur-dulur, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa nih?
0: Kie,
1: cenglu.
0: Kie kursi, gue cenglu sing siji menyat. Alhamdulillah. Bagi kami lucengan, dulur-dulur, ketemu maning karo Nigus, dinten iki teng peken Raman Utara ngajeng Indo.
1: Maret.
0: Nah, Nora isa ngomong kayak gue.
1: Pas pertigaan, Je.
0: Pas pertigaan.
1: Kocokan pas pokoke.
0: Nah, monggo tasik ditenggo dulur-dulur. Ya, sing garap padang golet promo, akeh banget kayak gue ya. Wis ora September maning, saiki Oktober.
1: Oktober tapi panggabain ana promo.
0: Nah, gue mau dulur-dulur. Ya, alhamdulillah.
1: Mulai pas siaran liling menika kata sangat produk-produk promo dulur-dulur.
0: Je.
1: Semoga
0: leres sangat
1: dulur-dulur kawan Raman Utara saged dumugi teng siaran keliling dugi setengah 6.
0: Nggih, tekan bar maghrib
1: makane
0: lur. Kaya gue enak barisa berarti ya subuh kaya gue ya. Berarti barasar ya gue ya. Ketemu nang dina Kamis Legi dulur-dulur sasi Bathamulu tanggal 1 Oktober 2016.
1: Nggih, tanggal 1.
0: Heeh. Ya Allah.
1: Asik nang kene, asik
0: nang kene. Kang isuk tuku kaeden. Engko tuku kaeden kang gawa peso landep banget kok.
1: Oh, mangga.
0: Iya, mangga jeruk-jeruk.
1: Mangga jeruk-jeruk salak-salak yuk.
0: Ya. Tuki jam 3 dulur-dulur Nigus ngrencangi panjenengan sami. Semoga jampi herbale ampun supaya saged dipesen nggih teng nomor call center.
1: Nggih, leres sanget. Monggo mangke saged ditukiaken. Pesen dinten menika langsung ditukiaken tapi diproses dinten mergo.
0: Nah, leres sanget.
1: Kang sampun pesen ditenggo dulur.
0: Nggih.
1: Napa malah sing pun dikirim ditenggo kemawon, sing penting nomor telepon aktif.
0: Nggih, kowe mau sabar
1: ya. Nggih, kurire mboten bingung hubungi panjenengan sedaya.
0: Nggih.
1: Engkang tasih istirahat sugeng istirahat kemawon, engkang tasih buka berkat.
0: Heeh.
1: Nah, yuk dibuka yuk.
0: Heeh, sing arep pesen tahu gejrot yang kene uli aja gue ya.
1: Bapak noto cendu. Digejrot yo.
0: Ya, saya kira susah pada mari ngenti-ngenti dulur. Ayo pada ngibing maning karo klenengan radio Tiramalan jaringane pancen. Jos. Oh.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat. Terus gue ngumpi biosi.
2: Biosi, okay. Pon telas nintan botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Uang telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Tuan, apa persendian ni lo? Tesek sekedik tapi enggak asam lambung boten enggak. Gatel enggak pun boten.
2: Enggak. Bu, wau ibu Sanjang. Adik ini ku sakit apa bu?
1: Ginjal bengkak.
2: Enggak.
1: Enggak biasa sih. Kalau sosial keadaan klo niki. Soalnya wau nenek teng ini ku kan. Dah. Ini kertas kiambak ngomboten damel BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir nduk lagi tulik umat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaono masukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niko saged gonceng niku lho
2: nggih terus minum sepisan ngaten pun ngerawasne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Bode Samila, bode.
3: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tanglet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
3: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
3: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kata suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
3: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
3: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Si Lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831-760-600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
6: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Sterilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda. Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
6: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama, serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Pagi.
1: Atas nama siapa, Ibu?
2: Ibu Marni.
1: Alamatnya di mana?
2: Di Bina Karya Jaya.
1: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
2: Iya.
1: Ah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
2: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
1: Gitu, udah cuci darah.
2: Sekali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Yoshi, dari Rumbia itu. Kan di badan kok enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enak. Itu udah sekarang ngecek dari sampai sini.
1: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
2: Oh, setiap hari perutnya begah, pokoknya susah tidur.
1: Susah tidur, perut begah, sering muntah gitu ya, Bu ya. Setiap hari muntah.
2: 5 kali 6 kali sekarang.
1: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
2: Alhamdulillah tenteng semua, bisa tidur kemana-mana. Dan cuma minumnya baru setengah botol, belum ada.
1: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu ya.
2: Makanya beli lagi.
1: Nah, sekarang beli lagi Biosi, Bu.
2: Oke.
1: Terima kasih, Ibu. Pesan-pesan dulu buat masyarakat, Bu.
2: Iya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini, cepat sembuh.
1: Oke, terima kasih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Bokde Samila, bokde.
5: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
4: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
5: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
4: Oh, nggih, nggih.
5: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
4: Saya temenan nggih.
5: Zigo Cream pancen pas.
4: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
5: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
4: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare lang ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.

0: dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Terirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
1: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
2: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
1: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
2: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
1: Terus, itu minum apa?
2: Ini, si pahit, madu hitam pahit.
1: Oh, yang madu hitam pahit itu.
2: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
1: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
2: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi si pahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu si pahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
3: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
4: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
3: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
4: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
5: Ayo dulur, pada maringan ngerungok.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosis Siaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
1: Biosis siaga.
2: Ya, siaga. Alhamdulillah, lantaran minum biosis siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
4: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
4: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
5: Masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trirama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehat dan dapatkan juga hadiahnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: sarengan wonten adicara kelanengan nagari lus langsung saking Pekendraman Utara siang menika dulur-dulur nggih wonten kendala pecah lampu. Terus napa mboten wonten suantene ngoten nggih matur nuwun sanget dulur-dulur ngapunten sanget nggih. Wau ngilang sedilo mboten wonten suantene lan dulur-dulur tasih midhangetaken adicara kelanengan siang menika ini sari tasih sibuk sanget nggih ngecek-ngecek dulur-dulur ingkang wonten seputaran Raman Utara lan sekitaripun ingkang sami rawuh utawi dumugi tumecek kesehatan gratis yang menika. Sekang siang kemawon dumateng dulur-dulur ingkang sampun setya tuhu nyawiji siang menika tasik midhangetaken adicara klenengan langsung saking peken Raman Utara Lampung Timur. Nggih, tasik sarengan ugi kalih jampi herbal ingkang wonten seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Ampun supe sami dikonsumsi dulur-dulur napa malih wau ingkang sampun dumugi teng mriki ketinjing nggih dugine njing anu nek awan panas sih dadi ya isuk-isuk wis tekan mengenes matur nuwun kabeh lan kanggo dulur-dulur nggih ingkang dereng mriki utawi ajeng bidal ngantos atos ditenggo dugi mangke sonten ngaten nggih kasih sarengan kali adicara kelandangan nagari lus dulur-dulur nggih ampun supe dulur-dulur rugi ingkang sampun gadah produk-produk herbalipun sampai konsumsi. Loh, nyauri tiba-tiba.
1: Tibanya nyauri.
0: Ujare isi rame.
1: Iya, rapapa. Entani ya, Pak, sabar. Kok dulur-dulur pada ngerungok nang ngendi kene ini sari. Lanjut, nah, Pak, kula. Ya lo jabang bayi.
0: Bapaknya muter-muter mau nih.
1: Muter-muter nggolek timaringane.
0: Iya.
1: Gusti Allah melas temen ya. Ya Allah, Gusti. Ya nah. Allah, ya Allah.
0: Wae, muter-muter.
1: Pasene ya mengko disit entani kaya ya, Pak ya. Anje. Tenggo nggih, Pak.
0: Mati lampu barang selah.
1: Dadak mati lampu sih mau. Yo dilanjut, Den.
0: Tiru-tiru.
1: Mangga.
0: Anu seputi ramah.
1: Iya. Iya.
0: Mentang-mentang pada ramane.
1: Iya, pada-pada ramane. Dadi wong anu seguru sailmu ya kaya kue.
0: Absen salam Mas Bayu, Om Eko, Jee. Mbak Nur, Mas Dian, Mas Jee. Andon, Pak Muji.
1: Sugeng siang.
0: Bang.
1: Nggih. Oke,
0: mawon.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Mbak Ana Cunong pro dating gisting hadir.
1: Nggih, matur suwun nong, sehat ya nong.
0: Nggih.
1: Lemah abang wis ana udan apa urung nang kono kira-kira?
0: Nalindo kok wingi sore kok.
1: Oh, alhamdulillah. Iya.
0: Nalindo alhamdulillah.
1: Iya, nang linggo udan apa kowe, Den?
0: Nalindo.
1: Oh, nalindo. Nek nang linggo udan apa?
0: Tetebu.
1: Udan tompo. Domong bendina enggak ada wong tua diteri tompo bandarane ora mumet apa.
0: Ya ora lah anu diteri lawu mbok berarti pengertian iki
1: lah. Iya, heeh. Lanjut. Sapa maning?
0: Wis kok.
1: Mangga.
0: Kelas kaya anu sing antri. Heeh.
1: Dadi nyebing maning?
0: Iya,
1: alah ya ora apa-apa yo dulur.
0: Ditunggu lho.
1: Iya ditunggu kaya kuwi ya.
0: Sore ya.
1: Nah nang kene yo sing durung badha golet promo badha cek ditunggu nang ninine karo Den Baguse kaya kuwi ya.
0: Aja muter-muter.
1: Ora susah muter-muter.
0: Indomaret ngarep pasar wis mandekono.
1: Lah seneng kono bae lah kowe. Mobilnya putih. Nah. Ya, BN-nya 1895.
0: NE.
1: Heeh.
0: Lah iya, Pak. Dabang wis pokoke nek mengene mandek peneng Indomaret.
1: Wis paringane bae nek karep Indomaret ya kowe menoleh ke kanan ya kowe nyong nang kene kaya kowe.
0: Daripada no toleh-toleh karo montoran ya bablas kok.
1: Heeh. Mangga.
0: Kangalan mebel RB 3 Rumbi hadir nih, Den. Nggih, matur banun sangat.
1: Nggih.
0: Kangalan.
1: Heeh.
0: Nggih. Ayo, melas kean mantri banget nih.
1: Heeh. Nah. Mangga dulur, tasih ditenggo deh cukup jam 6:30.
0: Nggih, 6:30. Dangdut sore teng mriki soalnya.
1: Dangdut sore teng mriki, nggih. Yuk, saiki padha ngibing maning dulur, ora susah padha maring ndi-ndi, ngibing maning karo klenengan nang Radio Tri Rama lan jaringane pancen.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Sedulur, ora krasa wis jam loro awan ya. Ayo ngelak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Tri Rama FM Net serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Lampung Timur. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
3: Agar ilus pancen.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Pagi.
1: Atas nama siapa, Ibu?
2: Ibu Marni.
1: Alamatnya di mana?
2: Di Bina Karya Jaya.
1: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
2: Iya.
1: Ah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
2: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
1: Gitu, udah cuci darah.
2: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Yoshi, dari Rumbia itu. Kan di badan enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enakan itu udah sekarang ngejar sampai sini.
1: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
2: Toh setiap hari perutnya begah, pokoknya susah tidur.
1: Susah tidur, perut begah, sering muntah gitu.
2: Sering
1: ya,
2: muntah,
1: Bu, ya?
2: Iya.
1: Setiap hari muntah.
2: 5 kali sekarang.
1: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
2: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana kelihatan. Dan cuma minumnya baru setengah botol, belum ada.
1: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu, ya.
2: Makanya beli lagi.
1: Sekarang beli lagi Biosi, Bu.
2: Biosi.
1: Oke. Terima kasih, Ibu, pesan-pesan dulu buat masyarakat, Bu.
2: Ya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini, cepat sembuh.
1: Oke, terima kasih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Kamu tahu enggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
5: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
4: Memangnya apa yang bikin beda?
5: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
4: Wah, banyak juga komposisinya. Terus manfaatnya apa?
5: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
4: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
5: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
6: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Trip

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Si Lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 700 60 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Bukti Samila, bukti.
2: Jinji, enten apa Pak Mislan?
3: Kulo badhe tangklet Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
2: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
2: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
2: Zigo Cream pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
2: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
0: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

0: Asih sesarengan wonten ati corok lenengan siang menjelang sonten menika.
1: Nggih, sugeng siang dulur-dulur. Sumangga tasih ditenggo nggih dulur-dulur senajan biar pet tapi tetep pada kumpul jane sake banget teh kowe ya. Apa nek kira-kira disebut siji-siji kebahagiaan jenenge?
0: Ora kayane.
1: Ora ya, Den.
0: Ora kayane.
1: Lah jan sedih banget yang isuk maning ya kowe ya. Dulur-dulur. Ya sih ditunggu nek sing pada karep cek. Monggo.
0: Nggih. Nggih, ditunggu.
1: Ki usara nana sing telepon.
0: Ora
1: nana sing WhatsApp.
0: HP-ne digawa anu admin. Iya kok iseng gue kue.
1: Ora nana.
0: Usara
1: nana. Ya yes, pokoknya jabrak kelalen dulur-dulur nggih. Monggo.
0: Ki nyenggoli anu sing wis pada teka bae.
1: Iya. Matur suwun sangat pokoknya.
0: Iya.
1: Nggih.
0: Sugeng siang.
1: Kanggo sinten?
0: Kedah.
1: Oh, kowe WhatsApp apa garo kepriwe jajal?
0: Mboten sing pun
1: tuku tiket. Oh, jen leres. Monggo. Monggo.
0: Niki kan sampun sami wangsul, sampun sami tuku griya.
1: Nggih.
0: Pasik midang ngatakan malin ini sari anu wis ketemu sih, mau.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, anu karo krokona karo bayang ini. Ya Allah. Ya Allah.
1: Untung ora astagfirullahaladzim. Ya Allah, matur suwun nggih kanggo dulur-dulur sing wis padha terkagum-kagum. Sing dikagumi apa nih, cabang bayi?
0: Ya kuwi kan ngarep Rika nih.
1: Iya, heeh.
0: Nang burine mbuh.
1: Nang burine ya mbuh ra weruh ya kuwi ya. Ya. Wis biasa Den, wis saiki kowe mah wis ora apa-apa. Anggap-anggap dulur-dulur kowe mau mimpi di siang
0: bolong.
1: Bolong. Panas-panas saiki kowe. Guna weruni nono padha istipar kok, Bu. Tomong kok.
0: Bu Siti Kotija RP3.
1: Nggih, matur suwun. Tanggane
0: Cek Yadi.
1: Heeh.
0: Nggih. Matur manuwun sampun borong silte kalih madu silambung.
1: Nggih, berarti sekang dhuwur.
0: Nggih.
1: Aduh, temen kiye lah ilah ilah.
0: Tekan jam 7 nih.
1: Iya, heeh. Yuk lanjut.
0: Mbah Misdi Erki.
1: Heeh.
0: Pun borong kathah njian.
1: Heeh, matur suwun.
0: Nah, matur banun Mbah Misdi.
1: Heeh.
0: Pak Mariadi RP3 Raman Utara.
1: Nggih.
0: Nggih, dulur-dulur ingkang wonten RP3 sedaya kemawon sugeng siang.
1: Nggih.
0: Enten malih niki dumateng budhe. Budhe sing anu ngene.
1: Apa sih?
0: Sing budin empuk tapek.
1: Oh, ditata dipepek.
0: Iya.
1: Budhe sapa kowe?
0: Payem.
1: Payem. Aduh.
0: Nggih, saking Persil Setunggal Raman Utara, matur banuwun budhe payem.
1: Eta budhe payemnya.
0: Heeh. Butumi.
1: Heeh.
0: Butumi kopi Persil kali.
1: Iya, ge nembe ketemu saiki. Matur suwun ya, Bu. Sehat-sehat sing ati-ati ri kali mangan, aja kur asal blok iku ya. Kene bapakku Pak Sunaryo kaya iku ya.
0: Ranto Pajar.
1: Ranto Pajar. Matur suwun ya Pak ya, sehat selalu ya Pak ya, panjang umur.
0: Siap, matur banget.
1: Ibu Sri Rahmaningsih.
0: Nggih.
1: Saking Ramanendra nggih matur suwun, sampun tumbas jiko krim niki wau nggih.
0: Pak Maridin Kota Raman.
1: Matur suwun. Mbah Ayatun Persil Kawan Welas ya, nggih matur suwun.
0: Matur sembanuun ugi dumateng Pak Ngairi Persil Sekawan Welas.
1: Nggih.
0: Kalian ibu niki. Niki wau nggih.
1: Ki jenengane Pak Ili-ili ayo gue ten.
0: Oh, Juragan Banyu.
1: Anu Pak Ngairi jenengane.
0: Oh iya, adem
1: iya.
0: Ya.
1: Dadi ya Ili-ili ayo gue
0: iya,
1: ya.
0: Iya kan Juragan Banyu.
1: Iya, matur suwun. Kanggo Juragan Banyu ayo gue ya.
0: Enten Mali Ibu Siti Samsia Kota Jee. Raman.
1: Matur suwun ya Bu.
0: Enten Mali Pak sibuk banget.
1: Anak bapak sibuk sugeng siang.
0: Den, Bapak Rejo Sari.
1: Matur suwun.
0: Matur banuan kali Ibu wau jian sampun dumugi.
1: Nggih, sampun mriki nggih.
0: Enten Mbah Diran Persil Sekawan Welas.
1: Nggih, matur suwun Mbah Diran.
0: Matur banuan Mbah Diran. Pak Simul.
1: Ini kerep ngomong Timul. Pak Simul RP Setunggil ya matur suwun Pak Timul. Mbak Pika sing wonten Kota Raman nggih matur suwun. Ibu Nur Hayati.
0: Tereng tereng tereng tereng.
1: Pak Slamet tapi sane saking Plongkowati nggih. Heeh. Iki wau nggih sampun saking Ramanendra.
0: Matur suwun. Nggih. Mbah Sami.
1: Heeh.
0: Mamen Fajar.
1: Sami-sami nggih, Mbah.
0: Nggih, sami ugi.
1: Nggih, terus bar Mbah Sami, Mbah Marsiem.
0: Nggih.
1: Matur suwun. Senyummu. Aduh, aduh, Mbah. Pak Kejamari saking RP Cetunggil nggih matur suwun.
0: Nggih.
1: Heeh, Bu Yuli Seputih Raman nggih matur suwun.
0: Nggih.
1: Heeh. Terus ana maning Bude Suwartini. Saking Cempakan Uban matur suwun.
0: Nggih.
1: Bu Panut,
0: kalih
1: Bapak Panut saking Ranto Pajar nggih matur suwun.
0: Nggih, sugeng siang Bapak Panut.
1: Mulyono Mulih.
0: Pak Mulyono Persil Sekawan
1: Mas. Matur suwun nggih, Pak Mulyono.
0: Matur banuwun Pak Mulyono.
1: Sehat selalu. Bu Sumiem matur suwun.
0: Jing Simpang NP.
1: Mbak Indah.
0: Mbak Indah Moza.
1: Saking Cempaka Nuban.
0: Nggih, ngapunten Mbak Indah Moza wau sami teng musala.
1: Nggih.
0: Terus mboten panggih.
1: Tapi ya ketemu ya karo ibu iki.
0: Mboten kok nih.
1: Oh mboten.
0: Oh nggih. Oh pas pecah lampu, pas asik salat kae.
1: Nggih, matur suwun nggih.
0: Nggih. Enten Pak Purwo Sutresno Ramanendra.
1: Kula saking tresnane kali panjenengan, Pak. Terus tenangan tumbas kace. Matur suwun nggih.
0: Mbak Kamiti Persil Sekawan Welas.
1: Nggih, matur suwun.
0: Kata sangat dulur-dulur Persil Sekawan Welas
1: iki
0: sing mboten panggih Mbak Kupri. Mbak Kupri dereng panggih nih.
1: Dereng.
0: Nggih, tasik sibuk kabeh.
1: Kalau saki atret. Pak Suratman saking Persil Sangeles ya matur suwun.
0: Nggih, tanggane Pak Cupli nggih.
1: Pak Wagimin saking RW Setunggil ya matur suwun.
0: Teman-teman Pak Wagimin, Pak Slamet Riyadi Persil Kalidoso.
1: Heeh, matur suwun.
0: Nggih, barengi sehat Pak Slamet.
1: Amin. Pak Sentat.
0: Nggih.
1: Matur suwun saking Kota Raman nggih.
0: Pak Puji kalian Bu Murtini Persil Kalidoso.
1: Nggih, matur suwun.
0: Nggih. Pak Witarno RW Setunggil matur banuwun.
1: Nggih.
0: Mas Boiran.
1: Nggih, matur suwun.
0: Saking Persil Pat Likur tanggane Teh Nani.
1: Nggih, matur suwun.
0: Bu Sri Wahyuni Persil Kalih Dosa Setunggal B,
1: Raman Fajar.
0: Paringi sehat Bu Sri.
1: Nggih.
0: Nggih. Enten Pak Taslim Ratnadaya Persil Sekawan Welas.
1: Nggih, matur suwun.
0: Wah, sangat dulur-dulur Raman Utara. Nelin wit teka kene ya karo MBG.
1: Sekang Sekang Uman Agung.
0: Bu Nelin matur suwun. Nuwun Pak Cupli, Mbak Daryati.
1: Pak Cupli matur suwun.
0: Bu Sri Wahyuni Persil Selikur B matur
1: suwun. Matur suwun.
0: Enten Pak Poniran Rejo Binangun Persil
1: matur
0: Sekawan. Persil Sekawan di matur banuwun.
1: Kada sangat dulur-dulur.
0: Wis pokoke dulur-dulur. Matras baru ini ngapunten dulur-dulur sing dereng kebagian Sigma Magnesium Cream kehabisan tengraman utara.
1: Alhamdulillah tinggal dua.
0: Umpami mangke mboten kebagian mangke saged ditugekne kali AACS
1: nggih. Nggih.
0: Ngoten. Niki tasih enten dua ekor
1: botol. Nih. Dua botol.
0: Dua ekor.
1: Ekor kue ayam. Ekor manuk.
0: Biasanya telas. Tinggal dua.
1: Tinggal dua.
0: Mangke umpami mboten kebagian mangke sing penting cekrin. Heeh. Mangke saged ditugekaken. Monggo tasih ditenggo dugi setengah 6 sonten dulur-dulur.
1: Monggo monggo monggo.
0: Saged tumuki teng lokasi siaran keliling dinten menika. Raman Utara pas ngajeng Indomaret Raman Utara.
1: Niku wau.
0: Nggih, umpami bingung jenengan mandek kemawon teng pertigaan.
1: Mangkane kumpul-kumpul. Nggih,
0: mangke di anu, di pengoki. 15 Ngoten. Kali 10.
1: 15 ping 10 berarti 150. Ayo sing karep badhe borong kace-kace 203 susu yuk. Ayo yuk pada toko yuk, pada toko yuk. Ya Allah 15 Pak Cupli lah tuku 15 Pak.
0: Wis borong akeh.
1: Wis borong akeh Pak Cupli ya matur suwun. Wis kayane ki watune ya wis
0: entong. Pun dalipun pun mboten cekap lho.
1: Iso ketemu nang kandang.
0: Iso ketemu nang kandang isa tilpunan ya.
1: Isa tilpunan. Ampun
0: menika amarga pecah lampu ping kalih ten mriki.
1: Ping telu Den.
0: Oh ping telu ya.
1: Ping telu.
0: Iya. Ngapunten mugi-mugi paringi sehat dulur-dulur sedaya.
1: Amin ya Allah ya
0: rabbal alamin. Sesipun dumateng wargi dulur-dulur ingkang wonten seputaran Raman Utara. Kang dinten menika sampun rawuh, sampun dumugi purun dugi mriki.
1: Alhamdulillah matur suwun.
0: Kesehatan.
1: Mugi-mugi
0: paringi sehat.
1: Amin.
0: Kula yakin panjenengan niat saking griya tindak mriki niku padus jampi.
1: Golet tambah tambah teka lara lunga ayo gue ya
0: ngaringi sehat sedoyo.
1: Alhamdulillah amin.
0: Sipun borong Sigma Magnesium terus Pak Puji wau ampun eman-eman kulo pun telas tigo nek kulo ngangge tak blonyo isak geger
1: terus ya Allah. Alhamdulillah Pak Rika kerep ditestimoni malah balik.
0: Nggih.
1: Ya Pak Puji kuwi apa?
0: Nika ibuke.
1: Udud
0: ding udud ya.
1: Salah Den.
0: Oh salah. Wis langsung wis ngesuk maning nek ketemu. Wis ngesuk maning
1: ya Pak ya nek ora Rika nang radio apa Rika tak parani apa kepriwe Pak?
0: Niki ajeng mendhet kalih tapi sing setunggal sampun di COD rasane ngoten.
1: Nggih. Apa suwun sangat ya.
0: Mari ngisi dulur-dulur sedaya.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Mari teng studio setunggal Radio Trirama Lampung Timur. Nggih, bagus pamit lur.
1: Heeh, Nini Sari Dikrama ya pamit.
0: Nggih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasusah pada maring tinggi lur. Ayo padang ngiping maning karo klenengan nang Radio Trirama lan jaringane pancen. Jos.

Sekarang pantengin siaran Radio Trirama dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi Noise.

Internet, radio jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio

101,3 FM Gisting Tanggamus, Duta Paramita, 98 FM Kota Metro, Gistara, 93,5 FM Balikbukit Lampung Barat, Radio Delta Pratama, 91,2 FM Semaka Tanggamus, Batara, 98,4 FM Bandar Lampung, Radio Asrianda, 93,1 FM Pringsewu, dan Radio Bima, 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Besti. Wah, masih dong ya. Masih berlanjut kita Besti dari lokasi kejadian kita. Siaran keliling, cek kesehatan gratis di Raman Utara, di Pasar Raman Utara, di depan Indomaret. Pas di bawah gardu kita Besti ya. Beruan kamu datang sampai nanti Chandra selesai kurang lebihnya 6:30 ya Besti. Dan juga mumpung juga sore hari ini sambil Besti beraktivitas ditemenin sama Dendang yang wena-wena di Dangdut Sore Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.

Boleh ikut gabung loh Besti. Kamu menyatu atau mau langsung datang aja ke Pasar Aman Utara. Masih dibuka loh Besti, nanti sampai sore. Nih ini cepet-cepetan aja ya, tak kasih tahu Besti, biosinya tinggal 3 biji lagi aja. 3 orang tercepat atau 1 orang mau langsung diborong juga boleh. Silahkan, ya kan, mumpung belum habis. Buruan Besti, kita masih tungguin. Cek kesehatannya masih dibuka. Silahkan yang tadi kayak merasa tadi sudah datang tapi nggak cek kesehatan karena tadi mati lampu, boleh balik lagi mumpung ada kesempatan. Dan juga kamu boleh kok menyatunya di 08 12 12 12 9310. Nanti kamu boleh WhatsApp, ya kan, nanti WhatsAppnya bisa diterusin ke sini, nanti Chandra bisa bacain. Dan juga nih Besti-besti yang tadi sudah ikutan cek kesehatan, yang tadi sudah borong produk herbalnya, salah satunya ada herbal biosinya, jangan lupa nanti diminum. Sore ini diminum atau nanti malam sebelum tidur boleh diminum. Dipilih, silahkan ya. Kalau mau datang nanti boleh dipilih ya. Yang promo-promonya masih ada, yang mau gak promo juga boleh, silahkan. Mau beli satu boleh, beli 2, 3 sesuai rekomendasi juga. Sangat boleh banget ya Besti. Dan juga kamu kalau misalnya aku bener-bener gak bisa datang nih, bener-bener gak sempet buat datang, ya udah gak apa-apa, lain waktu nanti Besti datang aja ke Trirama, bisa borong biosinya, ada si lambungnya, mumpung masih ada promonya kan, ada si pahitnya, ada zigma, dan masih banyak lagi herba-herba lainnya. Atau Besti, kamu bisa hubungi call center aja di 0831 760 600, nanti bisa dianterin sampai ke rumah kamu, beneran deh. Ya sambil nyore-nyore ini, kamu mau kemana aja tujuannya, ya yang penting kamu kalau lewat, apalagi kalau daerah-daerah Probolinggo lagi perbaikan jalan banyak debunya, pakai masker daripada nanti kena permasalahan pernapasan gara-gara kamu terlalu banyak menghirup debu, ya kan, tuh pakai masker. Terus juga untuk Besti yang lagi di rumah aja, yang lagi nyantai atau yang lagi beberesan atau yang lagi masak kali ya, atau lagi ngelipet-ngelipet baju. Biasanya kalau sore sih ngelipetin baju, soalnya seharian bajunya kan kering udahan. Ya udah gih, ya dilanjutin aja pekerjaannya sambil kita dangdutan boleh kali, dikasih dendang yang enak banget deh. Kamu gak usah kemana-mana, makanya di sini aja di 93,1 Radio Trirama FM, wena-wena dendangnya.

0: Guys, kebayang gak sih lagi kumpul di rumah, satu orang asik streaming, yang lain sibuk scrolling, terus ada yang lagi meeting. Tapi koneksi tetap lancar dan pastinya gak bikin kantong jebol. Ada kabar seru banget nih dari Telkomsel Orbit. Sekarang lagi ada promo Hyper Deal Orbit yang sayang banget buat dilewatin. Bayangin aja, cuma dengan Rp200.000, kamu udah bisa dapetin kuota super gede 350GB untuk 30 hari. Sesuai banget sama janjinya, makin puas internetan, makin hemat pengeluaran. Jadi, mau dipakai buat streaming, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Promo ini hanya berlaku di kota-kota tertentu loh. Yuk, cek detailnya dan beli modem Orbit barumu di aplikasi My Telkomsel atau www.myorbit.id. Nikmati untungnya sekarang bareng Hyper Deal Orbit.
1: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu Shi Pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
2: Loh, belum tahu. Madu Shi Pahit itu bukan sekadar madu biasa.
1: Memangnya apa yang bikin beda?
2: Karena madu Shi Pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
1: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
2: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu Shi Pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
1: Kalau begitu, madu Shi Pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
2: Nah, tepat. Madu Shi Pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu Shi Pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu Shi Pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
3: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
4: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
3: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
4: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
5: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri. Dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.
6: Assalamualaikum Pak Hasan.
7: Waalaikumsalam. Pak Darto.
6: Nah, sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
8: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
6: Terus sekarang gimana Pak?
7: Iya Pak, alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
6: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
8: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
6: Oh,
7: Iya, Pak.
6: Iya.
7: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
8: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
6: Wah, boleh saya coba ini?
8: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
6: Badan
8: selalu fit dan segar.
9: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
10: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
10: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. We'll be right back.

0: sudah menyatu bareng sama Radio Tri Rama. Pantau terus, pokoknya dikasih yang enak-enak. Udah deh, bener deh ya. Kamu kalau mau ikut gabung telepon, sekarang kayaknya belum bisa. Hari ini gak telepon dulu ya, Bes. Soalnya Chandra lagi siaran di luar. Besok teleponnya ya. Ini mana mic-nya? Coba, aku mau cari mangsa ya. Aku mau cari mangsa. Ya gak bisa nelpon, tapi kita bisa langsung on air. Mana? Nah, ini dateng. Ya Pak. Ya Pak. Selamat sore Pak.
1: Sore Mbak Chandra.
0: Pak, gimana kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Walaupun panasnya hurah.
0: Panasnya hurah. Lebih panas mana sama tahu apa tadi jenengnya?
1: Tahu
0: gejrotnya tadi Pak.
1: Ya mirip-mirip lah.
0: Mirip-mirip. Pak, ini mau request dendang apa enggak? Bisa enggak ya?
1: Requestnya apa ya? Ini lagu-lagu apa tempat?
0: Ini dangdut, dangdut.
1: Dangdut apa ya?
0: Terhanyut ya.
1: Ya itu ikut itu lama Made apa tadi Mas?
0: Terhayu dalam kemesraan.
1: Nah, iya.
0: Oke, kalau ada nanti ya Pak. Ini goyangin Pak. Bos apa ini warga Raman Utara yang belum ketemu siapa aja kita Pak?
1: Warga Raman Utara.
0: Kupri.
1: Ya Mbak Kupri ditunggu sama teman-temannya di sini.
0: Hey, Mbak Kupri.
1: Ya terus Pak Surati ditunggu di Raman Utara Pak Surati.
0: Yo.
1: Terus buat teman-temanku Papa Anggit. Selamat sore.
0: Selamat
1: sama
0: sore.
1: Ibunya Bapak Edi PW. Salam selamat sore.
0: Oke.
1: Okay. Bu Indri. Ditunggu di Raman Utara nih masih ditunggu sampai jam 6 loh.
0: Yu Indri.
1: Ditunggu. Yuk. Selamat sore buat semuanya lah. Enggak saya bilangin satu-satu semuanya aja.
0: Semuanya aja ya udah. Makasih ya Pak Cepli.
1: Terima kasih juga.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Oke dong. Iya. Iya dong. Coba ngomong. Coba.
3: Iya dong.
0: Sekalian dong kalau gitu langsung dong. Ayo Mama Deca.
3: Iya.
0: Cantiknya.
3: Ya mesti dong.
0: Iya dong. Mama Deja, kok cantik mamnya apa sih?
3: Aduh, aku mamnya.
0: Nasi jagung.
3: Katanya siapa itu Pak Usnul nasi jagung.
0: Jadi itu rahasianya ya.
3: Iya betul, jadi orangnya iya, manis.
0: Ayo Ma, sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Mama mau dendang apa?
3: Dendangnya apa ya?
0: Apa tadi terhanyut dalam kemesraan? Kintir.
3: Boleh request lagi gak satu?
0: Apa? Apa itu?
3: Kalau apa ada ya? Nanti. Apa ya Mas Bu, senenganku?
0: Lah senengannya apa? Mama Deja yang seneng menyanyi Kak Putra. Piye? Piye iki?
3: Setelah ikutan Pak Supri aja lah.
0: Oke lah, yuk digoyangin Mama Deja.
3: Goyanginnya buat Pak Kusnul. Selamat sore Mas AJB-nya, selamat sore Pak Bejo, selamat sore Pak Supri. Yang ada di sini semua selamat sore ya.
0: Oke. Okay.
3: Ayo yang dekat-dekat merapat, yang jauh mendekat. buat teman-teman yang ada di Tandu, selamat sore semua
0: selamat
3: tanpa
0: sore.
3: Terkecuali. Terus buat keluarga-keluarga aku yang ada di Teginan, selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Buat semuanya aja lah, buat kru-krunya Tri Rama, sukses, semangat
0: Amin.
3: Selalu.
0: Amin, terima kasih ya. Mama Deca. Panteng Radio.
3: Panteng Tri Rama, dua.
0: Oke, dua. Sama-sama. Ya. Mama Deca, Besti, sudah ikut bergabung. Ayo. Ayo lah, malah melayu ke? Pihit. Aku kan mesin kopi. Oke lagi, sekalian no. Pak Bejo no. Enggak. Lagi apa barusan? Ayo Pak. Om, sehat Om.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Om Bejo lama enggak berjumpa kita.
4: Iya, lama enggak jumpa. Jarang keluar ini Mbak Chandra.
0: Pih Om.
4: Jarang keluar rumah,
0: nah,
4: sibuk.
0: Iya. Sibuk.
4: Sibuk cari pakan, cari jalan.
0: Allah, ya Allah. Tapi yang penting sehat.
4: Amin, amin.
0: Om, ini warga Raman Utara, Om, disapa-sapa, Om.
4: Oh iya, selamat sore Mbak Kupri. Pak Mbak Panut. OJ.
0: Oh iya tadi
4: orang
0: Pak.
4: Jawa.
0: Oh, Mbak Panut OJ ke orang
4: iya.
0: Jawa
4: lah. Iya, orang Jawa. OJ orang Jawa.
0: Iyalah.
4: Ada Mama Eka spesial untuk istri. Bunda Sendel. Ini lagi repot enggak? Iya. Juga buat Pak Yanggi, EDPW, Pak Sumiran yang ada di seperti banyak.
0: Selamat sore.
4: Lama nggak ketemu ini sama Mbak Karyo. Apa
0: oh, iya.
4: Kabarnya Mbak Karyo?
0: Mbak Karyo sudah melalang buana.
4: Melalang buana.
0: Siapa lagi? Sudah.
4: Yang khusus ini untuk rekan-rekan yang ada di wilayah Ramondo Barat. Walaupun ada waktu bisa merapat, mumpung masih ada siaran keliling di Ramang Utara
0: sampai jam 5.
4: Oh, sampai jam 5, alhamdulillah.
0: Ya, sampai menjelang maghrib.
4: Iya.
0: Terima kasih.
4: Iya, sama-sama.
0: Requestnya ikut.
4: Ikut aja.
0: Oke, ya udah.
4: Terhanyut dalam kemesraan. Itu kalau artinya tempat saya itu alias kenter terhanyut.
0: Panteng radio.
4: Panteng Tri Ramadan.
0: Lagi dong. Terima kasih, Ambejo. Salamnya untuk istri tercinta. Kiu kiu. Bunda single yang lagi sibuk ini bikin bolu udah berapa loyang, Bun? Coba Bunda single. Semangat ya, Bun. Dan juga untuk Besti yang ternyata sore hari ini ternyata masih rewang. Ya kan? Masih ada aja yang dikerjain. Ya udah nih, diselesain aja lah rewang-rewangnya. Habis-habisin aja lah Besti rewang-rewangnya ya, Besti. Sambil Chandra temenin dikasih dendang yang enak banget. Di sini loh, di sini di Dangdut Sore Biosi. Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Tetes Premium Masa Kini.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Pagi.
1: Atas nama siapa, Ibu?
2: Ibu Marni.
1: Alamatnya di mana?
2: Di Bina Karya Jaya,
1: Lampung Tengah?
2: Iya.
1: Ah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
2: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
1: Gitu, udah cuci darah.
2: Sekali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Yoshi, dari Rumbia itu. Kan di badan kok enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enak itu udah sekarang ngejar sampai sini.
1: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum biosi apa atau gimana?
2: Oh, setiap hari perutnya begah, pokoknya susah tidur.
1: Susah tidur, perut begah, sering muntah gitu ya, Bu ya? Setiap hari muntah.
2: 5 kali sekarang.
1: Terus setelah minum biosi gimana, Bu?
2: Alhamdulillah tenteng semua, bisa tidur kemana-mana. Dan cuma minumnya baru setengah botol belum ada.
1: Tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu ya.
2: Makanya beli lagi.
1: Nah, sekarang beli lagi biosi, Bu. Oke. Terima kasih, Ibu, pesan-pesan dulu buat masyarakat, Bu.
2: Iya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
1: Oke, terima kasih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Keluarga Sehat Indonesia, tepat jam 4 sore.

0: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2026 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur, Bidang Penelitian dan Pengembangan, atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram Bapeda_Lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
1: Eh, kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
2: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
1: Memangnya apa yang bikin beda?
2: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
1: Wah, banyak juga komposisinya. Terus manfaatnya apa?
2: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
1: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
2: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Bukti Samila, bukti.
4: Jinji, enten apa Pak Mislan?
3: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
4: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
4: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
4: Zigo Cream pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
4: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
5: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
4: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
0: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

Lesti, masih dong. Kita live langsung dari Pasar Aman Utara. Ya, kita masih ada di depan Indomaret. Ini loh di pojok gardu ini loh, Besti. Kita di sini masih sampai nanti kurang lebih jam 5, setengah 6-an lah ya, beres-beres selesai ya setengah 6. Jadi masih ada kesempatan untuk Besti bisa ikutan cek kesehatan gratis. Masih juga dapetin promo spesial. Ini Biosi tadi kan Chandra pas baru mulai siaran, Chandra bilang masih 3 kotak. Sekarang berkurang Besti, tinggal 2 kotak lagi. Jadi masih ada kesempatan 2 orang lagi untuk bisa dapetin Biosi Shihaga. Ya udah, tapi kalau misalnya nih gak kebagian hari ini untuk kamu datang, atau pas datang habis, gak apa-apa lah ya, nanti bisa datang ke Tri Rama atau nanti diantirin sama AJS. Kamu bisa hubungi call center aja di 0831 760 600. Dan juga untuk kamu nih Besti yang sudah ikut gabung, siapa ya sebentar, aku mau cek dulu deh. Sebentar, sabar sedikit. Oke, baiklah. Kalau gitu Chandra mau cek dulu aja lah yang sudah pada punya Biosi. Ini tadi siapa ya? Oh, Pak Lamidi. Benar, dari Pak Lamidi dari RP3. Ini tadi udah punya Biosi Shihaga. Mbak Endang persis 19 sudah punya Shilambung. Terus juga ini ada Pak Poniran Rejo Binangun dari Persil 4 udah punya Biosi. Sekalian punya Zigma juga. Terus ada lagi ini Pak Cupli sudah borong. Ada Biosi, ada susu kambing atau susu kambing atau yang promo 200.000 aja masih ada Besti. Ya, di sini di Raman Utara. Ini juga juragan bakso bakar, ya Allah ya. Banyak sekali. Semoga makin banyak rezekinya, makin banyak pelanggannya. Terus juga ini selamat sore Nelin. Banyak karyawannya, berarti kan banyak usahanya. Amin. Nelin ini, Nelin mau pulang ke Tandus, ya Allah jauh sekali, tapi udah punya Biosi Shihaga. Terus ini tadi Pak Taslim, selamat sore Pak Taslim, datang dari Persil 14 tadi ikut cek kesehatan juga, udah punya Biosi, udah punya Zigma. Terus ada Bu Sri Wahyuni Persil 21B, udah punya Zigma, udah punya Biosi juga. Terus juga masih banyak lagi yang diborong tadi. Ada Pak Boiran dari Persi 24. Selamat sore ya Pak. Udah sampai rumah belum ini kira-kira ya? Udah punya Zigma juga. Ada juga Pak Witarno. Selamat sore Pak. Dari RP1 tadi datang cek kesehatan. Ya, udah dapat Shilambung, dapat bonus susu kambing etawa juga. Ini beliin Bu Murtini nih, biasanya COD-an diantrinya sama IJS. Tapi tadi datang karena mumpung gitu kan, mumpung ada di Pasar Aman Utara dari Persil 20. Terus juga ada Pak Sentot, ini dari Kota Raman, udah punya juga Biosi Shihaga, sama punya Pak Madu Nomurafit. Ada juga Pak Selamat Riyadi dari Persil 20. Selamat sore ya Pak ya, udah punya Biosi juga dipaduin sama Shilambung. Ada Pak Wagimin dari RP1 tadi ikut cek kesehatan juga, udah punya Biosi, udah punya banyak juga herbalnya yang dicari tadi. Pak Suratman dari Persis 19B, selamat sore ya Pak, udah di rumah atau belum ya kira-kira Pak Suratman. Ayo Pak, jangan lupa Shilambungnya diminum ya Pak, nanti sebelum makan besar. Terus ada Pak Kamidi. Selamat sore Pak Kamidi, ini pelanggan setia banget ya, sehat selalu Pak, Masya Allah. Dari Persia 14 tadi juga datang cek kesehatan, udah punya Biosi, udah punya juga apa? Ada bright yang khusus banget untuk mata. Ada juga nih Purwo Sutresno. Pak Purwo, selamat sore ya Pak, dari Raman Indra tadi ikut cek kesehatan. Mbak Indah Moza, selamat sore dari Cempaka, tadi datang tapi sayang banget gak ketemu sama Chandra. Tuh, udah punya susu kambing etawa juga. Ada lagi Ibu Sumiam, selamat sore ya Ibu. Ibu Sumiam dari Simpang NP tadi datang juga ikut cek kesehatan. Ya, udah punya juga Cipahit, ini beli satu gratis susu kambing atau juga. Hai, dadah. Terus juga ini selamat sore
Rano dari Persi 14, Rana Dayah juga tadi sudah ikut cek kesehatan. Enggak sih, sebenarnya Pak Mulyono tadi enggak ikut cek kesehatan, tapi tadi borong susu kambingnya Tawa. Terus ada juga Mbak Panut, Mbak Panut OJ dari Rantau Fajar. Udah punya Biosi, udah punya, oh bukan, bukan Biosi, tapi punya Sipahit, dapat bonus susu kambingnya Tawa. Ada juga ini Budi Suwartini dari Cempaka Nuban, udah punya Zigma, Zigo Magnesium, sama Mborang susu kambingnya Tawashi 200.000 dapat 3. Terus ini Mbak Yuli jauh-jauh dari Seputiraman loh hari ini, gara-gara bapaknya tuh apal banget jadwal siaran keliling, sampai-sampai di Raman Utara juga di Uber, Masya Allah. Ini udah punya Abashi Lambung. Oke, baiklah. Terus juga selamat sore Pak Jamari dari RP1, udah punya Biosi, udah punya juga si Pahit. Terus selamat sore juga ini ada Mbah Marsiem. Mbah Marsiem dari Persil 4 udah punya si Lambung, udah punya Biosi juga. Terus nambah apa lagi ini? Oh, Zigma mantul, ada Sekualain juga. Terus Mbah Sami dari Raman Fajar, ini juga selamat sore ya, udah punya Biosi, udah punya Sipahi, juga sehat selalu. Dan masih banyak banget ini Besti yang udah pada punya, tadi yang udah ikutan cek kesehatan gratis juga. Ya mudah-mudahan gak lupa lo ya, kalau udah punya produknya nanti malam diminum, sebelum tidur diminum, besok pagi bangun tidur diminum, terus siangnya mau beraktivitas siang atau mau istirahat siang juga diminum, biar Bestinya juga makin sehat selalu. Ya kalau gitu Besti, kita lanjut aja yuk berdendang lagi sambil nungguin Besti nih yang mau OTW nih, sore-sore juga mulai ngantri lagi, pokoknya sampai 5:30 lah ya kurang lebihnya kita di sini cek kesehatan di Pasar Raman Utara. Yuk nemenin Besti yang lagi beraktivitas di rumah atau yang lagi aktivitas dimanapun kamu, sambil dikasih dangdut yang enak banget di Radio Tri Rama FM di 93,1.

0: Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio.

0: berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, waterslide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Tiket masuk untuk hari biasa Rp10.000, untuk hari libur Rp15.000. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Info lengkap kolam renang Telaga Putri melalui handphone dan WA di 0813 79 74 71 74. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Bukti Samila, bukti.
4: Jinji, enten apa Pak Mislan?
3: Kulo badhe tangklet Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
4: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
4: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
4: Zigo Cream pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
4: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten kecu. Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.

masih terus menyatu bareng sama Chandra Dewi. Kita masih terus asik-asikan. Amah-amah kamu ih, yang lagi di jalan, yang lagi bawa mobil kali ya, terus sambil pantau Radio Trirama. Gimana perjalanan kamu? Gak jadi ngantuk kan? Ya mudah-mudahan sih begitu ya Besti. Ngasih dendang yang enak banget buat nyanyi-nyanyi di dalam mobil. Kamu apalagi kalau apa lagunya? Syahdu sekali. Nih loh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Radio Trirama semakin asyik. Trican senggol dong untuk Mbak Family Seba 7 di LK1. Ini yang lagi kerja gotong royong buat Pak Fajar, Pak Dikron, Pak Ukir, Pak Nur, Pak Munar. Salam semangat ya dari Mbak apa? Oh makasih ikut aja. Oh terima kasih juga ini sudah ikutan gabung. Siapa ini tadi? Oh, Mbak Family Seba 7. Oke, baiklah. Terus nih siapa lagi yang belum aku sapa? Hayo, ya sapa-sapaan yuk. Hai, ini Putri Kembar mau request lagunya Siapa Merebut. Oh, Siapa Merebut Seri Cinta ternyata. Siapa di hatimu itu judulnya ya, Bes. Nanti kalau ada ya dendangnya. Aku tunggu insyaallah ya. Ada Wahyu Endra dari Seputi Raman. Terima kasih kamu sudah ikut gabung bareng sama Chandra. Ada lagi. Wah, itu seperti AA Yudi. Apakah iya? Ya gak sih? Kirain AA Yudi bawa bedus kan. Ada lagi nih Besti, kamu yang sekarang lagi COD-an. Hayo, ya kalau ngomong-ngomong COD-an, Biosi juga bisa kok. Kamu kalau cari mau COD-an bisa. Tuh, gak cuma Biosinya, kamu mau cari apa sih lambungnya bisa. Atau kamu mau cari si pahitnya bisa COD-an. Herba-herba semua yang ada di Trirama Jaringan bisa kalau mau COD-an mah. Tinggal aja Besti hubungi call center di 0831-760-600. Enak kan nomornya? Enak banget itu. Bahkan kalau Besti cari produk Biosi dan herba-herbal semuanya yang ada di Trirama, itu kan ada logo Radio Trirama dan di situ ada nomor teleponnya. Nah itulah nomor call center. Jadi enak banget Besti kalau mau cari nomor call centernya Trirama untuk konsultasi atau mau cek kesehatan. Bukan cek kesehatan ya kan, cari info mungkin, info cek kesehatan atau mau order produknya juga boleh banget ya. Bunda Bundi, kira-kira sore hari ini Bunda Bundi sudah pada selesai belum masaknya? Kalau udah selesai masaknya ya udah giburuan mandi, atau sekarang ternyata lagi ngungsi. Alah, belum hujan ya, tapi infonya di Raman Utara udah kebagian hujan sih kemarin. Ya kemarin atau kemarinnya lambu kapan, intinya dua kali gitulah hujan ya Besti. Atau nih Besti, kamu tuh sekarang lagi pantau entah dari mana dan belum sama sekali tersentuh air hujan. Ya bersabarlah Besti, kita berdoa aja semoga hujan cepat curun. Cepat turun ya. Cepet turun biar bisa untuk menghempaskan debu-debu jalanan. Karena apa? Karena pohon-pohon sudah mulai terkena debu, sudah mulai kering kerontang. Tanaman kamu juga sudah mulai kering kerontang. Tanahnya sudah meletek-meletek. Enggak cuma tanahnya ini loh. Kaki aku, tumit aku wis meletek-meletek juga loh, Chan. Wis nyangkut-nyangkuti spray loh, Chan. Ya Allah, Chan. Aduh, Besti. Kamu segera cari pelembab deh ya, pelembab untuk kaki kamu biar tidak semakin parah. Tapi enggak cuma kaki deh ya. Kalau udah musimnya begini tuh kayak bibir juga gampang pecah-pecah. Iya kan? Tuh Besti, kamu juga kalau punya nih di rumah udah punya si lambung, boleh kali diolesin sedikit tuh si lambungnya di bibir kamu untuk sekedar ngelembapin bibir biar enggak pecah-pecah. Atau paling enggak minimal kamu beli aja lah pelembab bibir biar enggak pecah-pecah. Gitu. Ya di tengah cuaca yang sangat harudang. Yang sedang sangat panas ini Besti, sumpah deh. Terus juga ini tuh kalau udah kemarau bawaannya tuh dehidrasi, kayak bentar-bentar haus gitu gak sih Besti? Jangan sampai kamu kekurangan cairan ya. Cukup sumur aja yang kering, kamunya jangan sampai kekeringan karena bahaya deh kalau kita sampai dehidrasi. Nanti kita jadi sering pusing, terus juga yang punya tekanan darah tinggi jadi meningkat juga.
tekanan darah tingginya. Terus juga nanti kesehatan kulit jadi gak baik kalau kita dehidrasi, soalnya kerontang kulitnya. Tuh kan ya, pokoknya kesehatan tubuhnya jangan sampai kamu abaikan. Terus juga nanti kita rawan batuk loh besti kalau sampai kita kena dehidrasi, soalnya tenggorokannya gampang kering gitu kan. Nanti kalau tenggorokan kering, kita tuh gampang banget kayak keserang virus-virus bakteri gitu loh ya, mengganggu. Akhirnya kita nanti jadi malah minimal kena flu gitu. Kira-kira kamu musim kemarau ini udah kena flu atau belum besti? Udah kena meriang-meriang, greges-greges udah belum? Kalau udah ya wes sama best friend berarti kita besti. Yaudah, ini masih ada waktu juga, masih bisa dikasih dendang yang wena-wena pal. Kamu gak usah kemana-mana, masih ditungguin. Ini bentar lagi sih, sebentar lagi banget selesai untuk cek kesehatannya. Jadi masih ada waktu, kurang lebihnya sampai jam 5 lewat sedikit aja. Buruan, di sini masih di depan Indomaret di Raman Utara ya besti. Kuy, dangdutan lagi aja. Kamu gak usah kemana-mana, pantau terus ya besti.

Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbat. Tiap hari makin kembung, itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan.

0: Dapatkan Madu Silambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Aduh, ya Allah.
2: Hey, Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
2: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
2: Saya rutin minum Biosisi Haga.
1: Oh, Biosisi Haga?
2: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Kerjanya 2 kali

0: dan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
0: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Iya,
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
0: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
0: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, tersedia di seluruh

0: keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari, Metro Utara.
1: Nggih. Jenengan keluhannya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluhannya adalah asam urat. Dan itu di leher ini ada bintilan kecil gitu.
1: Nggih. Jenengan minum Biosi pripun, Bu Rose?
2: Ya alhamdulillah, ya banyak lah.
1: Perubahannya.
2: Nggih. Banyak.
1: Tapi mboten jenengan mawon, Bu, sing minum, Bu?
2: Ya, jangan apa dan
1: sekeluarga nggih. Nggih. Mboten telas pinten, Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mundelas kali, terus ini lanjut kembali.
2: Ya.
1: Alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun, Bu, kali.
2: Kami masyarakat monggo kami konsumsi Biosi pada sepuluh ini pun mungkin penyakitnya ijar.
1: Amin. Jadi, terus lanjut Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Biosi.
5: Guys, kebayang gak sih lagi kumpul di rumah, satu orang asik streaming, yang lain sibuk scrolling, terus ada yang lagi meeting, tapi koneksi tetap lancar dan pastinya gak bikin kantong jebol. Ada kabar seru banget nih dari Telkomsel Orbit. Sekarang lagi ada promo Hyper Deal Orbit yang sayang banget buat dilewatin. Bayangin aja, cuma dengan Rp200.000, kamu udah bisa dapetin kuota super gede 350GB untuk 30 hari. Sesuai banget sama janjinya, makin puas internetan, makin hemat pengeluaran. Jadi, mau dipakai buat streaming, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Promo ini hanya berlaku di kota-kota tertentu loh. Yuk, cek detailnya dan beli modem Orbit barumu di aplikasi My Telkomsel atau www.myorbit.id. Nikmati untungnya sekarang bareng Hyper Deal Orbit.
0: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
6: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
7: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
6: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
7: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
6: Tapi
7: sekarang, Dinda sudah lancar bicara. Oh iya sayang.
8: Mama, Dinda nangkep ya kupu-kupunya.
7: Hati-hati sayang.
6: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya Bu Rina?
7: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
6: Jamu tetes baking?
7: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
6: Gimana cara memberikannya?
7: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking packing ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
6: Terima kasih, Bu Rina.
7: Oh iya, Bu, sama-sama.
6: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
3: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
9: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
10: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
9: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
10: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. We'll be right back.

kasih Bisti. Raman Utara luar biasa kalian semua. Pas Chandra selesai siaran, selesai juga untuk kegiatan kita siaran keliling hari ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya warga Raman Utara, dan juga untuk Besti-besti di daerah-daerah lain, tunggu kedatangan kita ya, tunggu jadwal-jadwal berikutnya. Cuma kalau Chandra mah siaran dangdut sore udah pasti hari Senin sampai hari Kamis, wes paten ya, dari jam 3 sampai selesai ya, menjelang maghrib pokoknya Besti. Dan pas banget juga di ujung-ujung perjumpaan kita, mudah-mudahan si aktivitasnya Besti udah selesai, bareng Chandra juga udah selesai. Ketemu lagi lain waktu. Chandranya pamit ya Besti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, larangan mengakui sesuatu yang bukan haknya. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang kula hormati, alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan kitab hikam menika. Mandar muka dados ilmu ingkang manfaat, dados ilmu ingkang barokah, fitini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, sadaringe kula njaluk sepuro nang sampean. Mbok menawi panjenengan memaham kitab hikam menika wonten kirange, atau mungkin panjenengan iso ndadekno lan stres. Gara-gara ngaji kitab hikam sampean stres, gara-gara ngaji kitab hikam sampean bingung. Ya apa lek ngoten? Jalan satu-satunya lek kepingin sampean mboten stres mergo kitab hikam, insyaallah monggo panjenengan ngaji sing istiqomah. Mulai dari jilid pertama sampai jilid selesai niku nek saged njenengan istiqomah, insyaallah bakal dadi tombone ati. Lek sampean melok tugel-tugel yo, kula mek kuatir sampean niku salah paham. Tentu seakan sampean keliru paham. Nek pun jenenge salah paham yo salah sembarangan. Mila monggo kita dereaken pengaosan kitab hikam salajenge, yang mana pada kesempatan yang sekarang kita sampai pada halaman 94. Bismillahirrahmanirrahim. Kama saya tivi kaulihi, kama kaya keterangan saya dikang bakal teko opoma fi kaulihin dalam daun musonep tahakok bi ausofika. Tahakok nyata akan nosiro bi ausofika kelawan biro-biro sifat siro. Yumitu mau kembantu sopo Allah ka ing siro bi ausofihi kelawan biro-biro sifat Allah. Suma Allah mongko nuli nak lili sapa ke musannif dalika ing mungkono-mungkono qaulul musannif sing rupa kun bi ausafi rububiyati muta'alliqan wa bi ausafi ubudiyati kamu hakikoni ditaklili kelawan dawu mana aka antat idda ayatai mana aka antat da'iya ma laisa laka ai harrama alaika an tadda'iya syai'an laisa laka mimma u'tiya lil makhlukin. Mana anyekah sapa Allah ka ing sira an tadda'iya yen to ngaku-ngaku sapa sira ma ing barang laisa kang ora ana apa ma laka iku kaduwene sira mimma bayani saking barang utia kang den paring akan apa ma lil makhlukina maring biro-biro makhluk minal amwali bayani biro-biro pondok wasama lan ngarani sapa Allah ing itia itia malai salaka ta'ala maulur sapa Allah ngarani udwanan ingani ngoyo wadul mandegesi ingani ngoyo afa yubihu ono to menangaken sapa Allah laka maring sira subhanahu maha suci Allah menangaken antadaiya ing yento ngaku-ngaku sapa sira wasfahu ing sifati Allah wa huwa ale utai Allah iku rabbul alamin zat kang mengerani alam kabeh. Dadi lek ngoten ai fayakunu tegese mongko ono apa idiauka oleh ngaku-ngaku siro dalika ing mengkono-mengkono wasuhu dalika ing mengkono-mengkono sifati Allah ana iku min a'zami dzulmi saking luweh agunge penggawe ngani ngoyo wa asyaddil udwan lan luweh sangete ngani ngoyo. Dadi fa iza da'aita mongko arikalane ngaku siro
anaka ing sak temene sira ghaniyun iku wong kang sugih au qadirun utawa wong kang kuwasa au azizun utawa wong kang luhur au qawiyun utawa wong kang kuat au alimun utawa wong kang ngerti kama kaya idia yang kok wong kang tumi apa mah hibak dinasika tuwe setengah menungso kana mongko ana apa dalika mongko nungkono idia ana iku ming kabair ma'asil qalbi setengah saking biro-biro maksiat setengah saking biro-biro maksiate ati kang gede setengah saking biro-biro maksiate ati kang gede bapak-bapak ibu-ibu ingkang kula hormati kula kali panjenengan urip ana ndek donya niki kadang-kadang punya pandangan rampok itu adalah orang yang mencuri barang orang lain maling itu adalah orang yang mencuri barangnya orang lain copet niku adalah orang yang mencuri barangnya orang lain dan kulo kali panjenengan barang siapa yang berbuat sesuatu yang seperti ini maka orang itu kita anggap khianat barang duduk tak edewe diaku niki lek coro wong cilik diarani maling copet rampok lek wong ono nek pemerintahan atau instansi niku diarani korupsi nopo kok diarani korupsi duwek duduk te'e digae dewe niku jenenge korupsi wong duwek digae jatahe kang gembong digae tuku montore dewe digae menekno omahe digae gawe pom dan lain sebagainya gampangane korupsi bapak-bapak ibu-ibu yang kang kula hormati lek kula kali panjenengan sebagai orang hidup punya anggapan bahwa orang yang mengaku-ngaku barangnya wong niku diarani rampok diarani maling diarani koruptor sampai dimijah hijaukan dibawa ke pengadilan dibawa ke kejaksaan sebetulnya ada yang lebih dosa dari perbuatan seperti itu ada napa niku dawane ke musonif mana aka antada iya malai salah kami ma'u'tialil makhlukin ke musonif dawu Allah itu melarang sampean ngelarang kangeh ngaku-ngaku nang barang sing duduk tak sampean ngaku barang-barang sing diweno nang wong liya diaku tak sampean sandal sing wis dituku moro dicekik nang sampean laku-laku nang sawah ketok wite po nok po nguwo nak melok nandur ya nak melok duwe nak melok duwe tanahe nak melok duwe wite moro-moro diaku dicekik nang sampean dicekik itu kawis Allah niku lak wis elek nang kula sampean coba sampean angen-angen sampean sak niki duwe omah meneng-meneng moro omahe diaku nang wong oleh kira-kira sampean duwe tanah sak petak meneng-meneng moro diaku nang wong tanahe sak petak gelem sampean oleh kula yakin sampean gak kira ngoleh kita nyelengi titik-titik nglumpukno donya titik-titik bareng wis akeh kita tukono tanah kita tukono omah setelah dadi omah omahe diaku wong kira-kira ya apa perasaan sampean nuwun sewu insyaallah jelas loro ati nah kalau kita sebagai manusia sudah punya perasaan bahwa barang yang menjadi milik kita ini jangan sampai diaku oleh orang lain sampean duwe toko tas tuku akhirnya diaku tak wong liya duwe tanah tas tuku diaku tak wong liya lho lek sampean barangnya sampean diaku wong ngono loro ati pun sewu ya Gusti Allah duwe sifat diaku nang wong apakah Allah enggak sakit hati padha mawon malah Allah luweh loro hati luweh duka Allah luweh pegel Allah dadi lek ana wong ngarani wong punya keberhasilan orang mendapatkan sesuatu dia mengklaim bahwa keberhasilannya itu karena dirinya sendiri itu sebetulnya merupakan dosa yang paling besar yang berkaitan dengan hati sampean menjadi orang yang pangkat sampean dadi wong sing kuat deh dadi wong nomor siji ana ndek donya krana sampean ngerasa sampean sing paling kuat deh sampean sing paling kuasa terus ana wong nyala-nyala nang sampean sampean nemen oleh pegel krana sampean menganggap punya pangkat sampean menganggap punya pangkat itu adalah dosa besar apa kok ngoten nggih krana pangkat niku asline sing duwe namung Gusti Allah kula ambek sampean nek duwe pangkat apa-apa nun sewu tak contohno nang barang sing nom-nom melaku-melaku sampean nang masjid
sandale apik tas tuku. Sandal teko tuku sandal kulit, mbok merek ya apa pokok sandal apik. Barang sampean tuku dikonang masjid. Konang masjid diwasap nang wong. Wa petuk nek masjid. Begitu kepethuk ketok nang wong sing nyolong sandale langsung cekel, sing nyuwek sandal diwantem cedhor, cedhor, cedhor. Ditakoni apa kok ngamuk? Krono sampean rumoso duwe sandal. Sandali sampean dicolong nang maling, akhir sampean ngamuk maling dikepui. Dengan punya perasaan bahwa sampean ini orang yang betul-betul memiliki sandalnya. Ndak ano embel-embel bahwa sandal itu sebetulnya miliknya Allah. Jadi pada satu saat karena ini miliknya Allah, maka satu saat akan berubah dan diberikan kepada orang lain. Lek sampean ngeroso ngamuk model koyok ngeten karena punya perasaan sandal itu miliknya sampean semata-mata, orang lain tidak ikut punya. Dengan kecongkaannya karena orang mengganggu haknya sampean-sampean kepuin nur sewu. Coro hukum fikih sampean ndak apa-apa. Tapi coro Allah sampean niku dosa. Napa? Karena sebetulnya barang itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Lek ngepuke masih coro fikih ya ndak oleh. Wong nemu barang itu sebetulnya enggak boleh kita main hakim sendiri. Tapi lek sakniki ndak main hakim koyo ngoten kadang-kadang yo disisi nang malingi. Sik wingi niku wonten ndek koran wong nyolong nang jerone omahe wong. Krana sing duwe omah tangi akhire wong telu diwateni kabeh. Lho maling sakniki koyo ngoten. Kalau kita sudah meniti hal yang seperti ini, lek kula mbek sampean tidak punya curiga, kula mbek sampean ya berarti ndak sayang nang awake dhewe. Jadi ono ae dalane ndek kitab tauhid itu untuk disamakan dengan kitab fikih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, dan mergani kula mbek sampean aja ngaku-ngakuan sifatnya Gusti Allah. Lek sifatnya Gusti Allah jadi aku. Lek sampean ngaku-ngaku sifatnya Gusti Allah, berarti sampean ngerampok barang yang paling berharga. Merampok sifat yang paling berharga. Lek ngerampok barang yang menungso ndak sepiro. Tapi lek ngerampok sifatnya Gusti Allah, sak piro dosane. Mila dikatakan min akbari ma'asi dzunub min kabairi ma'asi dzunub, setengah saking biro-biro maksiati hati kang kwede. Nggih menika ngakoni sifat yang mestinya dimiliki oleh Gusti Allah. Tetap wa min musyarakatil marbub lirabbi, lan saking oleh nyekutani hamba kepada kaulo. Musyrik betul oleh sampean ngaku wong sing luwe kuat niku berarti sampean tekan keroyokan karo pangeran. Ngaku wong sing mampu berarti sampean keroyokan karo pangeran. Lek ngaku keroyokan karo pangeran ya syirik jenenge. Berarti menganggap ada Tuhan selainnya Allah. Siapa? Ya awak sampean niku. Wa min afhasil fawahisi, lan iku setengah saking luweh olone pira-pira barang kang ala indal arifina, munggone pira-pira wong marifat wujudu syai'in utawi anane suwici-wici minasyirkati bayane saking gembulan.

dikasih makan itu perutnya sakit, lapar juga sakit. Iya, keluar piringnya dingin, gampang masuk angin. Tiap hari itu kerokan terus sampai jenuh kerokan terus sampai loro niki dikeroki terus mbendinten. Setelah minum Agarius, alhamdulillah kula mboten nate kerokan, saged teng sabin malih. Nama saya Ibu Komaria.

saya tiap malam nggak bisa tidur. Kalau ada orang meninggal itu takut. Kalau ada orang sakit itu juga saya takut. Ya takut, keluar tuh takut. Buka jendela juga takut. Hari-hari saya ini cuman takut dan takut. Itu terus berkepanjangan. Tiap hari makan muntah, pagi muntah. Katanya asam lambung itu nggak ada obatnya. Sebelum minum agarilus itu kayak putus asa loh pak. Karena nggak sembuh-sembuh. Diobatin kesana kesini kok nggak ada perubahan-perubahan. Saya waktu itu sudah

semuanya yang menderita sakit seperti saya, cepat-cepatlah minum Agarilus. Saya sudah membuktikannya sendiri. Agarilus drop itu insya Allah setengah

bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: termasuk dosa sing paling gede. Barang elek sing paling elek munggone al-arifin, munggone wong sing makrifat datang Gusti Allah. Wujudu syai'in minasyirkati, terdapatnya sebuah persekutuan di dalam hati seorang hamba. Bidia'i syai'in kelawan ngakoni swici-wici min awsafir rububiyati, kang saking biro-biro sifat kang bangsa pangeran li nafsi kangge awak dewene abet iktikotan saking arah iktikate au kaulan utawa saking arah pengucapi. Jari wong al-arifin termasuk dosa sing paling gede ngene kule ana wong li atine ngerasa gembulan karo Gusti Allah tentang satu sifat saja rasa awake sugih niku ndak oleh. Engko termasuk dosa gede, dosa niati, kotor hati. Rasa wong sing paling kuat, ndak oleh. Niku nggih termasuk dosa niati. Ngrasa wong sing paling pinter, pokok ngrasa-ngrasa ngoten niku ndak oleh. Jari al-arifin niku min afhasil fawahish. Wujudu syai'in min asyirkati fi qalbil abdi bidia'i syai'in min awsafir rububiyah li nafsi i'tikotan, dengan cara i'tikot au qaulan atau kata-kata. Lek omongane ndak tahu ngomong, lek awake niku ngrasa sugih tapi nek perasaane. Lek omongane ndak tahu ngrasa, lek awake niku dadi wong pinter tapi perasaane. Dipraktekkan dengan pekerjaannya. Perasaane ngrasa dadi wong sing paling kuat. Perasaane ngrasa dadi wong sing paling pinter. Perasaane ngrasa dadi wong sing paling ya napa, walaupun dia tidak pernah mengatakan niku dosa niku. Jadi lek tauhid, hikam, hukum ini tidak akan hanya berjalan dalam zahirnya saja, tetapi dalam batin kita juga perlu berhati-hati. Ojo sampai di hati niki duwe pengakuan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah itu juga kita miliki. Kita ngrasa dadi wong apik, sing apik niku Gusti Allah. Kula sampean niki kok umpama apik itu hanya karena mendapat keterembesan utawa bantuan dari kebaikannya Allah. Kalau kita dipuji orang bukan berarti diri kita sing dipuji nang menungso, tapi kula ambek sampean iki dipuji nang menungso karena Allah meletakkan sifat kebaikannya dalam diri kita sehingga orang lain mau mengakui kebaikan kita. Lungiten prosesi sampean dadi wong sugih apa kok sugih karena Allah dikai rahmat. Jadi ojo ngrasa sampean sing sugih, sing ngrasa sugih tetap Gusti Allah. Kula ambek sampean tetep gak diopo-opo. Lek kula ambek sampean ngerasa suki, Allah sangat murka. Kenapa? Karena sifat suki itu miliknya Allah. Artinya lek sampean suki aja ngerasa sombong. Sebab sing oleh sombong niku namung Gusti Allah. Dadi wong niku dadi wong suki ya ndak oleh ngerasa dadi wong suki, ndak oleh ngerasa bahwa dunia yang dia miliki hanya miliknya dia semata-mata. Wong liya ndak oleh ngampung niku ndak oleh. Kita sukses, maka orang lain pun juga ingin sukses. Ojo menganggap kesuksesan hanya akan menjadi milik kita. Sukses itu hanya akan menjadi tei sampean tok ojo. Sing menentukan sukses lan tidak niku Gusti Allah. Kalau sampean merasa dirinya akan selalu sukses dan harus sampean saja yang sukses, maka itu jelek menurut Allah. Termasuk dosa besar menurut Allah, dosa-dosanya hati. Kenapa kok demikian? Di samping itu sudah menjadi sifatnya Allah, yang kedua alasannya nggih menika, wong lek enggak ada perasaan kudu berhasil, menungso kalau sudah punya perasaan harus sukses, maka dia akan menghalalkan segala cara. Lho niki, lek wis menghalalkan segala cara otomatis dia ini ku ngaku dadi pangeran. Dasar politik-politik itu enggak ada kitabnya, apapun bisa kita lakukan. Biasanya sing digawe dalil niku nang konco-konco malayu tafaru fil ibtida yu tafaru fil dawam. Lu ojo sakarepan masih gak ada dalil kok edah Gusti Allah niku ndak bodoh. Sampean berpolitik karena akan memperoleh kekuasaan. Pada saat kita berkuasa, kekuasaan kita akan kita gunakan untuk kemanfaatannya agama. Walaupun itu boleh, hati-hati Gusti Allah niku mboten bodoh. Ingat, setiap jengkal amal kita, setiap kita bergerak, sekecil apapun gerakan kita, Allah akan mengetahuinya. Lek wis Gusti Allah weruh, mesti nang Gusti Allah dibales. lelek balas lek kelakuane elek ya balasane elek lek kelakuane api ya balasane api. Dadi ngati-ngati niku lambe sampe niki enggak ada usaha nopo mawon, ojo sampe lali bawa usaha kita ini hanya sebuah tempat saja. Sebetulnya yang punya usaha Gusti Allah. Jadi kalau kita punya perasaan bahwa kita ini merupakan tempat usahanya Allah, kalau tidak berhasil berarti kegagalan itu sebetulnya bukan hanya dari kita, tapi sudah Allah yang mengendaki untuk gagal. Sekalipun kita harus punya keyakinan bahwa kegagalan itu krono keteledoran kita, tapi itu sudah tidak lepas saking takdiri Gusti Allah. Ngoten. Jadi mergane enak wong nyendenang Gusti Allah niku mboten kesel. Seger ngoten lho ya. Nggih. Lek wong niku mboten kadhe nyendenang Gusti Allah, waduh. Meneng niki kudu lara ati tok. Meneng niku kudu pegel tok. Krana rumoso awake dilangkai. Krana rumoso awake niku disikut. Krono rumah sawah ini ku ditengkeni kancane. Aduh, kok katanya kesel ngerasa ngetingkai wong sakarep-karepe sampean wis. Dunya iki kate sampean kapan nomonggo, sing penting awak niki ibadah nang Gusti Allah ndak salah ngoten mari wis. Usahae macet loro ati nang tonggone. Salah wis usahae macet sik loro ati. Lha lek usahae macet aja loro ati, berusaha untuk bunga. Salah wis usahae macet sik loro ati tambah kuru nang awak. Meneng niku tambah ngenes. Nggih. Lek sampean usahae ndak berhasil disandakno nang Gusti Allah, wis dikersano ngene nang Gusti Allah kate apa? Ya wis, wong sing duwe karep niku Allah. Kula mek sampean niki apa jare Gusti Allah kaya wayang. Allah niku dalange. Li anna dzalika, krana sak temene ngaku-ngaku kaya ngoten niku berarti munaza'atun lahu, aran nentang lahu maring Allah, wa takaburun lan gumedhe alaihi ing atase Allah. Wa fil hadis lan dalam hadis iku ing dalam hadis ana dawu al kibriya uridai, utawi sifat gumedhe iku ridai selendang ingsun. Wal azmatu utawi keagungan iku izari sarung ingsun. Faman mongko tae sapane wong nazaa iku nyabut sapa man, ngrebut sapa man ani saking ingsun wahidatan ing salah siji ne sifat minuma saking al kibriya wal azma al qaitu moko nguncalaken sapa ingsun hu ing man finnar ing dalem neraka wa fi riwayat lan ing dalem siji ne riwayat kosom tu moko ngejur sapa ingsun mongko ngremukaken sapa ingsun hu ing man. Jadi Gusti Allah hati-hati lho, sifat gumedhe iku minangka selendangku, sifat keagungan iku minangka sarungku. Krono selendang lan sarungku ojo sampai direbut, ojo sampai diaku. Lek sampean ngerebut sampean tak uncal lo nang neraka apa krono rumoso nyaingi aku jare Gusti Allah. Ngoten. Dadi ojo bersaing karo Gusti Allah. Bersaing karo Gusti Allah kok gedene temen sak piro gedene sampean. Sampean lek ngerasa sombong, apa yang sampean miliki di dunia? Sampean delok sifat Gusti Allah jo ato-ato delok nang segoro. Berapa triliun jumlah ikan yang ada di laut setiap hari? Itu besar, kecil, makin lama makin besar dan otomatis ada yang memberi makan. Sampean takokne nang atine dhewe, sapa sing ngekeki mangan? Makhluk sak jagat ning segoro iku. Sementara kula ambek sampean kadang-kadang ngerasa sugi padahal ngingoni awake dhewe tok lho kadang-kadang ndak kuat nyambut gawe ni kembang kempis penghasilane sedina oleh mek 15.000 awake kena penyakit sing kudu operasi nang dokter bayar kangge operasine awake dhewe lho ndak mampu bayar kangge marasno awake dhewe berobat kangge awake dhewe tok ndak mampu ngono wis rumoso sombong rumoso gumedhe rumoso sugi. Dani oleh sampean iku iso makani wong sedina 1000. Sasuge-sugene wong nek donya ndek ndi ana wong iso makani wong liya mek gratis, mboten saged. Allah, kabeh gratis teko Gusti Allah. Wit-witan mangan nang Gusti Allah. Hayawan mangan nang Gusti Allah, menungso mangan nang Gusti Allah. Kula mek sampean golek pangane dhewe. Ambek pangane anake dhewe tok. Ambek kebutuhan di omahe, ambek keluargae, wis keteteran. Ngono lho diarani apes dak gelem. Kalau kita berpikir datang kuasaane Gusti Allah, sama delok burung yang berkicau banyak, onok manuk kuntul, manuk kentilang, manuk petet, manuk terkuku, manuk putar, manuk emprit, manuk perenjak, manuk cerucut, lowo, ulo, kabeh niku mangane nang Gusti Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Ditunyo niki kabeh barang sing obah niku sing ngingoni Gusti Allah. Napa mawon sing obah ana ning bumi niki sing ngingoni Gusti Allah. Dadi lek Gusti Allah sombong niku pantes panjenengan nek Gusti Allah. Mampu memang. Lek kula wis sampean sombong apa sing kate dintelno? Ndak ana. Ndak ada sesuatu yang pantas untuk kita banggakan. Karena tidak ada sesuatu yang pantas kita banggakan, sangat tidak pantas kalau kita ini sombong. Wong kula mbek sampean iki ndak diopo-opo. Setitik wae ndak diopo-opo. Dadi lek wis ndak diopo-opo ya wis ngaku ndak duwe. Kabeh wae jadi pangeran wis sak karepe pangeran. Ya usaha hati tetap usaha tapi ojo loro ana ati. Usaha-usaha lek usaha gagal ojo ngilono wong. Ndak ilok, Cak. Ndak ilok, dosa. Lah sampean dadi menungso katene ndak gelem gagal lah. Sukses terus. Lah sampean sukses terus apa sing gelem ngapek gagale? Ya ndak iso. Manusia itu akan marah kepada orang lain karena dia merasa haknya diganggu oleh orang lain. Lho lek sakniki kula mbek sampean ndak duwe hak, terus apakah kita ini pantas marah kepada orang? Wong ditunyo kabeh ini haknya Gusti Allah. Kalau barang yang menjadi haknya Allah itu diaku nang wong liya, sampean lha apa ngamuk? Ana wong dengki nang sampean. Sampean pegel. Lha apa kok katene pegel? Wong barang masih dengki-dengki ngono, barang sing ditengkeni kudu tutek sampean. Ana wong dengki nang sampean. Sampean katene lara ati. Sakniki kula takon, awak sampean niku sapa sing duwe? Gusti Allah. Lho nek sing duwe niku Gusti Allah ditengkeni wong, lha apa sampean kare pegel? Mboten lho. Tapi niki nuwun sewu. Kula ngomong ngeten niki bukan berarti kula niku orang yang paling sabar. Orang yang paling kuat, nggih mboten. Kula ngomong niki mbok menawi dadi tombone ati. Tapi yakin, kula yakin insyaallah semua manusia itu ingin menjadi lebih baik. Semua manusia itu ingin lebih bagus. Mboten mawon ndak ana critane menungso kepingin elek niku mboten wonten. Dadi lek ana barang ndak melok duwe diganggu wong ya aja pegel-pegel. Apa maneh nek Gusti Allah. Cuman yang jelas kalau barang itu baik monggo kita sandarkan kepada Allah. Kalau barang itu jelek ya mari kita sandarkan kepada diri kita sendiri. Wa ma'nal munaza'ati utai maknane al munaza'ah at-ta'wa bil ibarah. Iku ngaku-ngaku bil ibarati kelawan tembung. Diomongno lek iku tekku. Awil itikot utawa itikot. Wa idhafatu hadainil wasfaini utawi nyendekaken ing ikilah sifat loro. Napa? Sifat sifat gumedhe lan sifat rumoso agung kinayatun iku nginayai kinaya an syiddatil ikhtisasi saking sangete tertentu tertentune Allah bima kelawan wasfaini. Kan mergane Allah dawuh al kibriya uridai wal azmatu izari itu nisaroi bahwa sebetulnya yang bisa memiliki dua sifat itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lainnya mboten wonten. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mungkin namung menika ingkang saged dalem aturake mantar muka dados ilmu ingkang manfaat so barokah fitni wa dunia wal akhirah. Salalu putih kula nyuwun akuipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami.

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore ke malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar di malam keluarga sehat ya? Atau di malam Jumat di tanggal 1 Oktober 2026. Saya di awal bulan aja nih Besi ya. Semoga awal bulan yang baik ya untuk kita semuanya, amin. Dan untuk kedua keluarga sehat ya, coba kembali bersama aja sedang dot sore ke malam persembahan untuk Zigo Magnesium Cream. Seperti biasanya 1 jam 30 menit ke depan ya, aja saya akan teman-teman keluarga sehat. Tapi yang mau kita gabung boleh banget keluarga saya di 08 12 20 20 19 310, atau di Facebook di Radio Tiga Ramah FM keluarga sehat ya. Jangan lupa juga untuk menjalankan ibadah sholat maghrib ya, bagi yang menjalankan atau yang belum santap malam silahkan. Dan untuk ini juga keluarga saya ya, Emborigos Denang Dangdut originalnya silahkan. Ada temanin barengan si ganteng seruangan ya, siapa lagi kalau bukan AJS. Lagi satu dinang keluarga saya yang wali di perjuangan kita di Dangdut sore ke malam persembahan Zigo Magnesium Cream.

Oke, masih ada pertolongan segan dari Jalan Kawan Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur. Terima kasih keluarga saya dan masih setia menemani di Dangdut Sore ke Malam, persembahan Zigo Magnesium Cream. Zigo Magnesium Cream, keluarga sehat ya, ini produk terbaru kita dan satu-satunya, yaitu berbentuk krim dan juga untuk cara ya untuk penggunanya keluarga sehat Indonesia itu dioleskan keluarga sehat ya. Zigo Magnesium Cream dengan komposisi magnesium, kladitikus, glukosamin, pegagan dan kolagen. Untuk manfaatnya keluarga saya bisa meredakan gangguan benjolan, meredakan pegel, nyeri otot dan sendi. Bantu menurunkan tekanan darah ya, menjaga kesehatan jantung, stabilkan gula darah dan juga menjaga kesehatan tulang, meredakan nyeri haid dan bantu insomnia, bantu meringankan asam urat, asam lambung dan masalah kulit. Untuk informasi lebih lanjut mungkin untuk keluarga bisa hubungi di call center kita yang mau konsultasi dan juga pemesanan. Silakan hubungi di call center kita di 0831-760-600. Atau mungkin untuk keluarga bisa langsung datang di Radio Trikarma dan juga jaringan. Kita tidak tersedia di toko online manapun keluarga sehat ya. Selain itu juga produk terbaru kita ya, a special no product, new product yaitu Bio CC Haga. Mungkin gak terlalu baru sih, udah berapa bulan ya keluarga sehat ya. Solusi proaktif menjaga kesehatan dari dalam, cukup dengan berapa tetes setiap hari atau pencegahan cukup 3-5 itu juga sudah lebih cukup ya, dikonsumsi setiap hari itu sebelum tidur keluarga sehat ya, dengan kandungan alami pro ya, ada postbiotik ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia itu manfaatnya luar biasa sekali. Jadi mungkin untuk keluarga sehat yang mempunyai permasalahan bisa ya, yaitu dengan kandungan mengkudu, habatus soda, kayu manis, rumput teki, tomat, beet, kedelai hitam dan mineral laut dalam hasil fermentasi. Dengan manfaatnya bisa menjaga daya tahan tubuh, bantu melawan bakteri dan virus dan jamur, menjaga kesehatan pencernaan, bantu detoksifikasi alami, mengurangi ya untuk mengurangi lelah dan pegel, mendukung fungsi hati dan juga metabolisme. Atau yang punya permasalahan kesehatan lain juga bisa banget keluarga sehat ya, bisa ya menjadi solusi untuk keluarga sehat. Terima kasih untuk hari ini yang sudah ya datang di siaran keliling jaga kesehatan gratis di Pasar Raman Utara depan ya Indomaret keluarga sehat ya. Terima kasih yang sudah borong juga ya, baik untuk produk herbal kita atau juga Zigo Magnesium Cream dengan manfaat luar biasa ya, harganya juga sangat terjangkau ya. Pokoknya untuk kediman juga selamat malam, salam sehat selalu. Tetap jaga selalu kesehatan karena itu juga salah satu ya aset berharga yang kita miliki ya Besi. Terima kasih ya untuk di malam keluarga sehat ya, sudah mendapatkan produk-produk herbal kita ya.

sudah mendapatkan untuk produk-produk Hellbell ya dari kita, guys. Ada apa, siapa nih? Poniran ya. Yang ada di Rejo Binangun Persel 4. Wih, ada borong nih ya. Ada Zigo Magnesium Cream. Terima kasih saya selalu. Wih, Pak Subri juga borong tadi ya. Terima kasih saya selalu ya. Ini Pak Tasrim tadi juga sudah ya borong ya, Zigo Magnesium Cream. Biasanya ini dianterin sama Jazz-nya ya. Terima kasih Bu Sri Wahyuni yang parcel 21B ya. Ada Pak Rijal juga sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Tadi juga ada Mas Boyran parcel 24 juga sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Ya, Bu Murtini parcel 20 juga sudah mendapatkan ya untuk Zigo Magnesium Cream. Ini juga biasanya dianterin sama Jazz-nya ya. Terima kasih. Saya selalu tentunya keluarga sehat ya. Dan untuk ribuan pokoknya untuk keluarga sehat ya semuanya. Terima kasih semua yang sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream atau juga produk herbal kita, selalu diberikan kesehatan ya, lancaran selalu untuk rezekinya, agar bisa selalu ya beli untuk produk kita keluarga sehat ya. Terima kasih juga yang sudah menyatu di WhatsApp ya, atau juga untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM. Satu dendeng kembali Haji hadirkan untuk bermani di istirahat malam keluarga sehat di dangdut sore ke malam, atau persembahan Zigo Magnesium ke keluarga sehat ya, sampai jam 7:30 aja. Jadi mau ikut tergabung masih ditunggu keluarga sehat ya. Jangan kemana-mana, tetap di dangdut sore ke malam keluarga sehat ya, atau persembahan Zigo Magnesium Cream. Selamat malam dan selamat menikmati seram malam bersama keluarga tercinta.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
3: Iya Bu, itu malah bagus, karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
2: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
3: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan, kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
2: Terus, itu minum apa?
3: Ini, si pahit, madu hitam pahit.
2: Oh, yang madu hitam pahit itu.
3: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
2: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
3: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi si pahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu si pahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Dangdut sore ke malam.

Masih di 93,1 FM Radio Tri Rama, Bimo segede dengan informasi keluarga sehat ya. Tajamnya cinta dari siapa Bes ya? Nada Soraya atau kedimana juga sudah bawa kita di menit 33 ya. Atau di jam 6 waktu Radio Terama dan sekitarnya keluarga sehat deh. Oke, terima kasih sayangku, cintaku semuanya. Masih setia menemani di dangdut sore ke malam tentunya ya. Beli bis putih, selamat malam.

Terima kasih untuk kirim keluarga saya yang sudah tentunya menyatu untuk kirim saya. Ini nomor telepon boleh WC ya. Boleh disebut nih ya. Terima kasih hadir Kang. Iya Kang, jalan lagi Madang ya Kang ya. Selamat malam juga ada Bu Diana. Selamat malam aja sih hadir dari veteran. Lagunya Birunya Rindu dari Dayu Age ya. Bukan Ayu Age. Dayu Age ya. Oke, siap buat Bu Diana. Sudah menyatu juga keluarga sehat ya di Dangdut Sore Kemalam persembahan Zigo Magrib Zoom Cream. Dan pastinya juga untuk keluarga sehat ya. Yang ingin dapatkan Zigo Magnesium Cream langsung aja dapatkan di Radio Tri Rama dan juga jaringan ya. Kita tidak tersedia di toko online manapun keluarga saya. Yang mau COD pesan antar boleh silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600. Selamat malam untuk dimana keluarga sehat ya. Terima kasih yang sudah hadir untuk di siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis sih di Pasar Raman Utara keluarga sehat ya. Kita juga banyak ya produk herbal selain untuk Zigo Magnesium Cream yang berbentuk krim dengan cara pemakaian dioles ya di bagian yang sakit lalu diratakan di sambil dipijit-pijit agar lebih meresap lagi. Rasakan kehangatan ya dari Zigo Magnesium Cream dan juga rasakan ya pastinya kesembuhan ya BC. Selain ini juga ada madu no profit, ini kombinasi yang pas ya untuk keluarga sehat dengan Zigo Magnesium Cream dan madu no profit, karena ini juga bisa ya untuk produk herbal yang pastinya produk alami yang diformulasikan untuk menjaga ya menunjang kesehatan tulang sendi dan persendirian ya untuk peredaran darah ya. Dengan komposisi ada madu murni ya, sumber energi dan juga penunjang metabolisme tubuh nih keluarga sehat ya. Dan juga ada daun sidaguri digunakan secara tradisional untuk meredakan nyeri sendi dan juga asam urat kebas. Dan ada meniran hijau bantu mendukung sistem kekebalan tubuh. Ada batang brotowali bantu menjaga kebugaran dan juga merelaksikan otot ya. Sambil otot juga membantu membersihkan darah dan juga melawan infeksi ringan. Dan juga untuk manfaatnya besi ya, bantu meredakan nyeri dan juga pegal linu pada sendi. Bantu mengurangi ya untuk keluhan kebas, asam otot serta asam urat, menunjang untuk kelancaran sirkulasi darah, menjaga kadar kolesterol normal, bantu melihara daya tahan tubuh secara alami keluarga sehat ya. Informasi lebih lanjut silakan hubungi call center kita yang mendapatkan produk-produk herbal kita ya. Selain untuk Zigo Magnesium Cream juga banyak sekali produk herbal yang bisa keluarga sehat ya Indonesia dapatkan. Mas Wahyu Indra, selamat malam Jis. Dari Seputih Raman juga sudah menyatu ya Pak Supri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir sambil menemani Ayang Beb lembur ya. Lagunya dong Sonia. Salamnya buat besti-besti semuanya ya. Terima kasih buat Pak Supri. Tadi juga sudah borong ya Abiosi tadi ya. Terima kasih, saya selalu ya. Semangat untuk yang lembur Bu Daryati. Sudah ditemenin Ayang Beb ya. Tambah semangat, dibantuin juga ya Pak Supri. Bantuin ngeliatin maksudnya ya. Atau kedendangnya ditunggu ya. Ada Sonia. Engkaulah kasihku. Terima kasih untuk ini juga, selamat malam sudah menyatu keluarga saya di Dangdut Sore Kemalam ya. Atau gimana telepon boleh besin satu penelpon saja. Atau teman-teman ini yang desa ke malam ya. Hitungan mundur dari 3 ya. 1, 2, 3. Oh gak ada. Oke deh kalau gitu kita bergoyang lagi atau di yang desa ke malam. Atau persembahan Zigo Magnesium Cream bareng si ganteng Seruang, siapa lagi kalau bukan AJS.

0: Kamila, Bode.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Guys, pernah nggak sih lagi di rumah, internetnya dipakai rame-rame, tapi tetap pengen koneksi yang nyaman dan nggak bikin kantong jebol? Nah, sekarang ada kabar seru dari Orbit. Khusus di kotamu, ada Hyperdeal Orbit cuma Rp75.000, dapat 75GB untuk 30 hari. Nggak cuma itu, kamu juga udah bisa dapetin bonus paket Fantasix dengan total kuota hingga 150GB selama 6 bulan. Jadi, mau dipakai buat streaming, scrolling, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya Orbit ikut maumu. Praktis, hemat, dan internetan di rumah jadi makin puas. Buat kamu yang lagi cari modem baru, langsung aja dapatkan modem Orbit di Grapari, website myorbit.id, atau official store Orbit di e-commerce favoritmu. Yuk, jangan

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batuk ginjal, batu empedu, sakit pinggan, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2026 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur, Bidang Penelitian dan Pengembangan, atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

masih di dengerin suara kepala keluarga sehat ya. Satu dinang tadi sudah just hadirkan ya untuk kedua keluarga sehat dari Bunda Igin Nurjana. Ada untuk birunya rindu dari Dayu Agenya belum masuk, jadi diganti dari Bunda Igin Nurjana ya. Bu Diana gak apa-apa kan, kan masih birunya rindu. Ada birunya 50.000, waduh aja semau dong. Terima kasih untuk sayang kecinta kesemuanya yang sudah setia menemani di dangdut sore kemalam persembahan kata kecil gemang dan semkering. Produk dengan ya berbentuk krim ya. Lagian untuk keluarga saya biasanya untuk produk herbal ya, tetes atau cair mungkin ya biasa ya, atau kapsul. Ini berbentuk krim keluarga sehat ya, dengan cara dioles ya di bagian yang sakit. Mungkin kamu yang punya benjolan, punya permasalahan kulit, dari sendi ya, otot, dari hang sama lambung, jaga kesehatan jantung ya, bisa banget keluarga sehat ya. Urut secara perlahan, ratakan, rasakan sensasi kehangatannya. Jangan lupa juga keluarga sehat dia diurut secara rutin ya, biar hasilnya lebih maksimal keluarga sehat ya. Tiap hari juga gak apa-apa keluarga sehat dia, sekali saja gitu ya. Aduh, hasilnya pasti luar biasa ya. Untuk informasi pemesanan dan juga konsultasi, saya hubungi di call center kita ya di 0831 760 600. Nanti bisa dianterin sama Jessnya keluarga sehat ya, untuk yang ada di Trirama. Untuk jaringan juga ada ya, untuk yang ada di Radio Bima Tulang Bawang, Radio Kansa Tridatu, Radio Duta Kota Metro, Radio Inovasi yang ada di Mandala keluarga sehat ya, bisa pakai banget tentunya. Oh, promo juga masih ada ya kan, atau promo Oktobernya ya, ini mungkin untuk keluarga sehat bisa dapatkan juga ya. Ya sudah di Oktober base ya, kalau promo sepakat September paket hemat udah kemarin ya. Terima kasih untuk kedua keluarga sehat ya, dan selamat malam, selamat menikmati untuk istirahat malam bersama keluarga tercinta, dan tetap jaga selalu, selamat menikmati untuk istirahat malam bersama keluarga tercinta, dan tetap jaga selalu.

0: asing. Ada Bawa Isyal juga Ginyar Bali hadir dangdut sore ke malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Bang Haji, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih ya, thank you, terima kasih kembali. Ada Ibu Endang Wahyuni dari Trisno Mulyo ya. Hadir bersama sang suami tercinta, ada Mas Supoyo. Dan untuk juga terima kasih untuk yang sudah hadir tadi di siaran keliling di Pasar Man Utara ya. Nantikan siaran keliling selanjutnya. Jangan kemana-mana bes, tetap di dangdut sore ke malam ya. Ada persembahan Ziga Magnesium Cream bersama Jess sampai jam 7:30 malam nanti.
1: Udah jam 7 malam nih Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
2: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
3: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Dian Paramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id. Kebutuhan yang perlu diakomodasi dalam APBD Perubahan Lampung Tengah 2026 ialah pembayaran gaji guru dan tenaga pendidik paruh waktu. Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Lampung Tengah menyoroti tidak terlaksananya APBD Perubahan 2026. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu sejumlah program dan kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi dalam APBD murni. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lampung Tengah Baruji mengatakan, pemerintah daerah semestinya berani mengambil resiko dalam menjalankan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Menurut beliau, persoalan anggaran tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan warga. Baruji menilai tidak terlaksananya APBD perubahan merupakan persoalan serius, apalagi masyarakat masih membutuhkan pembiayaan dari anggaran perubahan untuk sejumlah kebutuhan yang belum tercantum dalam APBD murni. Setiap kebijakan dan pengelolaan anggaran daerah tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
2: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama.

0: Dangdut Sore ke Malam. Dangdut Sore ke Malam.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu si lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu si lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 706 60 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831 706 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani di dangdut sore ke malam. Atau ke diri sih di malam Jumat ya, di tanggal 1 Oktober 2026. Awal bulan harapan ya, pastinya lebih baik dari bulan ya sebelumnya keluarga sehat. Oke, dan untuk ini juga terima kasih untuk keluarga saya yang sudah mendapatkan Ziga Magnesium Green atau produk herbal ya lainnya. Keluarga sehat seperti madu nawarafin, kombinasi pas ya, karena manfaatnya madu nawarafin juga untuk tulang persendian, itu juga sangat bagus banget keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat yang ingin mendapatkan Ziga Magnesium Cream, jangan lupa diperpadukan dengan madu nawarafin dan juga ya Bio CC Haga agar hasilnya lebih maksimal. Selain untuk Ziga Magnesium Cream keluarga sehat ya, ada Cardina Bread ya, untuk permasalahan mata keluarga sehat ya, bisa menjaga kesehatan mata, menyegarkan mata, melindungi mata dari radiasi, menjaga terjadinya katarak, mengeluarkan racun dan juga ya dari dalam tubuh, mengobati masalah pencernaan juga, obati demam dan sakit tenggorokan, obati masalah ya menstruasi dan juga menopause. Itu juga untuk melembabkan kulit, mengurangi peradangan keluarga sehat ya. Disarankan bagi untuk penderita katarak, mata minus, glaukoma, radang, nyeri haid, gangguan pencernaan dan penyakit lainnya. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi ya atau ke di call center kita keluarga sehat atau ke di 0831 760 600. Pokoknya untuk ya mendapatkan produk herbal dari kita segera mudah sekali, hubungi di call center kita, bisa diantarin COD, bisa dikirim lewat ekspedisi juga bisa keluarga sehat ya. Dan untuk ini juga terima kasih untuk keluarga sehat yang sudah sedia menemani untuk di dangdut sore ke malam. Persembahan untuk Ziga Magnesium Cream keluarga sehat ya. Selamat malam, ada Mama Nisha atau Bunda Nisha. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Lampung Timur. Atau kedenengnya cintaku satu ya, cintaku satu. Coba dicari dulu ya, carinya gimana aja di warung. Ya enggak tuh ya. Cintaku satu ya. Dan untuk salamnya buat Bu Muslimah, spesial buat Mas Ajis ya. Jangan lupa bikin kopi ya Mas ya. Alhamdulillah ya, Ajis belum ngopi dan kalau ngopi kayaknya nggak bisa deh. Cinta ke satu, waduh ini ya, ini ya lagunya ya. Ternyata belum masuk, mungkin bisa diganti ya untuk dedanya ya, originalan aja best ya. Tapi gak kerasa waktunya, Jess juga harus pamit, keluarga sehat ya. Dari ruang dengar keluarga sehat, terima kasih sudah setia menemani di dangdut sore ke malam persembahan Ziga Magnesium Cream di malam Jumat ya, di tanggal 1 Oktober 2026. Waktunya Jess pamit, aja sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantengkan radio Trigger Rama sayang, bye bye.

FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Kembali berjumpa dengan Dela di Goyang Malam Asyik Sekali Besti. Ketemu sama aku di malam hari ini ya, tentunya di Goyang Malam sampai jam 10 malam. Pantang terus ya, Bes.

93.1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, bestie.

keluarga sehat Indonesia kembali hadir dan menyatu sama Dela di hari ini ya, Kamis 1 Oktober 2026. Dela kembali hadir menemani malam kamu sampai jam 10 malam. Gimana kabarnya Besti hari ini? Semoga baik-baik saja ya, dimanapun kamu berada tentunya. Ketemu lagi nih di bulan baru ya, awal bulan Besti. Aduh, kayaknya ada yang habis bahagia ya Besti. Seru banget, pasti pada semangat dong ya, karena udah bahagia kan hari ini, Besti. Boleh ya, sambil ditunggu untuk bisa bergabung sama Dela tentunya di WhatsApp, telepon, SMS di 08 12 12 12 93 10. Atau juga boleh ya Besti bergabung di Facebook, nanti kalau ada postingan terbaru komentar aja. Nah, untuk malam hari ini Dela juga untuk gak lupa ya, selalu mengingatkan warga sehat dimanapun berada untuk bisa dikonsumsi ini biosi siaganya nih Bes ya. Praktis banget untuk menjaga kesehatan kamu ya, 3 kali sehari tinggal diteteskan aja 10 tetes di dalam 1 gelas air hangat. Malam hari ini jangan lupa sebelum tidur dikonsumsi dulu ya. Untuk pemesanan Besti bisa datang langsung ya, order langsung ke sini ke Radio Tri Rama, atau juga bisa di COD-in sampai depan rumah kamu. Kamu bisa hubungi di call center kita di 0831 760 600 ya. Tak temenin sampai jam 10, kita goyangin lagi ya. Kamu harus semangat, nanti ditunggu bisa gabung ya. Semoga malam ini rame ya Desti, walaupun ini malam Jumat ya. Semoga udah pada balik ya, pada balik ya Sinan. Bapak-bapak jangan lupa bergabung ya, ibu-ibu juga ya kan. Ditunggu sama Dela ya, kita lanjut dulu untuk berdendang. Patung terus, tetap digoyang malam. Asik sekali Besti.

0: nggak sih kepikiran selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Dapatkan herbal premium Bioshi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Bioshi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Bioshi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi. Sehat.

0: Tidak Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
1: Biosisiaga.
2: Alhamdulillah, lantaran minum biosisiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio pemberi drama digoyang-goyang asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus goyang malam. Asyik sekali, Besti.
3: Asyik sekali, Besti.

0: Bisti. Menyatu lagi sama Dela di Goya Malam. Asik sekali Bisti. Selamat malam ya keluarga, sehat, hadir dan menyatu lagi ini di waktu kita yang baru aja mulai ya. Setengah jam nih barusan mulai, Dela bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 malam. Boleh ditunggu untuk bisa bergabung di 08 12 12 12 93 10. Yuk, pada ngapain nih Bisti malam hari ini? Semoga Bisti-Bisti semuanya aman-aman aja ya, sehat terus. Selamat malam Mama Nesa ya. Dela Kula Bunda Nesa dari Y Kanan. Mau request lagunya Tatas dari Happy Asmara, tolong diputerin ya. Salam untuk Ibu Muslimah, super gibanya buat Mbak Dela. Dicek dulu sama aku ya Bunda Nesa. Ini kalau gak ada nanti ikutan Dela aja ya. Tatas, ini kayaknya lagu Jawa ya, kayaknya belum masuk di list deh Bun ya, Mama ya. Boleh mau request lagi silakan ya. Coba di sapa sama Dela untuk kamu yang bergabung di telepon. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali, Bestie.
0: Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bestie. Gimana kabarnya, kakak?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, cuaca. Kabarnya
1: gimana, Raisa?
0: Baik banget.
1: Baik banget, Bestie.
0: Iya dong, gimana ini cuacanya di sana?
1: Di sana, di sini hujan.
0: Ah, hujan di Lampung Barat, hujan.
1: Iya, hujan terus kalau di sini.
0: Ya ampun, enak ya, Bes. Di sini tuh kering kerontang saljunya, ya ampun.
1: Salju, ya, debunya,
0: salju
1: ya.
0: Debu ya kan, salju debu sekarang kalau di sini. Oke, nemenin kakak dari Malang, boleh mau request sampai ikutan aku.
1: Apa yang mau diputar
0: ini? Ini dia punya kopi lambada sama Carmilla.
1: Itu Carmillanya mau diputar. Okay. Carmilla tadi juga mau dipinta.
0: Oke, digoyang atas siapa silahkan?
1: Digoyangnya Mbak cantik yang lagi siaran ya. Selamat malam, sobat sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada Maklum ya. Malam. Ada Mbak Neri, Mbak Atun, ada Mbak Malam. Ada juga Kang Ahyar ya. Malam. Trail lagi sama Malam.
0: Malam.
1: Putra apa ya? Oh, Amir kan ya, Mas Malam. Terus Kak Pade Purkentungnya juga Mas Malam, makasih selalu. Karena apa lagi ya, Bunda Muslimah juga Mas Malam. Terus apa lagi ya,
0: siapa?
1: Apa namanya? Maruti itu.
0: Grandpa Maruti.
1: Ya, Grandpa Maruti juga Mas Malam ya.
0: Oke.
1: Penjaga hati juga Mas Malam. Terus Bunda Muslimah juga Mas Malam.
0: Oke.
1: Pokoknya Mas Julius juga Mas Malam ya.
0: Selamat malam.
1: Terus apa lagi? Ah, pokoknya semua jadi
0: semuanya aja. Oke deh, dikasih spesial.
1: Ya.
0: Sama-sama, Besti. Panutri nama dong. Terima kasih. Waalaikumsalam ya. Ada kadara Malang di Lampung Barat yang ternyata malam hari ini lagi hujan. Enak banget ya, Bes. Di sini mah mana ada hujan ya. Hujan bentar doang kayak ya udah gitu kan ya. Cuman kayak geli.

0: apa namanya nggak ambil tuntas ya, cuman geli-geli doang. Itu mah ujiannya kemarin kalau turun di sini ya. Semoga ntar kita kebagian ya, Besti. Yang sumurnya udah pada kering ada nggak di sini, cung? Ya ya Allah, semangat ya ngungsinya, ngangsunya deh ya, Bes. Semoga segera hujan kita biar sumurnya penuh lagi, agung lagi gitu kan. Jadi untuk aktivitas nggak repot-repot lagi. Nah, selanjutnya disapa sama aku, Besti. Halo, Goyang Malam. Selamat malam, Besti. Ini siapa di mana sih? Kayaknya aku nggak asing loh. Jangan kayak gitu, tak. Jangan kayak gitu, tak. Ayo, ayo ngaku, ngaku atau sebelum aku tahu gimana sih, Wes? Sehat, Wes? Kabarnya? Sehat ya, baiklah. Ini mau request sama ikutan aku dendangnya.
1: Apa?
0: Dendangnya mau request sama ikutan aku. Nih aku punya Carmilla sama kopi lambada, kamu yang mana? Mana? Hayo. Yang mana, Bes? Gimana, gimana, gimana, gimana? Aku gak bisa dengar suara kamu, Bes.
1: Kandes.
0: Gimana? Apa itu?
1: Kandes.
0: Kandes?
1: Ya.
0: Gitu, ya coba dicek dulu digoyangnya kasih untuk siapa. Salam-salam, yuk. Semuanya aja ya. Siap, terima kasih kalau gitu. Besti, pantang radio.
1: Pantang drama, boy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Besti. Aduh, aku kayak bising-bising nih, kuping aku jadi geli-geli gimana gitu ya. Terima kasih, itu tadi siapa sih, gak ada namanya. Besok, besok kayak aku ya, kasih tahu ya namanya siapa biar aku namain. Ya kan, Besti. Ha-ah. Dilanjut lagi di telepon boleh, halo Goyang Malam.
2: Asing sekali, Besti.
0: Hai. Hai, Dor. Bes.
2: Apa kabar?
0: Aku kabarnya baik, Bes.
2: Alhamdulillah.
0: Di situ kabarnya gimana, Bes?
2: Di sini baik-baik sayang, Besti.
0: Baik-baik sayang. Ternyata ya, baik-baik saja sayang.
2: Itu tadi tuh Lia loh di metro.
0: Lia, Mbak Lia, Kak Lia. Nanti aku namain nih ya, Bes. Soalnya gak ada namain beda. Aku kan gak tahu. Kan aku anak emang, baru.
2: Emang dia tuh gini, suaranya emang kayak gitu, belan banget.
0: Oh iya, lembut banget. Gak kayak aku ini loh. Aku pengen lo kayak gitu, Mbak Neri, kayak bener-bener lembut, gitu, lemah lembut. Ya ampun, cantik.
2: Ya tapi kalau kalau kayak kita-kita ini jiwa penolong loh.
0: Penolong? Penolong apa?
2: Iya, kalau ada orang kecelakaan ketemu kita-kita ini ya, cepet ketolong. Tapi kalau ketemu Lia enggak akan ketolong.
0: Orang gak tolong-tolong yang gak denger gitu, bagaimana?
2: Dia kan cuma paling tolong-tolongnya tolong
0: gitu ya. Ya ampun, ada-ada aja deh. Ya semua kita gak jatuh ya. Jangan sampai jatuh ya, Bes ya. Gak mau aku jatuh. Aku mau satu jatuh yang aku mau ada. Jatuh cinta.
2: Jatuh
0: cinta, jatuh duit, mau.
2: Jatuh cinta? Oh ya, pada doain lah. Jatuh cinta. Jatuh cinta berapa emang?
0: Gimana, Bes?
2: Udah dapet lo berapa emang ya?
0: Udah dapet berapa? 10.
2: Astagfirullahaladzim, 10?
0: 10.
2: Astagfirullahaladzim itu mau di untuk diseleksi apa dilepaskan?
0: Seleksi eliminasi.
2: Gak
0: apa-apa. Ya, biasalah anak muda. Enggak, enggak. ya kita tetap setia B1 aja gitu kan. Ya udah, benerin, nemenin mau request apa-apa, apa enggak?
2: Aku request lah ya.
0: Apa sih requestnya?
2: Itu tadi apa sih judulnya? Helikopter turun ke Padang ya?
0: Helikopter, iya. Udah tapi di awal.
2: Udah kok?
0: Udah.
2: Iya, orang tadi aku denger juga kok.
0: Kok.
2: Tepat tahu diputer lagi.
0: Enggak bisa, sekali aja besok lagi ya.
2: Gitu, aku ini aja lah, aku tak berarti bagimu aja lah ya.
0: Ya Allah, berarti tau Bes.
2: Berarti ya?
0: Digoyang tau siapa?
2: Digoyang tadi Lia ya, Lia. Kalau ngomong kenceng dikit loh ya. Aku juga biar denger. Penyiarnya juga biar denger ya.
0: Iya.
2: Ya sayangku.
0: Iya.
2: Selamat malam, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, Besti.
2: Ada maklum. Ada sahabat lagi dari Malang ya. Selamat malam. Ada Buketnya di Bandar Lampung, selamat malam.
0: Iya.
2: Ada di SMA ya, selamat malam buat semuanya aja lah ya.
0: Oke, spesial untuk aku ya.
2: Oke, lagunya ada nggak bro?
0: Lagunya ada, ditunggu, Ben.
2: Oke, di play lo ya. Kalau nggak di play, tahu bro, aku lagi di
0: terima kasih, Besti, kalau gitu, teman radio.
2: Ganteng dari Rama dan Dilanya ya, biar semangat
0: okay.
2: Sekali.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam, Mbak Neri Koga. Sudah bergabung ya, tiga penelpon sudah masuk sama aku. Kita sudah ngobrol-ngobrol. Nanti boleh bergabung lagi untuk kamu yang mau ikutan juga ya, ngobrol sama akunya. Nanti dilanjut lagi. Kalau gitu kita cus, goyang-goyang lagi. Tetap di Goyang Malam, asik sekali, Besti.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu si lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu si lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Main si Titin teman aku cerita.
2: Cerita apa,
1: cerita,
2: Dek?
1: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
2: Gimana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
2: Oh ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
2: Wah,
1: Ma.
2: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
2: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
4: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
5: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
4: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
5: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
4: Terus, itu minum apa?
5: Ini, si pahit, madu hitam pahit.
4: Oh, yang madu hitam pahit itu.
5: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
4: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
5: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi si pahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu si pahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh Pak Darto.
0: Nah sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
2: Iya Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana Pak?
1: Iya Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
2: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah boleh saya coba ini?
2: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan
0: iya.
2: Selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Namanya siapa Pak?
6: Pak Sutimin.
5: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
6: Sakit boyok.
5: Sakit pinggang.
6: Sakit pinggang.
5: Terus?
6: Asam urat. Kolesterol.
5: Sekarang yang diminum herbal apa?
6: Herbal Biosi Haga.
5: Biosi Haga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
6: Masih satu.
5: Satu mau dua ini
6: ya,
5: udah ada perubahan?
6: Alhamdulillah ya.
5: Perubahannya gimana Pak?
6: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
5: Sakit gigi
6: itu ya.
5: Kita tesin ke gigi.
6: Giginya itu yang kuat atau yang bolong itulah.
5: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
6: Ya, ada, Alhamdulillah ada.
5: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
6: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
5: Biosi Sihaga.
6: Alhamdulillah, lantaran minum Biosi Sihaga, Alhamdulillah ya sembuh.
5: Terima kasih Pak ya.
6: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
7: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
7: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5 Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: Keluarga Sehat Indonesia hadir dan menyatu kembali bersama Dela di Goyang Malam. Asik sekali Besti. Yuk, untuk apa Besti yang mau gabung lagi ya, silakan dikasih kesempatan sama Dela tentunya di malam hari ini. Oke, disapa ya sama aku. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Selamat malam Grandpa.
1: Selamat malam.
0: Kabarnya gimana Grandpa?
1: Kabarnya wah
0: panas. Alhamdulillah ya, panas ya, disyukuri ya Bes.
1: Pasangin duduk.
0: Gitu.
1: Nggak tahan panasnya.
0: Ya ampun, memang ya dunia ini lagi panas.
1: Habis makan malam kembrok.
0: Udah makan tapi ya Grandpa ya. Oke, okay. Aku juga sudah.
1: Dengan apa?
0: Dengan lauknya ada ayam.
1: Tapi
0: ayam mulu.
1: Dagingnya, ayam
0: dagingnya
1: kan?
0: Iya benar. Ya ampun. Oke, okay. Grandpa. Mau request sampai ikutan Dela dendangnya yuk?
1: Enggak, kopi labada udah diputer ya?
0: Udah tadi.
1: Dela siapkan apa?
0: Ini Dela ada di reject dan goyang nasi padang. Enaknya nasi padang.
1: Kopi dangdut boleh nggak?
0: Kopi dangdut, kopi dangdut coba dicek dulu sama aku ya Grandpa.
1: Iya, gitu.
0: Okay. Dikasih goyangnya untuk jadi, siapa?
1: Untuk tadi Neng Gelis Jara Malang yang tidak sehat. Atur nuwun ya Neng. Ini Wilujeng ngedangukan. Tadi aku dengar suara Nelly kendak kenduk ya. Selamat malam deh.
0: Selamat malam.
1: Aduh, kenapa hari ini nggak nyenggol Grandpa? Kirim juga untuk ini Duka Lara. Selamat malam. Terus ini Ibu Sri Suprati. Di Tandes, selamat malam, selamat tidur, Arkan, Ibu Muslimah, Ibu Ribut, Ibu Juni, Roda Gaiska, selamat malam.
0: Oke.
1: Tidak lupa untuk Nelly di Tandes juga, MBG. Selamat malam.
0: Malam.
1: Oh, bestimu udah pada tidur.
0: Udah kayaknya ini.
1: Oh, nyeduh ya.
0: Cepet banget tidurnya, Bes. Oke.
1: Untuk ini Ibu Ribut tadi juga ya. Ibu Damiate dan Ibu Rumiate. Selamat malam.
0: Malam.
1: Untuk Rahel A juga Kampur Kentung. Selamat mendengarkan. Amir Khan udah masuk belum?
0: Belum, bentar lagi belum. Amir Khan biasanya
1: masuk kok. Selamat malam untuk Amir Khan. Aduh, kok termeplen dok?
0: Siapa lagi udah? Semuanya
1: udah,
0: aja.
1: Semuanya aja.
0: Ya. Terima kasih Grandpa. Kalau gitu ditunggu dendangnya. Iya.
1: Untuk Bella, selamat bertugas. Dengar radio?
0: Dengar Trirama, pantang Trirama dong. Oke, terima kasih Besti. Oke, Grandpa Marupi ya. Sudah bergabung sama Dela tentunya. Panjang umur ya. Halo Goyang Malam.
2: Asik sekali Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam tuh. Barusan aja dipanggil sama Grandpa.
2: Langsung connect.
0: Langsung connect. Sehat kabarnya Besti?
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Seperti biasa ya.
2: Baru pulang.
0: Dari mana, Bes? Yasinan?
2: Iya.
0: Ya,
2: di sini pertanyaan memang harus gilir
0: siapa? Malam Jumat ya.
2: Iya, tapi okay. Kalau nggak hadir kan nanti pas giliran pas kita kan nggak ada yang hadir.
0: Iya, benar. Benar banget. Ya, untung aja. Ini kalau udah selesai ya, udah langsung gabung sama Dela. Tadi Dela bilang juga ya, Mas Yasinan, ya udah nanti kalau udah gabung. Kataku gitu.
2: Oh,
0: gitu ya. Boleh mau request sama ikutan aku, Besti?
2: Kabut biru bisa nggak deh?
0: Kabut biru. Coba-coba ya, dikasih goyangnya dulu dong siapa?
2: Grandpa Maruti tadi ya, selamat malam.
0: Oke, okay, selamat malam.
2: Udah banyak yang masuk tadi ya?
0: Oh, udah banyak banget.
2: Ano, Mas Pur Kentung juga selamat malam. Julius, Putra LA, Dara Malang, Neri, Nelin, sama Butet. Udahlah semuanya yang udah masuk.
0: Semuanya aja ya. Dendangnya belum ada ini, Besti. Ikutan aja apa gimana? Dendangnya belum bisa, belum ada.
2: Oh, belum ada.
0: Nih.
2: Yang udah disiapin apa deh?
0: Ini ya, tadi ada request kopi dangdut, ada juga goyang nasi padang dan di reject aja.
2: Iya udah, goyang nasi padang aja.
0: Oke, siap. Terima kasih kalau gitu.
2: Jangan
0: di reject. Oke, iya benar ya. Kalau aku mah enggak pernah reject ya. Oke, pantang radinya, Besti.
2: Pantang dari Rama. Spesialnya okay. Untuk yang belum kena sanggol. Super spesialnya untuk Dela yang cantik. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dipanjangkan umurnya, umur yang bermanfaat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Hati-hati.
0: Amin,
2: jangan lupa minum obat cacing, udah itu tidur tuh cacing.
0: Gitu ya, oke. Siap, terima kasih. Pantang
2: radio.
0: Pantang terima dong, thank you.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, iya Bes. Oke, lanjut lagi boleh satu orang penelpon ya malam hari ini. Halo Goyang Malam, Besti.
3: Asik sekali.
0: Hai, Bes. Gimana sehat? Waalaikumsalam. Sehat, Bes. Baik, alhamdulillah. Besti, nemenin nih. Lagi apa? Habis yasinan?
3: Tadi ya udah agak lama lah dari tadi mau masukkan enggak? Tunggur-tunggur.
0: Oke, sekarang bisa ya. Nih mau request sampai ikutan aku nih, Mas LA.
3: Request ini aja lah, apa? Anak singkong.
0: Anak singkong. Oke, dikasih goyangnya untuk siapa?
3: Goyangnya buat tadi ya, buat Amir Khan malam, terus buat grandpanya juga Mas malam, terus buat Julius ada maklum, terus buat apa ya, Putra Tandusnya juga Mas malam, terus buat Neri, terus buat Kang Mas Rotonya juga Mas malam, terus buat Pak Gatotnya juga Mas malam, terus buat Perkentung, terus ada lagi Bu, siapa namanya? Bu Sri Supati ya. Terus buat dirinya aslinya juga ada malam.
0: Oke, selamat malam.
3: Tanya buat semua ya jalannya.
0: Semuanya ada spesialnya?
3: Spesialnya buat yang selalu di hatiku.
0: Oke, asik. Terima kasih ya, Bes. Oke, Bang Radio kalau gitu.
3: Selamat dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas LA, terima kasih ya. Oke deh, lanjut lagi kalau kita bisa untuk kita malam hari ini ya, jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Goyang Malam, asik sekali Besti.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
5: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Guys, kebayang gak sih lagi kumpul di rumah, satu orang asik streaming, yang lain sibuk scrolling, terus ada yang lagi meeting. Tapi koneksi tetap lancar dan pastinya gak bikin kantong jebol. Ada kabar seru banget nih dari Telkomsel Orbit. Sekarang lagi ada promo Hyper Deal Orbit yang sayang banget buat dilewatin. Bayangin aja, cuma dengan Rp200.000, kamu udah bisa dapetin kuota super gede 350GB untuk 30 hari. Sesuai banget sama janjinya, makin puas internetan, makin hemat pengeluaran. Jadi, mau dipakai buat streaming, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Promo ini hanya berlaku di kota-kota tertentu loh. Yuk, cek detailnya dan beli modem Orbit barumu di aplikasi My Telkomsel atau www.myorbit.id. Nikmati untungnya sekarang bareng Hyper Deal Orbit.
1: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah, setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending. Lah jane kudu tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso diusi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending. Lah niki kadang kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
5: Inilah lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Bersama saya Farid Radio Kistara Lampung Barat. Herbal Tetes Premium masa kini. Bersama saya Farid Radio Kistara Lampung Barat. Ikuti

0: keluhan dari sejumlah wali murid mengenai adanya pungutan untuk kaos olahraga. Nilainya disebut berkisar antara 120 hingga 150 ribu rupiah. Menurut Parosil, pungutan tersebut dapat membebani orang tua sekaligus mengurangi manfaat dari program pendidikan gratis yang telah disiapkan pemerintah daerah. Ia menegaskan, sekolah tidak perlu lagi meminta biaya kepada orang tua untuk pengadaan kaos olahraga. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga menyatakan tetap berkomitmen mengalokasikan anggaran pendidikan meskipun daerah tengah menghadapi keterbatasan dan efisiensi anggaran. Bupati berharap program seragam sekolah gratis dapat diterima masyarakat secara utuh tanpa adanya pungutan tambahan yang membebani orang tua siswa. Demikian lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
3: Asyik sekali, Besti.

0: sini cobain ini.
1: Apaan, Bu?
0: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
1: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
1: Ternyata enak juga.
0: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
1: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: menjaga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, gak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi
3: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
4: Asyik sekali Besti.

0: Besti, kembali sama Dela ya, masih di Goyang Malam. Asik sekali Besti. Cus, malam hari ini untuk kamu yang mau bergabung silahkan. Masih ditunggu sama aku ya, waktunya masih ada banget, masih panjang 39 menit, 40 menit ya. Aku nemenin kamu ke depannya, masih ada waktunya. Untuk kamu yang requestnya belum terputar ya, boleh request ulang aja. Selagi ada pasti aku kasih untuk kamu ya. Oke deh, dan juga Dela ingetin selalu ya, dikonsumsi dulu biosis siaganya. Sambil tentunya nanti kalau misalnya kamu beli biosi, kamu juga bakal dapetin kupon yang bisa kamu pakai ya, nanti di pengundian 11 tahun Rai Rama di bulan Desember besti. Oke, Dela lanjutkan untuk telepon di malam hari ini, ada siapa? Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali besti.
0: Halo, selamat malam.
1: Malam juga Dela.
0: Maklumin tuh, apa kabarnya maklum?
1: Iya, kabarnya baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang.
1: Dirimu juga baik-baik sayang ya.
0: Alhamdulillah, pastinya. Amin. Dong. Oke.
1: Tentunya dong.
0: Iya dong. Ini maklum, lagi apa?
1: Aku monitor dirimu,
0: monitor aku.
1: Aku nunggu terus dari tadi.
0: Ini sambil memonitori aku nih, mau dengerin apa dari aku? Mau request boleh?
1: Request itu Kawasaki.
0: Kawasaki. Coba ya, dikasih goyangnya untuk siapa?
1: Buat Pak Desa Mino ya, alias Putra Jogja. Dia sering, dia tahu dirimu loh Del.
0: Apa iya?
1: Pak Desa Mino yang ketiri lama itu.
0: Oh, tapi udah lama ya?
1: Aku, Del.
0: Udah lama tapi.
1: Katanya ngerti kamu kok dia.
0: Oh iya iya iya, selamat malam.
1: Malam, ada Kang Purtentung penjaga cinta malam. Ada Amir Khan, Julius malam. Grandpa Maruti, Pak Jumiran malam. Ada Mr. X juga malam. Ada Kang Mas Broto, Mas Wiki, Mas Edi PW, Kang Anyar malam. Ada Aton, ada Mbak Neri Kota Gajah malam. Terus ada Mama Yoga, ada Om Tandus Usukrapti, Pak Dikatot, Bu Rumiati malam. Terus ada Bu Muslimah, Nelin, Mbak Yeni malam. Ada Bu Esena, Bu Riput, Mary Susanti, Bu Ediana, Dalik Turino juga malam. Ada Hasan Sehat juga malam. Terus Mbak Wandira juga, Mas L.A. sama Mas Depa juga darah Malang ya, malam juga. Buat semuanya lah, selamat malam.
0: Oke, semuanya. Spesialnya?
1: Okay. Ya dirimu dong.
0: Iya, terima kasih.
1: Salam sukses, salam sehat, nanti selalu. Lagunya ada ya, Dela?
0: Insya Allah bisa ya. Ini aku kau sakiti ya, malam ya.
1: Aku kau sakiti, betul.
0: Oke, oke, oke. Kalau gitu, Pak Radio Besti.
1: Panteng diri lama dong, kan. Panteng diri lah. Thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, maklum. Terima kasih maklum ya, sudah hadir dan menyatu malam hari ini. Dilanjut lagi, halo Goyang Malam.
2: Asik sekali.
0: Oke, selamat malam Besti.
2: Halo.
0: Iya. Gimana Bes, kabarnya?
2: Sehat kamu?
0: Apa? Sehat. Aku sehat banget.
2: Suaranya ada bindengnya deh, kebanyakan
0: es. Enggak salah. Iya Bes.
2: Enggak salah ya.
0: Iya. Ya udah lah ya. Memang tidak boleh minum es ini. Jam rawan. Maksudnya ya, rawan, enggak boleh minum es karena penyiar kalau minum es ya udah, kalau suaranya.
2: Yaudah, ya.
0: Nah, gitu lah pokoknya. Ini aku ada tadi ya, aku kau sakiti sama bahagia.
2: Bahagia itu sederhana.
0: Mesti sakiti jadi bahagia, ini loh harapannya kan gitu.
2: Malah iya.
0: Ya, digoyang. Ya, coba ya, digoyang untuk siapa?
2: Malam itu saat malam ya. Terus Pak Gatot juga saat malam. Terus Putra LA, Om Tandusnya saat malam, Om Broto saat malam. Mbak Neri, buat Nelly juga saat malam. Dana Malangnya saat malam. Buat Lia. Terus buat Amir Khan juga saat malam ya. Terus penjaga kita juga saat malam. Terus buat M juga saat malam ya. Terus Bunda Sena juga saat malam ya. Bu Muslimah, Susu Prapinya saat malam ya. Kayak Anggit, Omnya di PW juga saat malam ya. Terus siapa lagi ya?
0: Oke, okay, terima kasih kalau gitu, Besti. Pantau okay. Radio.
2: Dadah.
0: Oke, okay, terima kasih Julius ya. Baiklah kalau begitu, Besti, karena waktunya tinggal sedikit lagi ya. Della mau lanjutkan lagi untuk kita bisa berdindang di malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Ditanya Della ya. Pantang terus di sini aja, tetap di Goyang Malam, asik sekali, Besti.

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Atas nama sinten, Bu?
2: Siti Aminah.
1: Alamatnya teng pundi?
2: Rumbia.
1: Rumbia.
2: RB1 D.
1: Bu, niki keluhane napa?
2: Keluhane lambung.
1: Terus napa meneh?
2: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
1: Sing dirawuhne teng awak pripun, Bu?
2: Niki mulai kula nginum, kula wingi niku pun mulai enteng, mulane niki kula kasus.
1: Napa Bu minume?
2: Minume Biosi.
1: Biosi. Wingi sadiringe nginum Biosi sing dirawuhke teng awak pripun, Bu?
2: Kecul, linu, asam urat, asam lambung.
1: Mboten asam lambung niku sing dirawuhke pripun?
2: Sakit.
1: Sakit nek maem napa-napa. Mboten tuyen maem. Terus sing dirawuhke malih teng awak sadiringe nginum Biosi?
2: Kecul-kecul.
1: Kecul-kecul. Mboten telas pinten botol, Bu, minum Biosi?
2: Setengah botol lah ya.
1: Setengah botol, berarti saat ini tenggeriya tasih.
2: Tasih, ini kok batus male.
1: Batus male. Setelah minum Biosi, sing dirawuhke pripun, Bu?
2: Enteng, niki gatelnya nggih sudane kata. Maem nggih seneng saat ini. Terusnya nggih kolesterolnya nggih rodok.
1: Enteng.
2: Normal nggih. Niki mau katusnya pun normal.
1: Bu, terakhir pesan-pesan kangge masyarakat, Bu.
2: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake Biosi. Memang jos.
1: Matur suwun, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: paket hemat.
1: Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1

Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.

Siti. Terima kasih kebersamaannya untuk malam hari ini ya. Gak kerasa banget nih malam hari ini tuh udah habis aja waktunya nih di malam ini. Gak kerasa ya, tapi terima kasih ya. Dari tadi kamu sudah excited, sudah semangat bergabung sama Dila di sini. Ketemu lagi di lain hari ya, keluarga sehat. Tentunya masih sama aku di Goyang Malam. Terima kasih Dila harus pamit undur diri ya. Dari ruang dengar kamu, Dila akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. 1,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar di malam keluarga sehat ya? Atau ke diri isi? Di malam Jumat di tanggal 1 Oktober 2026 ya. Satu hari sudah kita lewati di bulan pertama. Di awal bulan Oktober keluarga sehat ya. Hari ini luar biasa ya Bes ya. Awal bulan yang luar biasa, apalagi ya mungkin bulan ini bulan kelahiran kamu. Sama berarti kita keluarga sehat ya. Dan untuk dibuat keluarga sehat ya, di album Nostalgia ada persembahan Madu Si Madu. Ya kan teman-teman, keluarga saya 2 jam ke depan, dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Atau yang mau ikut tergabung boleh banget keluarga sehat ya. Di 08 12 20 21 dol. Atau juga untuk di Facebook ya, di Radio Tri Rama FM tentunya. Selamat malam, selamat menikmati seram malam bersama keluarga. Tetap jaga selalu kesehatan.

Masih di 93,1 FM Radio Tri Rama, biasa segedean informasi keluarga sehat. Masih dimasukkan dari Jalan Kauman Desa Taman Negeri Jawa Terwibungur Lampung Timur. Masih bersama Jesse ya, di album Nostalgia. Atau tadi malam Jumat ya, persembahan Madu Si Madu. Ada Madu Pala, nomor Peter Lambung ya. Si Pahit juga keluarga sehat. Jadi untuk keluarga sehat di sebetulnya di malam ini yang punya permasalahan kesehatan, kita ada solusi yang keluarga sehat ya, Madu Si Madu. Para penderita asam lambung mager bisa konsumsi Madu Lambungkung. Penderita kolesterol diabetes darah tinggi seru bisa konsumsi Si Pahit. Para penderita ya untuk susah tidur, migrain, sakit kepala, atau mencukupi kebutuhan nutrisi kecerdasan otak anak bisa konsumsi untuk Madu Palanya. Dan untuk yang terakhir ada Madu Nomorabit untuk penderita asam urat, rematik, sklerosis, pengapuran ke baselino persendian. Jadi bisa banget ya konsumsi Madu Nomorabitnya. Tidak hanya untuk Madu Si Madu keluarga sehat, ada banyak produk-produk herbal lainnya. Di antaranya keluarga sehat ya, Jess, sepil salah satunya yaitu ada Sekualen. Punya manfaat sebagai bahan baku dalam pembentukan insulin atau menjaga fungsi kerja jantung, mendekatkan daya tahan tubuh ya, dan disarankan sebagai penderita jantung, diabetes, hipertensi, diare, gondongan, hepatitis, hipoten, rematik, ispa, kanker, kolesterol ya, ada prostat, aseprosis, radang paru, dan penyakit lainnya. Oke, untuk informasi lebih lanjut silakan ya bisa hubungi di call center kita, karena masih banyak produk-produk herbal lainnya yang bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan sesuai dengan keluhan yang sedang keluarga sehat Indonesia derita. Maka dari itu, untuk yang baru pertama kali, jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu. Atau di call center kita di 0831-760-600. Atau yang mau coba di pesan antar nih, bestie ya, atau pemesanan ya, ini juga sangat mudah sekali. Keluarga sehat bisa hubungi di call center kita, bisa COD, pesan antar ya. Tak perlu ribet pokoknya keluarga sehat ya. Cukup satu telepon ya, bisa langsung ya keluarga sehat dapatkan melalui COD ya, atau pesan antar, atau dikirim lewat jasa ekspedisi tentunya. Selamat malam dan pastinya selamat menikmati seram malam bersama keluarga tercinta.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu si lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu si lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Eh, kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu si pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
4: Loh, belum tahu. Madu si pahit itu bukan sekadar madu biasa.
3: Memangnya apa yang bikin beda?
4: Karena madu si pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
3: Wah, banyak juga komposisinya. Terus manfaatnya apa?
4: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu si pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
3: Kalau begitu, madu si pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
4: Nah, tepat. Madu si pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu si pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan Madu si pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
0: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di radio Trirama 93,1.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, atau di album Nostalgia Resebahan untuk Madu. Si Madu keluarga sehat ya. Terima kasih yang sudah mendapatkan untuk di keluarga sehat ya. Salam sehat selalu. Tetap jaga selalu kesehatan keluarga sehat ya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan untuk di keluarga sehat, terima kasih juga untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan, untuk yang tadi sudah hadir. Jadi untuk keluarga sehat silakan ya. Untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan untuk ya di malam keluarga sehat ya. Selamat malam untuk di malam keluarga sehat ya. Tidak hanya untuk madu-madu saja ya, Bes ya. Selamat malam ada Pak Darsono dari Sekuting Lampung Barat ya. Tetap menjaga kesehatan, selalu berlangganan ya. Sudah mendapatkan nasi lambung. Oke, selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya. Ada Pak Noto. Tadi sudah mendapatkan untuk Jesse, pahenya keluarga saya sudah COD sama Jesse ya, Mbak Pur. Ada di Seba 8 juga, terima kasih, ini sudah langganan ya. Ada Ibu Marmi juga yang ada di Putra Rubia, tadi juga sudah COD sama Jesse Lambung. Selamat malam juga ada Bapak Sami Ain Persil 21 ya. Ada juga sudah mendapatkan untuk si Lambung, tadi sudah siaran ya. Sudah mendapatkan di siaran keliling di Raman Utara keluarga sehat ya. Selamat malam juga ada Mbak Endang yang ada di Persil 19 ya. Sudah mendapatkan si Lambung. Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya. Ada ya. Bapak siapa ini? Jauh soalnya. Oh, ada Pak Taslim. Sudah mendapatkan madu nomor HP-nya. Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya, ada Bu Sri Wahyuni yang hadir Persil 21B. Sudah mendapatkan madu nomor fit ya. Terima kasih, sehat selalu, tetap jaga selalu kesehatan, karena menjaga lebih baik daripada mengobati keluarga sehat ya. Dan terima kasih juga untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan tentunya untuk ya madu, si madu keluarga sehat ya. Terima kasih, sehat selalu. Tetap jaga selalu kesehatan ya keluarga sehat ya, karena menjaga lebih baik daripada mengobati. Sekarang juga untuk mendapatkan madu, si madu juga sangat mudah keluarga sehat ya. Bisa dapatkan langsung atau juga bisa COD atau juga pesan antar keluarga sehat ya, karena menjaga itu lebih baik daripada mengobati tentunya ya. Dan untuk di keluarga sehat, terima kasih, salam sehat selalu, pokoknya luar biasa ya untuk di malam ini yang sudah mendapatkan untuk madu, si madunya keluarga sehat ya. Dan untuk di mana juga keluarga sehat ya, terima kasih untuk ya di malam ini juga untuk keluarga sehat Indonesia ya, yang sudah mendapatkan produk herbal lainnya, tidak hanya untuk ya madu, si madunya keluarga sehat Indonesia. Oke. Dan untuk di mana juga keluarga sehat ya, terima kasih untuk ya di malam ini juga yang sudah dikirim lewat ekspedisi keluarga sehat ya. Terima kasih pokoknya untuk keluarga sehat ya, banyak yang pastinya juga sudah membuktikan. Jadi untuk keluarga sehat, yuk giliran kamu kapan kira-kira, Bes?

Oke, langsung aja deh, keluarga sehat Indonesia ya. Satu Dada ke Bali spesial untuk menemani di malam ini. Untuk yang mau ikut tergabung, masih ditunggu ya keluarga sehat ya. Sampai jam 12 malam nanti keluarga sehat ya. Ajas akan menemani keluarga sehat. Untuk di album Nostalgia persembahan untuk ya madu si madunya keluarga sehat dan juga produk herbal lainnya. Agang akhir, selamat malam ya. Selamat menikmati serap malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kisah lagunya dong, Diana dari Kus Plus ya. Kirim salamnya buat Neng Gelis Darah Malang, Jenita Putra Setia dan Maklum Bu Muslimah buat Ajesnya. Selamat beraktivitas ya, sampai kelar nanti. Dan juga terima kasih kembali kasih buat dirimu. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

memutar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
0: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh, yuk. Pak Haji, gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
0: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
0: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
0: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
0: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
0: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
0: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
0: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
0: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Veda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah, diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Veda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel teh ataupun Agarilus drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
4: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
7: Adit, sudah main HP-nya?
8: Tapi Bu, aku mau main game ini.
7: Sudah berapa kali Ibu bilang, jangan main HP terus.
8: Tapi aku nggak mau.
7: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
8: Oh, Ibu.
7: Adit.
9: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
7: Oh, Ibu Rina.
9: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
10: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
9: Oh, iya, Bu.
10: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
9: Oh, iya, Bu Rina.
10: Bantu pokoknya. Coba deh, kasih jamu tetes baking.
9: Oh.
10: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
9: Oh,
10: bahkan
9: iya,
10: juga
9: iya,
10: bisa
9: iya.
10: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
9: Serius nih, Bu Rina?
10: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
9: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
10: Iya, Bu. Sama-sama.
9: Saya segera coba jamu tetes baking.
11: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
12: Album nostalgia Trirama, kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita di album nostalgia.

Oke, masih di Pasul Wasigan dari Jalan Degawa Desa Taman Negeri Jabatan Wibur Lampung Timur. Masih bersama aja sekeluarga sehat ya. Kata persembahan madu Tri Rama Kaji. Dan untuk di sobat di rumah keluarga sehat di waktu sudah menjelaskan di menit 8 ya. Atau di jam 11 untuk waktu Radio Ramadan sekitarnya. Gak kerasa ya bes ya, sudah 1 jam lebih 8 menit aja sama temani di malam ini. Jadi untuk keluarga sehat silahkan ya, yang ingin ya bergabung masih ditunggu ya. Tunggu sampai jam berapa keluarga sehat ya. Sampai jam 12 malam aja ya. Jadi untuk keluarga sehat silahkan yang mau bergabung, atau mungkin untuk keluarga sehat yang mau dapatkan produk-produk herbal dari kita, silahkan keluarga sehat ya, langsung aja dapatkan keluarga sehat ya. Atau di Radio Tri Ramadan juga jaringan, atau mungkin untuk keluarga sehat ya, atau mendapatkan produk herbal sekarang juga tak perlu ribet, hubungi call center, mau COD, pesan antar, atau dikirim lewat ekspedisi, bisa, mudah kan? Mudah sekali keluarga sehat. Dan untuk demo juga untuk keluarga sehat, madu Tri Rama Kaji, ini madu untuk ya pria dewasa. Untuk meningkatkan durasi, mengatakan libido dan juga reaksi, mengatakan juga lesi dini lemas sawat ipoten, membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan, lancar peredaran darah dan juga hasilnya meningkatkan daya tahan tubuh keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat silahkan yang ingin dapatkan untuk ya pastinya keluarga sehat Indonesia produk herbal kita, baik untuk madu Tri Rama Kaji, ada juga untuk produk herbal lainnya seperti untuk Biosi. New produk kita keluarga sehat di Indonesia yaitu Biosi Sihaga, solusi proaktif menjaga kesehatan dari dalam, cukup dengan beberapa tetes ya setiap hari, kandungan alami dan juga postbiotik ya. Dengan kandungan mengkudu, habatus sauda, kayu manis, rumput tegi, tomat, bit, kedelai hitam, dan mineral laut dalam. Dengan hasil fermentasi keluarga sehat. Dengan manfaat utama menjaga daya tahan tubuh, bantu melawan bakteri, virus, dan juga jamur, menjaga kesehatan pencernaan, bantu detoksifikasi alami, mengurangi lelah pegal, mendukung fungsi hati dan juga metabolisme keluarga sehat. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi atau di call center kita keluarga sehat untuk pemesanan dan juga konsultasinya. Promo juga masih banyak tersedia di Radio Tri Rama dan juga jaringan, dan kita tidak tersedia untuk di toko online manapun.

0: Heleh, toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, masih di pasar lazikan dari Jalan Gawa Desa Taman Negeri Cawatar Wibungur Lampung Timur. Terima kasih keluarga sehat ya, atau di malam ini yang sudah setia menemani, atau di album nostalgia, atau di malam Jumat keluarga sehat ya, di tanggal 1 Oktober 2026, di awal bulan ya Oktober. Semoga awal baik ya untuk kita semuanya, keluarga sehat ya, amin. Terima kasih juga untuk dimana yang sudah menyatu atau di WhatsApp ya. Assalamualaikum, salam, selamat malam. Album nostalgia ada Kang Ahyar atau kedendangnya Diana. Tadi sudah ya kirim salamnya buat Neng Gelis dari Malang. Ada Jenita Putra Setia, ada Maklum, ada Bu Muslimah atau kejasnya selamat ya. Para aktivitas sampai kelar nanti. Terima kasih kembali buat dirimu ya, sudah menyatu keluarga sehat ya Mama Aca. Untuk malam ini mau request ya Kisah Cintaku. Kira-kira kisah cintanya gimana Mama Aca? Kisah Cintaku semoga ada ya dari Krisa. Oh ada, oke ditunggu ya buat Mama Aca yang ada di Seba 1 sudah menyatu keluarga saya di malam ini. Bang Putra Ogan, selamat malam Bes dari kawasan Tabin Pantang aja. Terima kasih lagunya Bukit Berbunga. Terima kasih, kembali kasih buat ya. Ada Bang Putra Ogan untuk dedangnya Bukit ya Berbunga. Untuk Gedeman juga selamat malam. Ada Bolibis Putih juga selamat malam hadir Kang. Iya Kang, eh orang turu Kang. Masih begadang ya. Ada Mbah Kembur juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadir di Utama Jaya. Salam sehat selalu buat mas penyiarnya dedangnya. Salam rindu dari tip EG ya. Oke siap. Selamat malam juga ada Mama Mega yang ada di Gunung Batung. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Majes ya, yang ada di Gunung Batu menyatu sambil rehat denangnya dong Rasa Cinta dari Rinto Harawab. Oke siap, ditunggu dendangnya. Untuk dendangnya Rasa Cinta, kira-kira rasanya apa nih mas? Seperti coklat kah? Strawberry. Adanya dari Cindy Claudia ini. Sama ya itu aja sih, mungkin dari ini ya, Aldia Harahap mungkin ya, Rinto Arahab. Oke siap. Ditunggu dedangnya. Terima kasih buat ya Mama Mega yang ada di Gunung Batu sudah menyatu keluarga sehat dia. Atau di album nostalgia persembahan untuk madu ya, si madunya keluarga sehat. Selamat malam juga untuk di malam ini. Ada Bunda Demia Radiawati hadir, Bang Ajis thank you. Ada Mang Anto hadir. Ada juga ya, ada Pak Kabul juga yang ada di Margorejo Kota Bumi juga monitor. Untuk Kediman juga selamat malam, selamat beristirahat ya, pastinya selamat bernostalgia bersama aja sampai jam 12 malam nanti. Ada Kisah Cintaku spesial, ada Mama Eca yang ada di Seba 1.

memutar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,5.

0: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Adit, sudah main HP-nya?
6: Tapi Bu, aku mau main game ini.
5: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
6: Tapi aku nggak mau.
5: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
6: Oh, Ibu.
5: Adit.
7: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
5: Oh, Ibu Rina.
7: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu, si Adit jadi kecanduan main HP terus, nggak mau belajar.
8: Oh, gitu toh. Tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
7: Oh, iya, Bu.
8: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
7: Oh, iya, Bu Rina.
8: Sangat membantu pokoknya.
7: Ah,
8: coba deh,
7: betul,
8: kasih jamu tetes baking.
7: Oh.
8: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
7: Oh,
8: bahkan juga bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
7: Serius nih, Bu Rina?
8: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
7: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
8: Iya, Bu. Sama-sama.
7: Saya segera coba jamu tetes baking.
4: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speed delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
9: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di malam Jumat di tanggal 1 Oktober 2026. Waktunya Jess pamit keluarga sehat ya. Untuk di malam nih, selamat beristirahat ya. Aja sagar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B.

Se hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik.

101,3 FM Gisting Tanggamus, Duta Paramita, 98 FM Kota Metro, Gistara, 93,5 FM Balikbukit Lampung Barat, Radio Delta Pratama, 91,2 FM Semaka Tanggamus, Batara, 98,4 FM Bandar Lampung, Radio Asrianda, 93,1 FM Pringsewu, dan Radio Bima, 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: Aduh, gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Tri Rama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrak. Madu kuat, tahan lama.
3: Sebelas semakin berkelas. Assalamualaikum. Selamat pagi besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kalau terbaik ya best ya. Seperti biasa best, dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku menemani besti-besti, tayang-tayang, well-well. Masih di acara Begadang, persembahan Madu Kaja Tri Rama FM. Madu kuat, tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
8: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
7: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
7: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

Paket Hemat. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Kamila, bukti.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
4: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
5: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Mbiyantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo ndukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
6: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
7: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
8: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan, madu kuda jingkrak, madu kuat tahan lama.

biar tidak bisa tidur semuanya ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini ya bes ya. Pergunakan di 08.12.9310. Boleh di PSMS, telepon, WhatsApp, ataupun yang memang lagi pada Facebookan juga jangan lupa di follow fanpage Radio Tri Rama FM, diketik Radio Tri Rama FM ya.

streaming langsung di aplikasi TikTok ya. Selamat pagi, Bes. Yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan

aku. Yang mana di pagi hari ini lagi pada beristirahat juga, selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini ya. Ataupun juga untuk besi-besi, tayang-tayang, well-well yang memang lagi pada jatah ronda juga, apa kabar Bapak Ronda? Mudah-mudahan kabar terbaik, keliling-keliling desa, mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah satpam, apa kabar Bapak Satpam? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Jangan lupa pada ngopi dulu, biar tambah segar, biar semakin hebat, biar tidak ngantuk, begitu Bapak Satpam ya. Ataupun untuk besi-besiku yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi Bes. Kabar terbaik di pagi hari ini ya Bes ya. Seperti biasa Bes, dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, aduhai ulala, berganti yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita, atau namanya Wahyudinata. Menemani besti-besti, tayang-tayang, well-well, bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, yang hobah-hobah, biar pada semangat semuanya ya Bes ya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial Madu Kaja Trirama FM Madu Kuatahan Lama. Dikasihin apa masih, dikasihin apa masih, dikasihin apa masih. Udah siap aku kasih info, besti-besti, tayang-tayang, well-well, aku semuanya sudah siap. Sudah dong ya. Untuk rutin mengkonsumsi yang namanya Madu Kaja Trirama FM setiap hari ya Bes ya. Dikonsumsinya rutin setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaja Trirama FM ya. Biar tambah tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis. Tidak loyo kaya kapu kena banyu ngelempuruk bain. Tidak juga, baru assalamualaikum dan waalaikumsalam ya. Silakan rutin mengkonsumsi Madu Kaja Trirama FM setiap hari. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh juga COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 02

0: keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum ada konsumsi jangan tunggu lama-lama, jangan ragu-ragu, jangan bimbang-bimbang, bestiko. Buruan langsung dikonsumsi atau buruan langsung merapat, buruan langsung merasakan kasihan dan juga manfaatnya ya. Halo pagi begadang bersama Maruk aja dari Rama FM.
1: Dikasih info mas.
0: Halo pagi begadang.

0: Ibu.
1: Kebutuhan
0: apa Ibu? Boleh ke sini Ibu atau aku yang ke sana? Alhamdulillah sehat. Dirimu sehat, Neng?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Sok

0: makan deh pada nyentret abinya.
1: Atau mau mau nih nyentret kan, Mbak?
0: Di toel we hungkul cenah. Di toel we hungkul. Hai, dadah teuing lagung. Atau sok makan di remo rek-rekus lagu nanaon di remo.
1: Tak usah dikejar lagi.
0: Tak usah dikejar lagi. Coba atau sambil dicek.
1: Bagi Jakaria.
0: Dicek digoyang dulu buat siapa digoyangnya.
1: Goyangnya buat si ayah. Keluarga buat tete.
0: Cie.
1: Buat adik yang nyambi-nyambi.
0: Pagi.
1: Pagi. Maklum ya.
0: Pagi.
1: Mbak Neri juga ya.
0: Pagi.
1: Atun juga mas pagi.
0: Pagi Mbak Atun.
1: Terus ada 25 ya.
0: Pagi.

0: siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Nanti dulu.
1: Ayo, siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Ayo.
0: Oh, itu yang kolam pemancingan itu siapa?
1: Oh, Mama Andrew.

0: madu bahan lama.
1: Oleh orang mengiming-iming etok tang tong rapingin rah, rapingin.
0: Kalau pingin.
1: Rah, rapingin.
0: Oh, tok sih. Tapi iya. Dipakai sih ya.
1: Yo mak yo. Ya pingin ngono mak yo. Mengiming-iming etok kena kue yo mak yo.
0: Mama istangi dulu mama.
1: Mama. Le mamamu ya mene ya wes tangi to ya ya cacing racing krak kuwi lho.
0: Wes cacing racing.
1: Lah iya. Kang Agus.
0: Dalem.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Siap. Kang Agus monggo dirimu arep request lagunya apa?
0: Cuma ini ora cuma.
1: Eh?
0: Lagu cuma.
1: Cuma.
0: Iya,
1: lah cuma lagu. Cuma lagu.
0: Iya, cuma. Kamu.
1: Lah cuma kamu kuwi judule.
0: Judule apa?
1: Cuma kamu.
0: Oh, cuma kamu.
1: Cuma kamu yo anak, cuma satu yo anak, anak kue. Sing di cuma kamu.
0: Ya cuma kamu
1: ae. Oke lah siap. Atau digoyang dulu.
0: Sing musim sapa kuwi tau?
1: Neng gelis darah Malang.

0: Kang Goye, Hudan Kang Goye.
1: Pagi.
0: Pokoknya semuanya aja lah.
1: Semuanya spesialnya buat siapa? Ada enggak spesialnya?
0: Spesialnya untuk Dadar Gulung aja.
1: Oke lah,
0: yang digulung-gulung.
1: Terima kasih Matur Subaduwun Kang Agus. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Panteng radio.
0: Terima dong.
1: Luar biasa dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Agus.

0: harimu sehat?
1: Alhamdulillah khair.
0: Alhamdulillah. Ya dirimu teh lagi ngapain dirimu teh?
1: Lagi telepon orang ganteng yang gak pernah di zaman para wanita gitu.
0: Sok maka alhamdulillah sehat Kang Rustam. Dirimu mau request lagunya apa Kang Rustam?

0: Agus.
1: Bukan grandpa.
0: Bukan Kang Agus dari Pringsewu.
1: Kiran grandpa gitu.
0: Bukan.
1: Ya udah, selamat malam.
0: Pagi atuh.
1: Ya. Oh, pagi ya, pagi.
0: Iya.
1: Sorry ya, pagi gitu. Itu buat daerah Malang ya.
0: Pagi.
1: Selamat pagi, semoga sehat selalu. Buat Mas Devanya.

0: Amibel dah, dadar gulung bergoyang.
1: Iya. Yeah.
0: Semoga sehat selalu, Mami Sukawatinya, Mami Dewinya.
1: Pagi.
0: Selamat pagi buat ini ya, Pak Gatot ya. Selamat pagi, Bunda Muslimahnya. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Nelly. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Buat siapa sih? Darah apa sih? Yang di Pringsewu saya juga itu. Pokoknya buat Mbak dia darah dia.
1: Pagi.
0: Siapa lagi Penny? Selamat pagi. Buat Bunda Muslimahnya juga selamat pagi. Buat Juliusnya juga selamat pagi. Buat Mbak Veronya selamat pagi. Buat siapa yang di Suai Lilin itu?
1: Siapa? Ajeng.
0: Ajeng, selamat pagi juga
1: pagi.
0: Ya. Waduh, lupa. Udahlah, untuk semuanya aja lah. Salam kompak.
1: Spesial buat siapa spesial?
0: Spesialnya buat Ayu yang ganteng. Ganteng kata idaman para wanita.
1: Amazing. Terima kasih Kang Rustam. Sehat selalu Kang Rustam. Atau Panteng Radio.
0: Panteng terima dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dirimu lagi ngapain, dirimu? Sok aduh sok mangga, dirimu pada request lagunya apa?
1: Lagunya Jangan Tinggalkan Aku.
0: Jangan Tinggalkan Aku.

0: maunya apa?
1: Jangan tinggalkan aku.
0: Lah ya enggak ditinggalin.
2: Dikasih info,
0: Mas. Atau sok bangga sambil lecek atau digoyang dulu, Mas, apa digoyangnya?

0: curhat ke Radio Duta FM yang ada di Magelangan Kota Metro ya. Halo pagi begadang bersemar madu kajian dari Rama FM. Penny.
1: Ya.
0: Sehat, Pen?
1: Sehat, Pen.
0: Alhamdulillah ya.

0: Semuanya aja spesialnya buat siapa spesialnya? Ada enggak? Wow, amazing. Terima kasih, Pen. Sehat selalu, Pen. Panteng radio, Pen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Penny, yang ada di seputaran Kissing Tangga Musana. Mudah-mudahan kabar terbaik ya Mama Bagas. Selamat pagi Mama Bagas. Segmen selanjutnya nanti aku buka pihak telepon lagi ya. Sekarang kita bergoyang dulu ya, sampai dengan jam 3 dini hari nanti masih di Begadang. Persembar Madu Kajetri Rama FM.
1: Yeay.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Ganteng terus Rirama FM 22 jam non-stop 22 jam non-stop 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Sekarang sudah jam 1 pagi.
2: Tonton radio, penuh dirama, digoyang-goyang,
3: asyik. Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah nggak semangat, nggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah nggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
4: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah nggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
5: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet. Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
3: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
7: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831-760-600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.

masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Best, dilanjut lagi kita bergoyang ya. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan Gagah Perkasa, idaman para wanita yang selalu wow magic. Mbak Neri, dirimu ada request lagunya apa, Best?
1: Lagunya kita request Surga Dunia.
0: Apa?
1: Surga Dunia dari
0: Surga Dunia. Coba sambil dicek atau digoyang dulu buat siapa, Bes?

0: Selamat pagi.
1: Pagi. Ada maklum.
0: Pagi, Mak.
1: Terus ada satu.
0: Siapa lagi?
1: Yang punya kolam siapa tuh?
0: Yang mana?
1: Yang pemancingan itu loh.
0: Yang mana? Yang mana? Yang punya tidak loyok koyok apa kena banyak ngelempuruk bain yang Mas Yudi atau?
1: Bukan Mas Yudi.
0: Yang mana? Yang mana?
1: Mak Endro.
0: Mai Endro punya pemancingan.
1: Iya.
0: Mai Endro, pagi Mai Endro.
1: Pagi, ayo masukkan Mak Yo.
0: Ya, ditungguin Mbak Neri kecelakaan not kilo.
1: Iya, tidak ada atun ya.
0: Selamat pagi.
1: Pagi Don, ngapain sama Yuan gak punya paket ya?

0: Semuanya spesialnya buat siapa, ada enggak spesialnya?
1: Butet,
0: Butet, telepon aku Tet. Terima kasih Mbak Dery. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu, mudah-mudahan dirimu semangat selalu untuk mendengar radio.
1: Lagunya ada enggak?
0: Ada. Surga dunia toh. Surga dunia toh. Ada Mbak Dery, bestiku. Ditungguin lagunya, nanti aku putarkan sebelum adzan. Sebelum adzan duhur, Besti.
1: Ya Allah,
0: Mbak Dery, pandang radio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih motor sembaruan Mbak Dery kecelakaan not. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Halo, pagi begadang bersembar madu kaca dari Rama FM.
2: Madu kuat tahan lama.
0: Renfa.
2: Yes.
0: Sehat.
2: Ya, sehat dong.
0: Sehat dong ya. Dirimu lagi ngapain dirimu?
2: Bangun tidur.
0: Bangun tidur.
2: Tidur.
0: Bisa bisa tidur juga toh.
2: Bisa.
0: Grandpa, dirimu harap request lagunya apa?
2: Itu yang refrennya aku tak biasa. Itu judulnya
0: aku
2: apa sih?
0: Aku tak biasa. Bila nanya-nanya dirimu,
2: judulnya
0: aku
2: apa?
0: Tak biasa bila. Ya aku suara tak biasa toh yo yo.
2: Ya itu aja ya.
0: Coba sambil dicek digoyang dulu buat siapa?
2: Nabogo jauh tos asupan.
0: Siapa?
2: Mamiku sayang dong. Lah lah.
0: Koyon duwe-duwe yo.
2: Ya tiru-tiru MM kan boleh.
0: Koyon duwe-duwe yo. Gayane, gayane.
2: Halo, Wilujeng Enjing Mi.
0: Pagi Mami.
2: Mudah-mudahan saja pagi hari ini Mami sudah menyatu.
0: Amin.
2: Tuh dong Mi, gempak dengan suara kamu.
0: Pagi.
2: Terus untuk tadi Neri kendak-kenduk ya.
0: Mbak Neri kecelakenut.
2: Kan sekarang udah ganti.
0: Gunta ganti emang udah mau ngomong.
2: Sudah.
0: Jare sinten?
2: Itu bos Putra.
0: Lah lah, aku sing ngewe izin nang kecelakaan utek, lah kena kue.
2: Nah, aku manggilnya Neri pen kendak kenduk.
0: Bukan. Sing ngewe jeneng mau sapa?
2: Piye, piye?
0: Sing ngewe jeneng mau sapa?
2: Iku Mas Putra sama Ninita.
0: Kok ya Mas Putra sing wae jeneng lah Mas Putra lo jenenge wedek loro.
2: Sopo?
0: Nek awan putra nek wengi putri.
2: Nek Neri malam apa nih Neri?
0: Mbak Neri, pagi Mbak Neri.
2: Alhamdulillah. Atau duka lara.
0: Pagi.
2: Terus ini untuk Mama Bagas yang dan Mbak Dia selamat
0: pagi.
2: Mama Mega salam
0: Pak
2: Jemadi udah masuk belum?
0: Siapa?
2: Pak Jempari Agung.
0: Ya Allah, koyone jajingkra-jingkra nanggung arep leren. Tenang.
2: Iya. Ya, dilanjut jem.
0: Dilanjut tenang. Wae ya. Dipenakno, aja buru-buru.
2: Ora usah muka. Lanjut. Untuk ini Nelly di Pacul. Selamat pagi.
0: Apa lagi?
2: Terus buat itu Mahendra, Raming, Thanks.
0: pagi.
2: Terus Kak lanjut. Vaksin udah naik belum? Halo.
0: Siapa?
2: Om Heri Pating.
0: Belum. Cek ke pancal.
2: Oke, disambi TikTokan to YouTube.
0: Ora sambi TikTokan to Grandpa.
2: Siapa?
0: Aku ki mau wes jawab, wes ngomong. Lah tapi lagu iki slote urung munggah. Ngono.
2: Oh. Aduh. Terus
0: Bu sapa meneh?
2: Bu Muslimah, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Nenggelis sudah naik belum?
0: Nenggelis ya wes pertama mau perdana.
2: Nah, gitu ya.
0: Lajare Grandpa. Jare Nenggelis mau ngomong ngene. Mas Yudi nek cara cedhak aku gelem Noel jare ning ngono.
2: Noel apa?
0: Noel. Noel itu apa ya? Apa ya nanti. Nyenggol disenggol ngono kuwi lho.
2: Gitu.
0: Ya wis rene yo tak ngono niki mau.
2: Nyenggol Kang Yudi.
0: Ya iya, masa yo nyenggol Grandpa.
2: Ya mbok. Oke. Aku kira cukup.
0: Cukup. Sudah.
2: Punya ayah ente.
0: Ayah. Aku tak biasa bila melihat dirimu. Aku tak biasa bila tidak tidur di sampingmu.
2: Untuk jauh tidak tak cemberit. Spesial.
0: Buat siapa?
2: Mami Melda. Di bergulung-gulung.
0: Jo percaya modus e.
2: Modus e
0: metu ki lemi.
2: Dalam manis
0: gombal mi gombal.
2: Mi seorang.
0: Mi gombal mi.
2: I love you
0: mi. Gombal plus modus mi.
2: Ora sam Mary to YouTube.
0: Aku kira Mary, aku pengen menyadarkan mami wae ngono. Aja gelem dirayu mi gombal.
2: Gombalku api-api lho mi.
0: Guys, Grandpa terima kasih matur sembahan. Grandpa mugi-mugi yo pawarta sehat sekeluarga jaya semangat terus Grandpa tempatan radio Grandpa.
2: Rirama dong.
0: Luar biasa dong ya. Terima kasih motor sempatuan Grandpa Maruti. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat juga ya. Halo pagi Begadang Persembahan Manuk Aja Teri Rama FM. Cie.
1: Ya apa lo Yud? Kira ngesak na wong tua rat melebu git mang mobil lo.
0: Jan, wes pengap-pengok suarane orang anak nang radio pes. Ke kapan meneh iso ngerjani wong tua ngono ki pes pes. Mama, ma, weh balas dendam dia weh. Mama. Weh, balas dendam iki asli iki. Mama. Loh malah perutul kena kue, Mak. Ora nana suarane langsung perutul kena kue, Gusti. Halo pagi Begadang Persembahan Bandung Kaja Tri Rama FM.
1: Mati tua gantahan nama.
0: Dengan siapa di mana ini? Bestiko tanya ke Uel Kumbadia Jalan Darah dari Pringsewu. Belum ada gusuran, masih di Pringsewu. Iya.
1: Iya nurunik kusuran ya, tuh jadi sayang kan Pak Lurah.
0: Mbak Dia
1: dalam
0: dirimu apa kabar dirimu, apakah dirimu sehat di pagi hari ini?
1: Apa sih sehat banget Mas Yudi, sehat
0: alhamdulillah ya, sehat dapat seger buker sesernya tambah bundar karena gue Mbak Dia
1: ngono. Siapa bayi
0: eh salah apa-apa tambah bundar. Tapi kan aku bundar iya. Juga tambah juga itunya.
1: Apa itu?
0: Mbak Dia. Dirimu ada request lagunya apa dirimu di pagi hari ini Mbak Dia?
1: Aku mau requestin kotendanya birunya cinta.
0: Birunya cinta, tusuk mangga sambil dicek digoyang dulu buat siapa digoyangnya?
1: Buat Mama Lumintu kok putul.
0: Lampu
1: ki.
0: Koyone gara-gara disundul dirimu koyone.
1: Ayo, nomornya Mama Lumintu.
0: Orang duwe.
1: Urung PKI.
0: Apa arep tak jalone apa piye?
1: Oke siap.
0: Mama. Badia jalan darah jalok nomor cendale sampean kilo, Ma.
1: 37 nomornya.
0: Ma, lumayan, Ma.
1: Pari pasen ngendol-ngendol selamat pagi.
0: Selamat pagi sih.

0: Anak Oka, Asep,
1: pagi.
0: Terus ada Bang Tommy, ada Bunda Eko, sama Pak Buat Aceng, Julius, Iya.
1: Pagi.
0: Wes kape wae lah.
1: Kape wae lah spesialnya nggak sapa anak pura.
0: Anjing lah untuk seseorang yang lagi monitor.
1: Sapa kue passing wi aslinya passing wi. Iya nak. Senengane passing sing.
0: Orang.
1: Allah sing monitor ya tetap passing lah neng kono.
0: Iya tak.
1: Allah le le udah passing Pak Heri wes lo.
0: Betul lah.
1: Beda lo bes. Lesing sih tadi agak cendek. Lesing sih tadi ada dubur kono ke lo bes.
0: Apa itu?
1: Ya Pak Heri passing.
0: Oh no.
1: Badia.
0: Iya.
1: Terima kasih Batar Sembanuan, sehat selalu untuk Panang Radio.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Batar Sembanuan, Badia Jaladara dari Pringsewu Raya. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. M pagi M. Segmen selanjutnya ya M, nanti aku buka biar telepon lagi M. Masih banyak kok kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Masih di acara Begadang persembahan Madu Kajatri Rama, Madu Kuatahan Lama. Madunya yang sangat luar biasa untuk kesehatan, terutama untuk menambah vitalitas pria dewasa tuh bestia. Dikonsumsinya rutin ya bes ya, biar merasakan khasiat dan juga manfaatnya.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: kok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal, malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet.
6: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
7: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
6: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
7: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
8: Panteng terus Trirama FM
9: 22 jam non-stop.
10: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
11: Panteng Radio, Panteng Trirama, digoyang-goyang asyik.
0: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
9: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
8: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Keluarga sehat, apakah Anda sering merasakan nyeri pada lutut? Sendi terasa sakit saat digerakkan? Awas! Bisa jadi itu merupakan salah satu tanda osteoartritis. Osteoartritis sangat berbahaya. Osteoartritis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Artinya penyakit ini akan dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium, di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
8: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan

0: ringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Masih di acara Begadang.
3: Begadang.
2: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Dilanjut lagi kita bergoyang yuk. Masih ditemani barengan diriku. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti diriku menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya ya. Yang belum ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini, boleh pergunakan di 08-12-9310. Boleh di via SMS, telepon, WhatsApp, ataupun yang memang lagi pada Facebookan, ada yang lagi pada Facebookan. Jangan lupa juga di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Yang lagi pada TikTokan juga jangan lupa di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok ya. Dan juga masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kaja Trirama FM, madu kuat tahan lama, madunya yang sangat luar biasa untuk kesehatan, terutama untuk meningkatkan vitalitas ataupun juga stamina pria dewasa, biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis ya. Dikonsumsi rutin Madu Kaja Trirama FM setiap hari, langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget. Informasi pemesanan ataupun konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih ya Bes yang selalu rutin mengkonsumsi Madu KJ Trirama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi Madu KJ Trirama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum pada konsumsi, jangan tunggu lama-lama Bes. Jangan ragu-ragu Bes, langsung gaskan, langsung dikonsumsi, langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini ya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti diriku menemani besti-besti tayang-tayang. Masih di Begadang, persembahan Madu Kaja Trirama FM, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Apakah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki? Yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga. Okay.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Masih di acara Begadang.
3: Begadang.
2: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sehat? Selamat pagi. Kini waktunya Anda mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi. Kajian Islamiyah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, agama mengajarkan bahwa di dalam melaksanakan segala macam pekerjaan hendaklah dilaksanakan dengan penuh hati-hati dan perhitungan. Dikatakan dalam pepatah, fit ta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah. Di dalam keberhati-hatian itu ada keselamatan, dan di dalam sikap tergesa-gesa, di dalam sikap terburu-buru biasanya mengandung penyesalan. Tetapi ada lima perkara yang malah memang harus dikerjakan secara buru-buru. Apa yang lima perkara itu? Pertama, mengubur jenazah. Tidak baik kalau jenazah itu disemayamkan sampai 2-3 hari di rumah. Dan yang lebih baik, mengubur jenazah itu adalah di tempat di mana dia meninggal. Contohnya adalah baginda Nabi. Beliau kelahiran Mekah, beliau wafat di Madinah, maka di Madinah itulah beliau dimakamkan dan bukan di kota Mekah. Karena prinsipnya agama menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesukaran. Hal kedua yang harus dikerjakan dengan segera ialah mengawinkan anak perempuan. Apabila kita mempunyai anak perempuan, sudah sampai usianya untuk memasuki ambang pintu pernikahan dan dia sudah minta untuk dinikahkan, maka segeralah orang tua menikahkannya atau mengawinkannya. Sebab biasanya anak perempuan, apalagi di zaman sekarang, kalau tidak segera dikawinkan oleh orang tuanya, dikhawatirkan dia akan kawin sendiri. Dan itu tentu akhirnya akan merepotkan kedua orang tuanya. Hal ketiga yang harus dikerjakan dengan segera dan buru-buru ialah membayar hutang. Apabila kita sudah berhutang kepada seseorang dan sudah ada uang untuk membayarnya, bersegeralah untuk membayar. Sebab kalau ditunda besok, lusa, atau hari minggu depan, dikhawatirkan uangnya akan terpakai untuk kepentingan-kepentingan yang lain dan hutang akan tetap tinggal hutang, tidak pernah terbayar adanya. Hal keempat yang harus disegerakan ialah menghidangkan makanan untuk orang musafir yang kebetulan menjadi tamu di rumah kita. Dan hal yang kelima yang harus dilakukan dengan buru-buru, dengan segera, bertaubat apabila mengerjakan perbuatan dosa. Hal kelima inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat berasal dari kata-kata taba yatubu, yang isim masdarnya adalah taubatan. Artinya sama dengan roja'a yarji'u, ada ya'udu, pulang atau kembali. Bertobat maksudnya kembali dari yang dilarang oleh Allah. Kalau dalam perjalanan hidup ini kita suka menerjang larangan-larangan Allah, melaksanakan apa-apa yang dilarang olehnya, maka taubat artinya meninggalkan larangan-larangan itu dan kembali kepada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa taubat ini harus disegerakan? Karena makhluk bernama manusia ini sulit melepaskan diri dari dosa dan salah. Nabi bersabda, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam, yakni setiap manusia, pasti mempunyai dosa dan kesalahan. dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kesalahan ialah orang yang segera bertaubat. Dengan kata lain, orang yang baik sesungguhnya bukanlah orang yang tidak punya salah, karena tidak ada orangnya yang tidak punya salah. Tetapi orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya kesalahan itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 135. Wallazina iza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa, au zalamu anfusahum, atau berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, mereka segera ingat kepada Allah dan memohon ampun terhadap dosa yang pernah mereka kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejak awalnya iblis memang sudah memproklamirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Ya Rabbi, wa izzatika la azalu aghwi bani adama ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Ya Allah, demi kemuliaanmu saya bersumpah, kata iblis, saya akan selalu memperdayakan anak-anak Adam, saya akan selalu menggoda manusia selama ruh mereka masih ada di dalam jasad mereka. Jadi selama ruh masih ada di dalam jasad, selama itulah iblis akan selalu berusaha menggelincirkan manusia untuk jatuh ke tempat-tempat salah dan ke tempat-tempat dosa. Tetapi kemudian Allah juga memberikan jaminan. Allah menjawab proklamasi iblis ini, wa izzati wa jalali ya mal'un la azalu aghfiru lahum mastaghfaru. Demi kehormatanku, demi kemuliaanku, hai mal'un, hai yang terkutuk, hai iblis, kalaupun engkau selalu memperdayakan manusia, kalaupun engkau selalu menipu dan menggoda mereka sepanjang ruh mereka masih ada di dalam jasad, aku akan senantiasa memberikan ampun kepada mereka sepanjang mereka memohonkan ampun kepada aku. Inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya apabila kita berbicara tentang taubat, artinya kita berbicara tentang tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan untuk sempurnanya satu taubat? Pertama, menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Kadang-kadang ada juga orang bertaubat, tapi bukan nyesal terhadap dosa yang dia kerjakan, malah puas katanya. Dia ngomong sama teman-temannya, saya dulu zaman muda sudah kenyang judi, kenyang zina, kenyang mabuk-mabukan, sudah puas. Sekarang tinggal benernya saja, saya sudah taubat. Taubatnya sih bagus, tapi puasnya itu yang jelek. Kenapa harus dikatakan puas? Bukan puas, menyesal. Menyesal saya dulu, kenapa hanyut terjebak dosa, kenapa tenggelam di meja judi, kenapa tenggelam di minum-minuman keras, kenapa hanyut kepada perbuatan munkar dan maksiat. Saya menyesal sekali. Menyesal diperintah dan bukan malah puas. Dari rasa menyesal ini nanti timbul hal yang kedua, yaitu berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa. Kalau menyesal tapi masih diulangi lagi, itu belum taubat yang sebenarnya. Saya kapok, menyesal tidak mau minum minuman keras lagi. Besok tidak ada minuman keras, malah pusing, nyari kesana kemari. Itu belum taubat yang sebenarnya. Jadi setelah menyesal, berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Kalau menyesal tapi masih diulanginya lagi, itu sama saja dengan main-main. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, barangkali itu yang orang namakan dengan taubat sambel namanya. Kita kalau makan nasi pakai sambal, pedesnya bukan main, repot, marah, ngomel. Gila, sambal pedes bukan main, tobat sama sambal. Tobat sama sambal katanya. Tapi 2-3 hari kemudian dia makan lagi, enggak ada sambal, nyari. Kemarin sudah taubat-taubat, 2 hari kemudian malah nyari. Ini bukan taubat yang sebenarnya. Penyesalannya tidak diiringi dengan berniat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu selama-lamanya.

berangkat lagi. Itu belum lagi merupakan taubat yang sebenarnya. Begitu juga kita taubat dari meja judi. Pada waktu sudah buras, bangkrut, habis-habisan, mungkin menyesal, mungkin bertaubat. Inilah akibatnya judi, rumah tangga berantakan, harta buras, anak terlantar, uang tidak ada. Taubat, saya tidak mau lagi-lagi tenggelam di meja judi. Pada saat kondisinya bangkrut, itu yang diucapkan. Tapi 2-3 hari, 4-3 minggu, 1 bulan kemudian rezekinya banyak, makmur lagi, usahanya maju lagi, lupa lagi dia kepada ucapan sebelumnya, akhirnya sedikit demi sedikit tenggelam kembali di meja judi. Ini pun belum merupakan taubat yang sebenarnya. Jadi untuk sempurnanya taubat, yang pertama menyesal terhadap dosa yang telah dilakukan, yang kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian yang ketiga meninggalkan perbuatan jahat itu untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, kalau memang taubat tidak mau minum lagi, talak tiga itu minuman keras. Kalau memang niat tidak akan berjudi lagi, talak tiga itu segala macam bentuk perjudian, meninggalkan perbuatan jahat. Yang keempat, menunaikan semua fardu dan kewajiban. Sebab barangkali pada saat kita tenggelam dalam dosa, perintah-perintah Allah, jangankan yang sunnah, yang wajib saja sering kita lalaikan. Maka apabila diri telah berniat melaksanakan taubat, maka tunaikan semua kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh agama kepada kita. Yang kelima, meminta halal kepada para lawannya dengan termasuk mengembalikan hak milik orang lain. Ini kalau menyangkut hukukul adamiyin atau hak-hak manusia. Jadi kalau kita berdosa kepada sesama manusia, Allah belum akan menerima taubat kita kalau kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan. Adapun kalau kita sudah minta maaf tapi yang bersangkutan tidak mau memberikan maaf, itu urusan dia kepada Allah. Urusan kita adalah meminta maaf kepada yang bersangkutan. Hal yang keenam, mendidik atau melatih diri untuk bertaat kepada Allah. Sebagaimana kita dulunya telah melatih diri, memperturutkan diri untuk berbuat durhaka, lalu memperbaiki yang dimakan dan yang diminum, itu juga merupakan ciri dari orang-orang yang melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi, memperbanyak istighfar di dalam kehidupan. Disabdakan oleh Nabi, inna likulli da'in dawa'un wa dawa'u zunubi al-istighfar. Sesungguhnya segala macam penyakit tentu ada obatnya, dan obat dari segala macam dosa adalah istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi kalau yang terdahulu merupakan perbuatan-perbuatan konkret, maka yang terakhir ini taubat dalam bentuk ucapan berupa memperbanyak istighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat dalam teladan hidup kita, manusia yang hatinya paling bersih tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa. Liyaghfirulakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, kata Allah. Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang jikalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Tetapi coba lihat dari sejarah perjalanan hidup yang mulia ini, sungguh pun beliau sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah. Beliau mengatakan, ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, maka sesungguhnya saya, kata beliau, dalam satu hari bertaubat 100 kali kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, sab'ina marrah, 70 kali beliau mengucapkan istighfar minimalnya dalam sehari semalam.

0: orang yang sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah ini, satu hari satu malam istighfarnya minimal 70 kali. Apatah lagi kita yang nyata-nyata belum mendapat jaminan ampun dari Allah. Di dalam satu hadis diriwayatkan bahwa iblis laknatullah alaih pernah berkata, ahlaktun nasa bizzunubi wal ma'asi, aku rusak dan aku hancurkan kehidupan manusia dengan dosa dan dengan segala macam perbuatan maksiat. Iblis menghancurkan manusia dengan menanamkan kegemaran berbuat dosa dan menanamkan kesukaan untuk bergelimang dalam dunia-dunia maksiat. Tetapi kemudian iblis mengakui, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tetapi kemudian terbalik, manusia menghancurkan aku dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan istighfar, yakni mengucapkan astaghfirullahalazim. Inilah senjata pemungkas menghadapi upaya iblis untuk menghancurkan manusia. Kalau iblis menghancurkan manusia dengan perbuatan dosa, dengan menenggelamkan manusia ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, hendaknya kita sadar. Pada saat kita terdorong untuk melakukan perbuatan dosa, kita lalu sadar, inilah perangkap iblis untuk membinasakan saya. Pada saat kita terjebak ke dalam perbuatan maksiat dan munkarat, ingatlah baik-baik, inilah perangkap iblis untuk merusak dan membinasakan saya. Maka hancurkan perangkap iblis, hancurkan tipu daya dan usaha iblis itu dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan memperbanyak istighfar. Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku lihat hal itu, kata iblis, mereka hancurkan kita dengan dosa dan maksiat dan kita hancurkan mereka dengan la ilaha illallah dan istighfar. Diamkah iblis? Puaskah iblis? Ternyata tidak. Apabila aku lihat usaha manusia itu, ahlaktuhum bil huda, ahlaktuhum bil hawa, wahum yahsabuna annahum muftadun. Apabila mereka hancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar, maka aku kembali menghancurkan mereka dengan mempergunakan hawa nafsu, sehingga mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ditanamkan dalam diri kita perasaan bahwa kitalah orang yang paling benar. Itu pun tipu daya iblis. Maka orang pintar itu baik, tapi merasa pintar itu jelek. Orang benar itu bagus, tapi merasa benar itu tidak baik. Karena biasanya orang kalau sudah merasa benar, lalu cenderung untuk menganggap orang lain tidak benar. Kalau sudah begitu, dia akan mengklaim diri, sayalah orang yang paling benar, yang lain tidak benar semuanya. Itu termasuk perangkap iblis juga, setelah kita gempur mereka dengan kalimat tahlil dan dengan kalimat istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia akan mengampunkan perbuatan yang bersifat salah dari manusia. Hanya manusia saja yang kadang-kadang bodoh, tidak mau mengampuni dan memaafkan dirinya sendiri, dengan membiarkan dirinya terseret berlarut-larut dalam dosa tanpa keinginan untuk bertaubat. Sepanjang nafas belum sampai di tenggorokan, sepanjang matahari masih terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, sepanjang itu Allah masih akan menerima taubat seorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Apabila nafas sudah sampai di tenggorokan, maka taubat sudah terlambat adanya. Lalu yang konkret di dalam kehidupan ini, apa ciri-ciri dari orang yang melaksanakan taubat itu? Seorang ahli hikmah berkata, pertama, orang yang taubat itu kelihatan bahwa dalam kehidupan ini dia mampu menjaga lidahnya dari ucapan yang berlebih-lebihan, dari ucapan yang tidak ada manfaatnya, dari ucapan yang mengandung dosa, namimah, mengadu domba, dan ucapan-ucapan yang merugikan orang lain. Orang yang taubat kelihatan dari lidahnya. Ini yang konkret. Yang kedua, orang yang taubat itu cirinya tidak ada lagi rasa dengki di hatinya. Tidak ada keinginan untuk membenci dan memusuhi orang lain. Kenapa? Dia sudah sibuk memikirkan kekurangan dirinya sendiri, sehingga tidak ada waktu lagi untuk mengorek-ngorek, mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Ini makna ucapan Nabi, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia cukup sibuk sehingga tidak sempat mencari-cari dan mengorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Berbeda dengan orang yang masih jauh dari sikap taubat, selalu berusaha mencari dan mengorek-ngorek kekurangan orang lain, sementara aib dan kekurangan dirinya diumpetin. Ini namanya ilmu kancil. Orang lain disorotin, dia ngaling, ngumpet. Kerjaannya apa? Monten orang lain saja. Dia sendiri tidak mau diponten dan tidak mau memonten dirinya. Akibatnya apa? Sikap introspeksi tidak ada. Sikap mawas diri hilang. Sikap melihat, bercermin terhadap pribadinya sendiri hilang. Yang ada cuma menilai orang lain saja. Jadi adapun orang yang sudah bertaubat ini, di hatinya tidak ada dengki. Melihat orang lain mendapat nikmat, alhamdulillah, dia ikut bersyukur. Lain dengan orang yang jauh dari taubat. Tetangganya dapat nikmat, dia meriang. Tidak senang hatinya melihat orang lain senang. Orang melarat malah tepuk tangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang semacam ini pada hakikatnya selalu disiksa oleh perasaannya sendiri. Kalau tetangganya yang kaya, ditanya kemana dukunnya. Tapi kalau tetangganya jatuh melarat, dia tepuk tangan, gembira bukan main. Lain dengan orang yang sudah bertobat, hasud itu hilang dari dirinya. So hasud inilah yang akan memakan kebaikan yang kita kerjakan. Kata Nabi, hasud itu bisa memakan kebajikan seperti api memakan kayu bakar. Allahu Akbar. Puasa kita, zakat kita, sholat kita, habis keropos dimakan oleh sifat hasud. Tidak terasa, tapi begitu kita punya sifat dengki kepada orang lain, maka sholat kita dimakan oleh dengki tadi, puasa kita dimakan oleh dengki tadi, segala macam kebaikan yang kita kerjakan dihabis dimakan oleh si dengki tadi, seperti api memakan kayu bakar cepat sekali. Itulah sebabnya bagaimanapun banyak kebaikan yang sudah kita kerjakan, jangan bangga dan jangan lalai. Sebaliknya, bagaimanapun besar dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, jangan putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, ciri orang yang bertaubat, di hatinya tidak ada dengki dan tidak ada rasa ingin memusuhi orang lain. Dia berhadapan dengan setiap orang dengan modal husnuzon, baik sangka kepada Allah. Tidak a priori. Kadang-kadang ada orang ketemu saja baru tapi sudah punya rasa jelek, diperturutkannya suuzonnya. Yang ketiga, ciri orang bertaubat itu menjauhkan diri dari pergaul dengan orang-orang jahat. Sebab kita tahu bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Asyariku wa fi syarri syarrum. Bersekutu dengan kejahatan biasanya ikut jadi jahat. Walaupun secara langsung tidak melakukan kejahatan, tapi sudah termasuk dalam jamaah yang jahat juga namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, bukan berarti orang yang taubat lalu tidak mau bergaul itu juga mencerminkan keangkuhan diri. Bergaul dia bergaul, tetapi kepada orang-orang yang jahat ia sekedar menghindarkan diri pergaulannya itu dari kejahatan yang bisa ditimbulkan oleh orang-orang jahat tadi. Ciri yang keempat dari orang yang bertaubat, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi mati. Mempersiapkan diri. Sebagaimana kita tahu, kalau kita akan pergi ke keluar kota, tentu kita membawa bekal. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Hidup ini adalah perjalanan panjang yang kita juga memerlukan bekal dalam kehidupan. Orang yang bertobat, orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi maut dan menghadapi hari-hari sesudah maut itu datang. Menghadapi kehidupan di alam barzah, menghadapi kehidupan di alam akhirat dan selanjutnya. Dia mempunyai persiapan sehingga kapan maut datang dia sudah punya persiapan lebih dahulu. Saudara, kalau kita siap dipukul orang, pada saat pukulan itu datang rasanya sakitnya agak lebih kurang daripada kita tidak pernah siap untuk dipukul. Walaupun bobot pukulannya sama, tapi kita akan lebih punya daya tahan kalau kita sudah siap. Oleh karena itu, orang yang bertobat, orang yang mempunyai persiapan untuk menghadapi mati. Tidak hanya untuk menghadapi mati, tapi juga menghadapi hidup di seberang kematian nanti. Maka karenanya dia sibuk dengan dunianya, tapi juga dia lebih sibuk dengan akhiratnya. Dia tenggelam dalam berbagai macam kesibukan dunia, lain saat dia memfanakan diri untuk membekali diri menghadapi kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ciri-ciri ini tentu akan kelihatan dari gerak hidup seseorang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan kata lain, kalau kita kembali kepada surah Ali Imran ayat 135 tadi, apabila dalam kehidupan terjebak kita kepada perbuatan dosa atau zalim kepada diri sendiri, zakarullah, segeralah mengingat Allah, fastaghfiru lizunubihim, dan segera memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan taubat. Bukan dengan uang, bukan dengan beras, bukan juga dengan piagam. Dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan melaksanakan taubat kepada Allah. Dan untuk bertaubat tidak usah ngulur waktu. Besok saja, bulan depan saja, tahun depan saja, nanti saja kalau sudah agak sedikit tua. Ibarat diri kita ini kaca, kata Imam Ghazali, maka dosa adalah debu. Apabila kaca kena debu, sedikit nempel debu lalu dilap, sedikit nempel debu terus dilap lagi, insya Allah kaca akan tetap bersih. Tapi kalau kita menunggu debu sampai banyak, apalagi sampai berurat, berkarat, nanti akan sulit membersihkannya. Demikian hati manusia itu. Kalau sudah dihinggapi oleh dosa, ditumpuknya lagi, berkarat dosa dalam hati, biasanya berat untuk melaksanakan tobat. Untuk lebih meningkatkan pengertian kita tentang ciri dari orang-orang yang bertobat, mari kita ikuti sebuah dialog yang pernah terjadi antara Rasul dengan para sahabat.
1: Yang sedang Anda dengarkan,

0: Olahraga sehat agar lu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nama saya Budiono, alamat Raman Utara Persis 9, RT 3. Saya kenal harga Rilis itu sejak tahun 2020 gitu. Saya ngonsumsi habis 2 harga Rilis drop, selfish 1. Itu kalau di badan, kalau pagi rasanya udah enak, sampai sekarang ya enak. Cuman saya sekarang ini mau cari karsina mata, karena mata itu kurang jelas untuk melihat itu. Keluhannya saya cium darah tinggi sama kolesterol. Sama orang Jawa ya, keju-keju itulah. Harga Lilus 2 botol, selfie-nya 1.
2: 2 botol sama selfie-nya 1?
1: 1, yaitu...
2: Itu udah, berarti udah termasuknya lama minum agar Lilus?
1: Udah lama, sudah ada 3 tahun dari sekarang ini.
2: Sudah ada 3 tahun dari sekarang. Tapi sempat berhenti minum agar Lilus karena...
1: Ya berhenti, karena sudah sehat. Makanya sekarang mau diulang lagi cari harga Lilus.
2: Terus Pak, sekarang yang dirasakan setelah minum agar Lilus drop sama agar Lilus selfie tadi, gimana rasanya?
1: Kayak kalau di badan itu enak, dan terus istilah keju-keju di kaki dia itu sembuh sih. Dan kalau pagi bangun tidur itu nggak ada rasa gitu loh, enak gitu.
2: Enak, berarti memang dulu tuh nggak ada yang keluhan yang gimana-gimana?
1: Nggak ada, cuman itu. Cuman darah tinggi sama kolesterol.
2: Sama mungkin dulu badannya sering keju-keju.
1: Nah, ya keju itu otomatis kalau petani ya. Cuman itu.
2: Tapi sekarang alhamdulillah.
1: Alhamdulillah saya benar. Sehat.
2: Jadi sekarang
1: mau cari lagi harga Rilus sama karsina mata.
2: Oke, Pak.
1: Untuk kesehatan itu.
2: Untuk kesehatan ya, Pak. Pak, pesan-pesan untuk masyarakat yang lagi dengerin Bapak.
1: Ya, pesan-pesan sama kawan-kawan sama masyarakat yang punya keluhan seperti saya, carilah harga Rilus atau selfie. Saya udah enak dan terima kasih.
0: Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilu Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilu Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilu Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
3: Yang sedang Anda dengarkan, Hasanah.

0: Satu hari ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, baginda Rasul bertanya, "Atadruna man at-ta'ib?" Saudara-saudara, tahu enggak saudara-saudara, siapa sebenarnya orang-orang yang bertaubat itu? Macam-macamlah jawaban para sahabat, tapi yang jelas akhirnya mereka berkata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu siapa sebenarnya orang yang bertaubat itu. Atas jawaban ini, baginda Rasul lalu menegaskan. Pertama, man taba wa lam yata'allamil ilma falaysa bitaibin. Siapa orang yang mengaku bertaubat kepada Allah, lalu dia tidak mau mencari ilmu, tidak mau belajar, falaysa bitaibin, maka dia belum termasuk orang yang bertaubat. Jadi di sini jelas bahwa bukan hanya dari dosa kita bertaubat, juga bertaubat dari kebodohan. Dalam arti tidak membiarkan diri kita bodoh terus menerus, dengan bahasa anak sekarang, bodoh tapi betah. Orang yang mengaku bertaubat tapi tidak menggali ilmu, tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu, tidak hadir di mana majelis taklim, belum dianggap taubat yang sebenarnya. Jadi grafik orang yang taubat itu kelihatan dari kesungguhannya mencari ilmu, menghadiri majelis taklim, menghadiri kuliah-kuliah, ceramah-ceramah dan diskusi-diskusi keagamaan, rakus dia dengan ilmu pengetahuan agama. Sehingga dengan ilmunya taubatnya semakin mantap. Ini ciri yang pertama. Lalu beliau bersabda lagi, "Wa man taba wa lam yazdad fil ibadati falaysa bitaibin." Barang siapa yang mengaku bertaubat tapi ibadahnya tidak tambah-tambah, maka dia belum termasuk orang yang taubat. Orang yang bertaubat ada grafik peningkatan ibadahnya. Jadi kalau mulutnya taubat, minta ampun, tapi ibadahnya gitu-gitu aja, belum merupakan taubat yang sebenarnya. Jadi pada saat dia melaksanakan taubat, memproklamirkan diri untuk kembali ke jalan Allah, nilai ibadahnya meningkat. Kalau sholatnya tadinya cuma sekedar yang wajib-wajib saja, setelah dia taubat, bertambah melaksanakan yang sunnah, rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya, atau kemudian nawafilnya berupa tahajud, hajat, duha, istikharah, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Jadi kelihatan dari peningkatan ibadahnya. Ini ciri yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi lagi, "Wa man taba wa lam yardhal khusama falaysa bitaibin." Barang siapa yang mengaku bertaubat kepada Allah tapi dia tidak bisa meridhoi musuh-musuhnya, maka belum lagi dia dianggap orang yang bertaubat. Meridhoi, memaafkan musuh. Saudara, memberi maaf itu lebih sulit daripada minta maaf. Tapi memberi maaf lebih mulia daripada minta maaf. Minta maaf gampang, memberi maaf yang sulit. Karena itu orang yang memberi maaf menunjukkan jiwa yang lebih luhur daripada orang yang minta maaf. Sebab apa? Posisi orang yang memberi maaf kan posisi orang yang menang. Biasanya dalam posisi menang orang gampang congkak dan sombong. Orang datang minta maaf kepada kita, lalu timbul keseganan. Iya, minta maaf sih gampang. Memberi maaf itu yang sulit, tapi itu yang sangat dianjurkan, dan itu merupakan ciri dari orang-orang yang bertaubat. Lalu apalagi? Wa man taba wa lam yughayyir libasahu wa zinatahu falaysa bitaibin. Barang siapa yang mengaku bertaubat tetapi pakaian dan perhiasannya tidak berubah, maka dia belum lagi dianggap bertaubat. Orang bilang pakaian memang kulit, yang penting isi. Tetapi bagaimanapun kulit mencerminkan isi. Dari pakaian kita bisa mengkaji kepribadian seseorang. Saya berpendapat bahwa pakaian penting, kulit juga penting. Kulit penting, isi penting. Kulit tanpa isi tidak ada artinya. Isi tanpa kulit juga meragukan orang. Wah, yang penting kan isinya, kulitnya gimana saja. Saya mau tanya, saudara dapat durian di jalanan, isi aja gak ada kulitnya. Kira-kira dimakan gak durian itu? Paling kurang akan menimbulkan keraguan, jangan-jangan sudah dicampur racun ini. Jadi dengan demikian orang yang bertaubat ini kelihatan dari cara berpakaian, cara berhias diri, tidak over. Dia kembali kepada fungsi berpakaian. Dalam Islam kan sesungguhnya fungsi pakaian itu yang paling utama, pertama nutup aurat, itu ukurannya. Yang kedua pantas, yang ketiga baru soal mode. Di zaman kita sekarang terbalik, mode nomor satu, pantas belakangan, nutup aurat apa tidak nomor 16. Kalau sudah mode, kita kekira kekurangan pertimbangan. Ini buat saya pantas apa tidak? Ini menutup aurat apa tidak? Kita balik. Padahal fungsi berpakaian dalam Islam tujuan utamanya pertama nutup aurat. Biar modenya mutaakhir, ciptaan Pierre Cardin sekalipun, kalau memang tidak nutup aurat, ya hukumnya masih belum berpakaian. Atau juga ukuran yang kedua, pantas. Yang orang lain pantas kita pakai, belum tentu kita pantas. Kita kadang-kadang kehilangan pertimbangan. Lihat iklan bintang film memakai pakaian yang begini bagus, lalu kita pakai saja. Ya tentu namanya bintang film. Kadang-kadang pakaian untuk show dipakai buat kondangan, akhirnya habis sekampung orang nonton dia. Yang gak pantas toh, gak wajar. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang bertobat kelihatan dari pakaian dan perhiasannya. Kalau sudah memakai perhiasan, ya sekedarnya saja, tidak lalu dengan niat supaya orang tonton, supaya orang lihat, supaya orang tahu dia kaya, supaya timbul decak kagum, asal dia lihat orang lalu wah. Kalau sudah diwahi lalu senang. Saudara hadirin yang saya muliakan, kemudian kata Nabi lagi, wa man taba wa lam yubaddil ashabahu falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku bertaubat tapi pergaulannya dari itu ke itu saja, seperti itu-itu juga, tidak mengalami perubahan, maka dia belum lagi dianggap bertaubat. Kalau taubat kita dari judi, jangan bergaul lagi dengan penjudi. Dalam arti jangan berkumpul di majelis judi. Ah, saya sih udah tobat gak main judi, tapi ngumpulnya di situ terus. Ya bagaimana, pada akhirnya toh akan terseret juga. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi dengan demikian lingkungan juga sangat besar pengaruhnya dalam kriteria orang yang bertobat. Selanjutnya Nabi bersabda, wa man taba walam yughayyir khuluqahu falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku bertaubat tapi akhlaknya, budi pekertinya tidak mengalami perubahan, maka orang itu pun belum dianggap bertaubat. Ini juga konkret. Orang yang bertaubat kelihatan dari akhlaknya. Kalau kemarin sama orang tua songong, kurang ajar, nyelongcong, maka setelah taubat dia berakhlak kepada orang tua. Kalau kemarin kepada anak muda menindas, tidak senang kepada anak muda yang maju, setelah dia taubat dia bisa menyayangi kepada anak-anak muda. Akhlak ini lain dengan adat, istiadat. Adat biasanya hanya memandang yang lahir, sedangkan akhlak zahir batin dipandang. Contoh, seorang anak muda kalau lewat di depan orang tua membungkukkan badan, menurut adat dia sudah sopan. Tapi menurut akhlak belum tentu berakhlak, tergantung kepada niatnya apa membungkukin badan. Permisi apa ngina? Kan mungkin saja orang membungkukkan badan lewat di depan aki-aki karena menghina, sebab aki-aki itu badannya udah bungkuk. Jadi gerakan zahir yang baik yang diiringi dengan niat yang baik, itulah cerminan daripada akhlak. Kalau adat terlepas dari soal niat, asal zahirnya sudah oke, menurut adat, oke dia beradat. Niatnya apa? Adat tidak pernah menilai. Maka orang yang bertaubat pun kelihatan dari akhlaknya, dan akhlak itu adalah keseluruhan tingkah hidup manusia. Cara berjalan ada akhlak, cara makan ada akhlak, cara duduk ada akhlak, cara tidur ada akhlak. Sehingga pantas ketika Siti Aisyah ditanya, Aisyah, Rasulullah itu akhlaknya apa sih? Beliau menjawab, karena Rasulullah khuluquhul Quran, Rasulullah itu akhlaknya Quran. Sehingga di kalangan ilmuwan lalu ada ungkapan bahwa Nabi Muhammad adalah Quran berjalan. Maksudnya seluruh konsepsi Quran sudah diterjemahkan dalam kehidupan Nabi. Maka tidak heran kalau Islam mengatur kehidupan manusia sejak yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Cara berpakaian ada akhlaknya, kan begitu toh dalam Islam. Saudara diri di depan kaca ngaca ada akhlaknya, ada bacaannya, Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Sampai saudara masuk ke dalam WC sekalipun ada akhlaknya. Karena akhlak adalah keseluruhan gerak hidup manusia. Orang yang bertobat kelihatan dari perubahan akhlaknya. Kemudian beliau bersabda, "Wa man taba wa lam yatwi firasyahu wa bisatahu falaysa bitaibin." Siapa orang yang mengaku bertobat tetapi dia tidak menggulung tempat tidur dan spraynya, maka dia belum dianggap bertobat. Ini bahasa kinayah. Menggulung spray, melipat tempat tidur, artinya lebih banyak ibadahnya daripada tidurnya. Kalau ngaku taubat tapi sehari 24 jam, 22 jam tidur, cuma 2 jam ibadah, ya belum mencapai kriteria itu. Dengan kata lain, orang apabila sudah memproklamirkan diri untuk taubat, menyingsingkan lengan baju, melipat spray, menggulung tempat tidur. Bukan berarti dia tidak tidur-tidur, tetapi bersiap diri untuk melaksanakan ibadah yang pada saat dia terjebak dalam dosa, sudah banyak ibadah yang ditinggalkannya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian beliau bersabda pula, "Wa man taba wa lam yatasaddaq falaysa bitaibin." Barang siapa yang mengaku bertobat kemudian dia tidak menyedekahkan karunia yang diberikan Allah kepadanya, maka taubatnya belum lagi dianggap taubat yang sebenarnya. Faman istabana minal abdi hazihil khisal fahuwa taibun haqqa. Apabila nyata tanda-tanda ini pada diri seorang hamba, maka barulah taubatnya dinamakan taubat yang sebenarnya. Jadi untuk taubat itu ada dua jalan yang bisa kita tempuh. Pertama, taubat dengan lisan, taubat dengan ucapan. Dalam artian apa? Memperbanyak istighfar. Istighfar yang mana? Yang mana yang mungkin saja. Kalau waktunya sempit, ya istighfar yang pendek-pendek. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mau yang lebih panjang, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wazunub la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ada waktu yang lebih panjang lagi membaca sayyidul istighfar. Tiap kali berbuat jahat, tiap kali diiringi dengan istighfar. Nah, ini yang bisa runtuh dengan istighfar ini dosa apa? Dosa yang ringan, dosa yang biasanya dilakukan oleh panca indera kita. Mata, ini dosa mata, insya Allah bisa runtuh dengan istighfar. Ngelihat yang haram, cepat nunduk, astagfirullah. Habis nunduk jangan ngeliatin lagi. Kadang-kadang ngelihat nunduk istighfar, melotot lagi, istighfar lagi. Saudara hadirin yang saya muliakan, kata Imam Ali, nazratul ula laka wasaniyatu alaika. Ini dalam menjaga mata. Pandangan pertama rezekimu kelihatan, namanya kelihatan kan rezeki. Pandangan pertama rezekimu, ulangannya dosamu. Ulangannya ini yang bisa membawa dosa. Dosa karena lidah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan orang, dengan istighfar insya Allah runtuh. Adapun dosa-dosa besar lainnya tentu harus dengan perbuatan. Tidak cukup dengan sekedar istighfar saja. Perbuatannya apa? Itulah seperti yang sudah saya sampaikan pada ciri-ciri orang yang bertaubat tadi. Oleh karenanya, beruntunglah kita masih diberikan umur oleh Allah, sehingga segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, kita masih punya kesempatan untuk mengadakan pemutihan, bertaubat kepada Allah. Nah, apa kemudahan yang diberikan Allah kepada orang yang melazimkan istighfar di dalam hidupnya? Pertama, kata Nabi, man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan, membiasakan diri istighfar, diberikan keistimewaan oleh Allah. Pertama, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar untuknya dari segala macam kesulitan. Hidup ini kan problem. Makin tinggi status sosial, makin banyak urusan. Urusan akan selesai apabila hidup di dunia selesai. Kita menyangka orang lain lebih enak dari kita, padahal tiap orang punya urusan. Yang namanya enak barangkali persis seperti pelangi, biang lala itu. Tidak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang lain saja. Begitu kita memandang keenakan dalam hidup ini. Petani bilang pedagang enak, pedagang bilang petani enak. Tapi begitulah keenakan itu. Orang yang melazimkan istighfar, dia akan diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Menurut perhitungan otak, didlek, buntu, tidak sanggup lagi, entah bisa terwujud dan terlaksana. Allah memberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Saudara, kalau Allah sudah memberikan jalan keluar dari kesulitan, siapa lagi yang bisa bikin sulit kita? Kalau Allah yang memberikan jalan keluar, everything is running well, katanya. Semua urusan bisa jalan dengan lancar. Tapi tanpa istighfar, jauh kita dari Allah. Jalan yang sudah lapang pun bisa jadi sempit. Urusan yang sudah nyata akan selesai pun bisa jadi jelimet. Dan jalan yang tadinya tidak berliku-liku pun bisa berliku-liku. Ini faktor yang di luar perhitungan matematis. Kita tidak mampu, Allah maha mampu. Menurut akal kita tidak mungkin. Kalau Allah mau, tidak ada yang tidak mungkin. Saudara-saudara, ini fasilitas pertama. Orang yang gemar istighfar diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja, diberikan kegembiraan dari setiap kesusahan yang dihadapinya. Ada saja faktor-faktor yang mendatangkan kegembiraan, yang mendatangkan refreshing di dalam kehidupannya, sehingga dia tidak lalu merasa jalannya buntu, tidak merasa kesulitannya tidak pernah terselesaikan. Dan yang ketiga, fasilitas yang diberikan Allah kepada orang yang gemar istighfar, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kepada mereka rizki dari jalan yang tidak pernah mereka sangka-sangka, dari jalan yang tidak pernah mereka perkirakan sebelumnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah fasilitas ketiga yang diberikan Allah kepada orang yang gemar istighfar. Rizkinya datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebab rezeki ini juga termasuk hal gaib. Dan jangan lupa, ar-rizqu bimakna al-ata hissiyan kana au maknawiyan. Rezeki adalah pemberian, baik yang konkret maupun yang abstrak. Kita sering membatasi pengertian rezeki, maka rezeki kita jadi sering terbatas. Menurut kita kan, yang namanya rezeki cuma duit saja. Kalau bukan duit, bukan rezeki. Padahal semua karunia Allah itu rezeki. Umur, rezeki. Istri, rezeki. Anak, rezeki. Pangkat dan jabatan, rezeki. Termasuk duit, juga rezeki. Tapi dalam kebiasaan kita, rezeki cuma duit. Begitu duit seret, kita anggap rezeki macet. Maka akhirnya kita tidak bersyukur kepada Allah. Padahal mungkin di sektor duit macet, tapi rezeki dari segi lain, ilmu barangkali tambah, wibawa naik, pangkat naik, anak tambah, itu juga merupakan rezeki. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang yang gemar istighfar ini diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya, dibukakan perbendaharaan Allah untuknya, sehingga rezekinya datang dari cara yang tidak disangka-sangka. Allah Maha Kaya. Kalau dia mau, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak satu kekuatan pun yang mampu mencegah apa yang hendak diberikan Allah, dan tidak satu kekuatan pun yang sanggup memberikan apa yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang diberikan Allah kepada mereka yang gemar beristighfar di dalam kehidupan ini. Jangan lagi berpikir, ah gua sih enggak punya dosa, istighfar-istighfar amat. Sombong, saudara-saudara. Manusia itu lebih baik merasa banyak dosa daripada merasa tidak punya dosa. Tanda orang bahagia, kata Nabi, empat. Pertama, orang yang selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dia lakukan. Itu orang bahagia. Selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dilakukannya. Sehingga pada saat akan melakukan kesalahan yang baru, dia mikir-mikir. Dosa gue yang kemarin udah 3 keranjang, ini nambah lagi. Ingatannya terhadap kesalahan yang lalu akan merupakan langkah preventif yang mencegah dirinya untuk tidak menambah kesalahannya. Orang bahagia, orang yang selalu ingat kesalahan yang pernah dia lakukan, terbayang di pelupuk mata. Bukan ngumpet-ngumpetin dosa, sebab apa yang mau kita umpetin di hadapan Allah. Yang kedua, tanda orang bahagia itu orang yang selalu melupakan kebaikannya. Kalau dia berbuat baik, dia lupakan. Dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik. Sehingga di mana ada kebaikan, dia tidak bisa ikut. Dia merasa sangat rugi. Sebab dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik. Yang ketiga, tanda orang bahagia, dalam urusan dunia, dia lihat ke bawah. Sehingga timbul rasa syukurnya. Bahwa kalau dia sengsara, masih banyak yang lebih sengsara dari dia. Bahwa kalau dia miskin, masih jauh lebih banyak yang miskin dari dia. Bahwa kalau dia menemui kesulitan, masih banyak yang jauh lebih sulit dari dia. Dengan cara itu, jiwanya akan lapang, hidupnya akan tenang, dan dia tidak pernah ingkar kepada nikmat yang diberikan Allah. Sebaliknya, yang keempat, tanda orang bahagia itu, dalam urusan akhirat, dia lihat ke atas. Dunia, lihat yang bawah. Akhirat, lihat yang atas. Kalau dia bisa sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia sanggup puasa, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya tidak? Timbul panas, nyontoh. Nyontoh ibadah mendatangkan kebahagiaan. Rakus ibadah malah dianjurkan. Rakus dunia malah tercela. Nah, lawanannya orang celaka, saudara-saudara. Orang celaka juga tandanya empat, lawanan yang tadi itu. Pertama, orang yang selalu melupakan kesalahannya. Kalau berbuat dosa, lupa, sok bersih. Alah, dosa gua mah dikit. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang selalu melupakan kesalahan, menganggap dirinya bersih, akhirnya kalau ingin berbuat dosa enggak dimikir-mikir. Tidak ada lagi yang ditimbang-timbang. Selanjutnya, yang kedua, orang celaka itu orang yang selalu mengingat kebaikannya. Akhirnya apa? Timbul sifat nepuk dada, membanggakan jasa. Lahirlah pahlawan-pahlawan kesiangan. Selalu membanggakan diri, nepuk dada. Kalau enggak saya. Itu masjid, kalau enggak saya. Itu pesantren, kalau enggak saya. Itu umat, kalau enggak saya. Kalau enggak saya. Memangnya kalau enggak sampean, kenapa? Orang yang celaka adalah orang yang selalu menghitung-hitung kebaikan yang pernah dikerjakannya. Keikhlasannya kurang, makin dia hitung, makin kurang nilai pahalanya itu. Makanya kalau berbuat baik, ya anggap saja buang sampah, gak usah ditengok-tengok, gak usah diingat-ingat, dan gak usah mengharap orang yang kita tempat berbuat baik akan membalas kebaikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, yang ketiga, tanda orang celaka dalam urusan dunia, lihatnya ke atas, panasnya timbul, syirik dan dengkinya naik, rakusnya jadi. Timbul sifat panasnya itu, tidak mau ngerti. Kalau tetangga saya bisa beli kulkas, kenapa saya tidak? Kalau tetangga saya bisa beli motor, kenapa saya tidak? Kalau tetangga saya bisa beli mobil, kenapa saya tidak? Gaji nggak cukup, tuyul piara. Orang itu kalau sudah didorong oleh rakus kan bisa jadi menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Dibakar oleh sifat tamak dan rakus bin serakah. Nah, kalau sudah didorong oleh rasa rakus, yang segera tersingkir pertama rasa malu. Orang kalau sudah rakus nggak ada malunya, rasa malunya hilang. Padahal syarat jadi orang itu kan kalau punya rasa malu. Nggak punya rasa malu, kurang syarat jadi orang. Akan bagaimana jadinya masyarakat, bahkan bangsa dan negara, kalau rakyatnya sudah tidak punya rasa malu. Yang kedua, rasa takut hilang, terutama takut kepada Allah. Sirna sama sekali. Sudah tujuan menghalalkan cara. Yang keempat, tanda orang celaka dalam urusan akhirat, lihatnya malah ke bawah. Kenapa kamu enggak sholat? Itu Bapak Ano yang tuaan? Enggak, saya enggak lagi. Kenapa ngelihatnya mesti kepada yang begitu? Sehingga lalu tidak ada gairah untuk mencontoh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, walaupun serba singkat oleh karena terbatasnya ruang pembicaraan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sepintas tentang ciri-ciri orang yang bertaubat. Dengan harapan marilah kita menjadi orang yang bertaubat sebenarnya, dengan ciri menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan, meninggalkan perbuatan jahat, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan jahat itu. Kalau dia menyangkut hak-hak manusia, maka hak itu harus kita kembalikan, dan kepada yang bersangkutan kita harus meminta maaf. Apabila ditambah dengan kegiatan lisan, memperbanyak istighfar dalam kesempatan yang mungkin di sepanjang perjalanan hidup ini. Ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga sehat, terima kasih. Anda telah mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi. Semoga menjadi barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keluarga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Besi-besi semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paginya ditemanin lagi barengan Vina ya untuk edisi kali ini. Semangat selalu Zayeng, sambil aku temanin terus di sedap semangat dangdut pagi bersama dari Biasi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini yang bakal temanin kamu selama 1 jam ke depan ya. Jadi jangan kemana-mana tayangku, tetap pantengin terus Trirama Jaringan, bisa streaming, bisa juga melalui Radio FM untuk wilayah terdekat ya. Kalau mau streaming bisa langsung ke www.radiotriramafm.net.

harus banyak-banyak bergerak. Kalau nggak gerak nanti kamu makin gemoy kayak Vina, ya kan? Tapi Besti juga jangan lupa diminum dulu biosisiaganya pagi-pagi begini ya, sebelum kita makan gitu kan, masih perut kosong itu jauh lebih bagus dan manfaatnya bisa kita rasakan juga ya. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih setelah makan, kalau misalkan Besti ada keluhan asam lambung, kita rekomendasikan setelah makan konsumsi biosisiaganya ya. Tapi kalau misalkan nggak ada keluhan asam lambung, aman banget gitu ya dari permasalahan asam lambung dan juga mah atau GERD, Besti bisa minumnya baru bangun tidur gitu ya. Pokoknya setelah bangun tidur langsung diminum aja, itu udah bagus banget manfaatnya, kita bisa rasakan juga ya. Dan untuk Besti yang belum mendapatkan biosisiaganya, bisa langsung dapetin ke radio kesayangan kamu ini ya. Mau pesan antar juga boleh, kirim melalui ekspedisi boleh, atau mungkin Besti mau bayarnya di tempat aja, bisa banget ya. Langsung aja hubungi call center aja dari sekarang di 0831 760 600 ya. Pagi-pagi gini pokoknya Vina ingetin buat tayang-tayang aku, jangan lupa kamu berolahraga, jangan lupa juga siapin menu-menu yang sehat ya untuk kita sarapan. Jangan sampai Besti gak sarapan, kalau gak sarapan lemes nanti ya kan. Karena di beberapa segmen waktu itu Vina udah segmen beberapa

berapa episode ya. Lalu Vina udah bilang kalau misalkan Besti pagi itu harus sarapan. Jangan sampai gak sarapan ya Zeyeng. Kalau kamu gak sarapan nanti kamu lemes ya kan. Apalagi bagi anak-anak sekolah gak sarapan tuh rasanya aduh ngantuk jadinya ya kan. Gak ada daya upaya untuk bisa semangat gitu. Bahkan konsentrasinya juga bisa terkendala ya gara-gara gak sarapan. Jadi harus sarapan, harus olahraga juga minimal 20-30 menit aja. Cukup banget untuk menjaga kesehatan tubuh kita, kebugaran tubuh kita juga. Dan pastinya daya tahan tubuh kita tuh terjaga ya. Apalagi Besti ditambah dengan minum Biosis ya. Aduh, makin sehat pokoknya Zeyeng ya. Diminum rutin 3 kali sehari. Untuk yang sudah mendapatkan Biosis Siaganya 5-7 tetes aja, kamu udah bisa dapetin manfaat luar biasa dari Biosis Siaga. 100% herbal alami yang terjamin kualitas serta keasliannya ya. Sudah izin resmi dari BPOM serta Halal MUI. Jadi aman banget untuk kesehatan tubuh kamu ya.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu si lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu si lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Semangat Dangdut Pagi.
4: Semangat Dangdut Pagi.
3: Sedap.
4: Semangat Dangdut Pagi.
5: Oke, Besti, masih kita lanjutkan lagi kebersamaan kita. Pastinya masih di Sedap Semangat Dangdut Pagi ya. Persembahan dari Biosisi Haga Herbal Tetes Premium Masa Kini untuk kesehatan tubuh kita dari dalam, penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit, baik degeneratif atau juga penyakit kronis ya. Untuk Besti-Besti semuanya yang sekarang ini lagi dalam proses penyembuhan, semoga semakin hari semakin sehat ya, dengan rutin konsumsi Biosisi Haga 3 kali sehari, cukup 5-7 tetes aja ya. Jangan lupa juga dibarengi dengan kita makan makanan yang sehat ya, rutin berolahraga, serta kita juga bisa menjaga berat badan ideal. Atau juga Besti, jangan sampai kita meninggalkan, bahkan lupa lagi ya, gak minum air putih yang sudah sesuai takarannya, yaitu 8 gelas setiap harinya ya. Kalau bisa malah lebih, Best, itu jauh lebih bagus dan jauh lebih sehat lagi ya untuk kesehatan jantung kita. Karena kalau misalkan kita berolahraga, itu juga bisa menyehatkan jantung kita loh ya. Apalagi buat Besti juga yang mungkin ada dari keluarga sendiri yang memiliki permasalahan jantung. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika kita tidak menjaga kesehatan jantungnya, otomatis kita juga nanti akan terkena. Tapi jangan sampai deh ya. Nah, tapi kalau misalkan Besti pengen lebih sehat lagi dan terhindar dari permasalahan jantung, Vina punya beberapa cara untuk menjaga kesehatan jantung sedari dini supaya kita aman dan pastinya juga terbebas dia dari permasalahan jantung. Karena tahu sendiri ya Besti ya, kalau misalkan ngomongin soal jantung, ini kan merupakan organ yang sangat vital banget ya, dan berperan penting banget kan dalam memompa darah dan juga mengalirkan ke seluruh tubuh kita. Tentunya penting banget bagi kita untuk menjaga kesehatan jantung kita itu agar tetap berfungsi secara optimal kan. Makanya kita harus cari tahu nih cara untuk menjaga kesehatan jantung itu seperti apa ya. Yang pertama pastinya adalah rutin berolahraga, Bes. Karena berolahraga secara teratur itu memiliki dampak positif banget bagi kesehatan tubuh kita loh. Bahkan dengan aktivitas fisik yang ringan sekalipun, jika dilakukan dengan rutin ya, maka itu turut meningkatkan kesehatan jantung. Pasalnya saat kita tuh berolahraga, jantung akan bekerja memompa darah lebih keras ya, atau lebih deras gitu Besti. Akibatnya pembuluh darah itu dalam tubuh kita akan menjadi lebih lentur. Di samping itu juga oksigen itu akan terdistribusi dengan baik ke seluruh tubuh kita ya. Jadi manfaat olahraga tuh sangat bagus dan sangat baik banget. Dan kita juga gak perlu yang latihannya tuh berat-berat, gak perlu Besti, cukup yang ringan aja 20-30 menit itu kita udah bisa mendapatkan sehatnya ya, dari kita berolahraga, jogging gitu kan, atau mungkin Besti bisa bersepeda ya, sesuai dengan keinginan dan mood kita aja sih sebenarnya. Berjalan kaki ya kan, berenang, atau juga Besti bisa senam jantung ya. Kita kan bisa melihat di sosial media bagaimana senam jantung jantung, itu bisa kita lakukan secara rutin 20-30 menit setiap harinya untuk menjaga kesehatan jantung kita ya. Terus kemudian Besi bisa menjaga pola makan, yaitu salah satu cara menjaga kesehatan jantung yang kerap diabaikan adalah memperhatikan ya pola makan. Karena kerap mengonsumsi makanan yang mengandung gula, garam dan juga tingkat lemak yang tinggi, itu bisa menjadi pemicu munculnya masalah yang berkaitan dengan kesehatan jantung ya Besti. Jadi kita harus benar-benar bisa membatasi diri untuk tidak terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak serta makanan yang terlalu asin atau juga manis ya. Memperbanyak konsumsi makanan segar seperti kacang-kacangan, sayur dan juga buah segar ya, serta ikan ya Besti ya. Ikan apa aja deh, yang penting mah yang bagus aja untuk kesehatan tubuh kita juga ya. Bahkan Besti bisa mengonsumsi makanan yang banyak mengandung serat dan juga asam lemak omega 3 ya. Lebih memilih minum air mineral dibandingkan minuman yang bersoda ya, itu jauh lebih bagus dan pastinya juga sangat bermanfaat ya, supaya kita tidak mengalami dehidrasi, supaya tubuh kita juga tetap terhidrasi. Masih banyak banget sih Bes sebenarnya ya cara menjaga kesehatan jantung, bukan hanya kita rutin berolahraga serta menjaga pola makan sehat aja, ada banyak lagi. Nanti bakalan Vina kasih informasinya di segmen selanjutnya aja ya. Jadi buat tayang-tayang gak usah kemana-mana deh, pantengin terus Sedapnya barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Pagi.
1: Atas nama siapa, Ibu?
2: Ibu Marni.
1: Alamatnya di mana?
2: Di Bina Karya Jaya.
1: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
2: Iya.
1: Nah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
2: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
1: Gitu, udah cuci darah.
2: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Biosi dari Rumbia itu. Kan di badan kok enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enak kami itu udah sekarang ngejar sampai sini.
1: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
2: Toh setiap hari perutnya begah, pokoknya susah tidur.
1: Susah tidur, perut begah, sering muntah gitu.
2: Sering
1: ya, Bu?
2: Muntah,
1: ya? Iya. Setiap hari muntah.
2: 5 kali sekarang.
1: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
2: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana ke ladang. Dan cuma minumnya baru setengah botol belum ada.
1: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu ya.
2: Makanya beli lagi.
1: Sekarang beli lagi Biosi, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Pesan-pesan dulu buat masyarakat, Bu.
2: Ya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
1: Oke, terima kasih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
7: Terima kasih Besti, masih pantengin terus Sedap Semangat Dangdut Pagi. Untuk edisi kali ini luar biasa banget, Besti-besti kita udah pada semangat ya pagi-pagi gini. Ya udah pada masak, harum aromanya tuh sampai sini loh, Bes. Endul gitu ya kan. Pasti masaknya dengan sepenuh hati, kasih sayang yang sangat luar biasa ya untuk keluarga tercinta, ya kan. Tapi kalau misalkan Besti pagi-pagi gak masak, gak apa-apa sih, kita rebus-rebusan aja gitu kan. Gak usah masak-masak yang berat-berat dulu. Dulu kita ngerebus apa gitu, Bes? Ngerebus telur atau mungkin ada singkong, ada ubi, ya kan, direbus aja buat sarapan. Yang penting mah kita sarapannya sehat dan pastinya juga bagus banget ya untuk kita yang dalam program diet juga kan, rebus-rebusan. Tapi emang bagusnya begitu sih, Bes. Cuman kadang-kadang kita mah sebagai orang Indonesia ya nggak bisa jauh-jauh dari nasi, ya kan. Pokoknya tetap aja sarapannya pakai nasi. Akhirnya kali ini kita mau absen dulu ya, Bes, sebelum nanti kita mau lanjutin kita pembahasannya soal gimana sih caranya untuk menjaga kesehatan jantung ya. Tadi kita udah tahu beberapa, nanti kita lanjut lagi, tapi kali ini aku mau absenin dulu besi-besi kita yang sudah pada dapatkan Biosi Siaganya dan juga selalu rutin konsumsi produk-produk herbal yang tersedia di Tri Rama FM dan juga jaringan. Selamat pagi buat Mang Iming alias Pak Ponimin ya. Terima kasih selalu setia dan selalu berlangganan ya dengan produk herbal yang tersedia di Tri Rama FM dan jaringan. Untuk Ibu Suratmi juga dari Kurnia Mataram, terima kasih sudah ngeborong Biosi Siaga dan juga si Pahit serta susu kami Etawasi ya. Gak ketinggalan juga ada Pak Agus dari Pringsewu, pegal-pegal keluhannya, Bes. Ini sudah mendingan nih ya setelah pembelian keempat, luar biasa. Semoga sehat selalu ya buat Pak Agus. Terus juga ada Ibu Sutia dari Tanjung Kesuma, keluhannya asam lambung. Ini sudah mendapatkan produk herbalnya di Tri Rama FM ya. Terus juga ada Mbak Niluh Sri Asih dari Dharma ya. Sehat selalu, yang sudah mendapatkan produk herbal juga di Inovasi Radio Lampung Tengah. Terus juga ada Pak Suhu dari Laptu ya, sudah langganan banget loh, luar biasa, terima kasih. Ada juga ini Pak Mustafa dari Pak El, sudah mendapatkan madu shi pahit dengan susu kambing etawasi juga. Terus ada Ibu Mam, Ibu Mami, terus jadi gimana nih manggilnya, Ibu atau Mami? Dari Simang Rama nih ya, terima kasih sudah ngeborong, keluarnya pegal-pegal ya. Semoga semakin sehat setelah mengonsumsi produk herbal yang ada di Tri Rama FM jaringan juga. Ada Mas Suginem dari Tambah Subur, juga keluarnya asam lambung. Terima kasih ya Ibu, sudah langganan. Ada Pak Markam juga dari Sukadana, sudah mendapatkan biasi siaga. Pak Untung dari Taman Asri juga sudah dapetin biasi siaga. Selamat pagi ya Pak Untung. Ada Bu Lilis dari Taman Endah juga keluarnya asam lambung, sudah mendapatkan biosi sihaga dengan madu si lambung serta susu kambing etawasi juga ya. Udah COD-an sama AAJS. Ini juga gak ketinggalan ada Pak Mujiono dari Kurnia Mataram, sudah ngeborong biosi sihaga. Ada juga madu si pahit ya. Terima kasih, sehat selalu Bapak. Ada ibunya Amel juga dari Trimulya Mataram, terima kasih. Tidak ketinggalan juga selamat pagi, ada Pak Jumino ya dari Pai juga. Luar biasa deh besi-besi kita selalu ngeborong biosi sihaga ya. Ini juga ada Ibu Sri Wulandari dari 16B ya, keluarnya ke Jolino, baru pertama kali konsumsi biosi sihaga. Semoga nanti semakin sehat ya setelah mengonsumsi biosi sihaganya dan semakin gacor produksi tahunya. Terima kasih besi-besi semuanya, pokoknya selalu mempercayakan biosi sihaga serta produk-produk herbal yang tersedia di Tri Rama dan juga jaringan. Untuk besi yang belum mendapatkan bisa langsung dapetin ke radio kesayangan kamu ini. Atau juga mau pesan antar boleh banget, besi silakan langsung hubungi call center di 0831 760 600.
8: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
9: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
8: Memangnya apa yang bikin beda?
9: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
8: Wah, banyak juga komposisinya. Terus manfaatnya apa?
9: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
8: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
9: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
7: Masih semangat ya tayang-tayang aku pagi hari ini, harus semangat-semangat ya. Jangan lupa sarapan dulu, sarapan bes, olahraga dulu bes, biar sehat, biar tubuhnya juga bugar gitu ya. Dan kita terhindar dari permasalahan jantung besti ya. Dan untuk kamu juga mungkin ada beberapa dari kita yang makanannya masih sembarangan. Coba dari sekarang kita atur makannya supaya ini juga sebagai bagian dari kita menjaga kesehatan jantung kita ya, dari sekarang untuk masa depan kita nanti, ya kan? Masa depan, masa tua kayaknya ya. Dan pastinya bukan hanya dari olahraga serta pola makan yang sehat ya Bes, kita bisa juga menjaga berat badan ideal. Ini adalah salah satu cara dari sekarang kita untuk menjaga berat badan ideal. Tidak hanya bertujuan untuk memiliki tubuh yang proporsional ya, agar terlihat kayak lebih menarik, lebih apa ya, lebih aduhai kayaknya sih. Tapi juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit jantung ya Besti. Karena ada beberapa cara sederhananya nah, sebenarnya Best, untuk kita bisa menggunakan apa namanya, menghitung ya berat badan ideal kita, yaitu Besti bisa menggunakan tinggi badan dikurangi tinggi badan kita dikurang 110 ya Best ya, atau 100 deh boleh ya, sesuaikan aja pokoknya idealnya berapa gitu kan. Kayak mana sih biasanya tinggi badan itu dikurang 110 itu idealnya tubuh kita, tapi ada juga yang dikurang cuman 100. Jadi itu adalah tinggi badan supaya kita bisa mengetahui idealnya tubuh kita itu seberapa. Nah kalau misalkan sekarang tubuhnya udah merasa oh ini gak sesuai nih sepertinya, berarti biasanya harus menurunkan berat badan dong biar tubuhnya ideal. Dan pastinya juga tubuhnya ideal tuh bukan hanya tadi ya Besti, apa namanya, terlihat menarik, tapi itu juga jadi salah satu cara supaya kita tetap hidup sehat dan pastinya juga daya tahan tubuh kita terjaga, gak mudah lelah, gak mudah letih, pokoknya benar-benar terjaga aja tubuhnya tuh dari permasalahan kesehatan, permasalahan penyakit ya Bes, kalau kita memiliki tubuh yang ideal. Terus kemudian bisa kita mengontrol kadar kolesterol dalam darah kita, karena selalu memantau kadar kolesterol itu merupakan salah satu cara menjaga kesehatan jantung kita yang wajib dilakukan ya. Kita bisa mengetahui nih berapa sih kadar kolesterol dalam darah kita dengan cara cek darah secara rutin ya, supaya kita bisa mengetahui oh ternyata kolesterol kita masih aman loh. Terus kemudian kita juga kalau misalkan kolesterolnya tinggi, oh berarti aku harus mengurangi makanan yang memicu kolesterol itu naik ya Bes. Jadi benar-benar harus diperhatikan dan kita bisa melakukan cek kesehatan berkala ya. Rajin minum air putih Besti, karena ternyata kebiasaan minum air putih itu mampu menurunkan resiko sakit jantung sebesar 41% loh. Wow. Jadi pada wanita sendiri minum air putih itu sangat luar biasa banget ya, menurunkan resiko sakit jantung 54% Besti. Wow, benar-benar luar biasa ya. Kita bisa mendapatkan sehatnya dari kita minum air putih, terus kemudian juga kita tidak mudah dehidrasi, tidak mudah kekurangan cairan juga, tapi ternyata juga sangat luar biasa banget bisa menurunkan resiko sakit jantung pada wanita dan juga pada pria ya. Terus kemudian Besti kalau bisa gak usah ngerokok deh ya, karena kebiasaan merokok ini kan gak baik ya, apalagi untuk kesehatan paru-paru juga gak baik, untuk kesehatan jantung ya. Jadi Besti harus benar-benar dikurangin. Bukan hanya perokok aja sih, biasanya orang-orang sekitar yang menghirup asapnya pun ikut terdampak loh. Jadi bukan hanya Besti yang merokok aja, Besti juga bisa melukai dan pastinya juga membahayai ke orang-orang sekitar kita gitu, yang memang menghirup asap rokok dari kamu yang suka rokok gitu kan. Jadi kalau bisa dihentikan terlebih dahulu ya Bes, gak dihentikan terlebih dahulu sih, kalau bisa berhenti total ya, untuk kesehatan jangka panjang gitu. Jangan lupa istirahat cukup ya Bes, karena ini juga salah satu cara supaya kita bisa menjaga kesehatan jantung kita. Istirahatkan yang cukup, terus kemudian melakukan relaksasi tubuh ya. Bisa juga Besti mengontrol stres, karena itu sangat berpengaruh juga untuk kesehatan tubuh kita ya. Jadi itu adalah salah satu cara supaya kita bisa menjaga kesehatan jantung dari sekarang untuk kesehatan di masa tua kita juga ya Bes ya, karena kebiasaan sekarang itu juga salah satu investasi nanti kita di masa tua. So buat besi-besi semuanya, jangan lupa ya selalu berolahraga dan pastinya pola makannya yang sehat, tidur yang cukup, kebutuhan minumnya dibanyakin lagi, yang biasanya cuman berapa, 5 gelas ditambah lagi 8 gelas ya Besti, dicukupin lagi. Terus nanti kalau udah kebiasaan 8 gelas, kalau bisa ditambahin lagi supaya kita tetap sehat terus dan pastinya tidak mengalami dehidrasi. Dan ini juga bagus untuk permasalahan ginjal ya Besti, supaya ginjal kita juga tetap sehat karena kita tidak minum minuman yang berwarna atau juga bersoda gitu ya. Itu sangat berpengaruh juga kepada ginjal kita kalau kita minum banyak air putih.

Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
3: Besi aku pokoknya jangan lupa ya untuk jaga kesehatan tubuh kita, juga bisa mengonsumsi produk-produk herbal yang tersedia di Tri Rama jaringan. Atau juga untuk besi-besi semuanya mau mengonsumsi Biosis Sihaga untuk kesehatan tubuh kita, boleh banget dong ya kan, karena kita selalu merekomendasikan untuk besi selalu mengonsumsi Biosis Sihaganya dikombinasi dengan beberapa produk herbal yang tersedia, boleh banget ya. Silakan aja besi konsumsi rutin 3 kali sehari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk yang mau pesan antar COD-an boleh banget dari sekarang aja di list ya Bes ya, biar nanti langsung dianterin sama abang-abang kurir kita yang udah siap sedia dan pastinya juga udah siap meluncur ke alamat besi-besi semuanya ya. Yang penting kirim alamat yang pasti-pasti, jangan kirim alamat yang palsu ya Zeying. Oke lah Besi, kamu langsung aja hubungi call center untuk mendapatkan produk herbalnya yang mau pesan antar dan juga COD-an ya di 0831-760-600. Tapi sayang sekali Zeying, karena waktunya udah habis, jadi finalnya harus pamit dulu ya. Kita ketemuan lagi besok. Selamat beraktivitas untuk besi-besi semuanya. Selalu jaga kesehatan terus. Dan jangan lupa Biosis Sihaganya dibawa terus ya, karena ini kemasannya kecil, kecil-kecil cabai rawit ya. Pokoknya kecil tapi manfaatnya luar biasa. Sampai jumpa kembali besok ya Zeying. Bina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Tayang.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.
1: Guys, kebayang gak sih lagi kumpul di rumah, satu orang asik streaming, yang lain sibuk scrolling, terus ada yang lagi meeting. Tapi koneksi tetap lancar dan pastinya gak bikin kantong jebol. Ada kabar seru banget nih dari Telkomsel Orbit. Sekarang lagi ada promo Hyper Deal Orbit yang sayang banget buat dilewatin. Bayangin aja, cuma dengan Rp200.000, kamu udah bisa dapetin kuota super gede 350GB untuk 30 hari. Sesuai banget sama janjinya, makin puas internetan, makin hemat pengeluaran. Jadi, mau dipakai buat streaming, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Promo ini hanya berlaku di kota-kota tertentu loh. Yuk, cek detailnya dan beli modem Orbit barumu di aplikasi My Telkomsel atau www.myorbit.id. Nikmati untungnya sekarang bareng Hyper Deal Orbit.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
4: Keluarga sehat, sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
5: Pantun radio, pantun Trirama, digoyang-goyang asyik.
0: Saatnya, lintas terkini.
6: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrana Pringsewu. Dikutip dari Tribun Lampung, bukan hanya memadamkan api, petugas Damkar Mat juga harus siap menghadapi berbagai situasi penyelamatan. Kali ini Regu 1 Pos Pringsewu berjibaku mengevakuasi seekor sapi berukuran cukup besar yang terperosok ke dalam sumur di Pekonwai Ngison, Kecamatan Pagelaran pada Kamis 1 Oktober 2026. Ukuran sapi yang cukup besar dan berat membuat proses penyelamatan tidak bisa dilakukan dengan cara menarik begitu saja, dan Rudoni S bersama tim kemudian mengambil langkah taktis dengan memanfaatkan air dari mobil pemadam. Air secara bertahap dialirkan ke dalam sumur untuk membantu membuat tubuh sapi lebih mudah terangkat. Setelah itu posisinya memungkinkan, petugas menggunakan tali dan peralatan evakuasi untuk menarik sapi secara perlahan ke permukaan. Prosesnya tentu tidak mudah. Petugas harus bekerja berhati-hati mengatur posisi dan tenaga secara bersama-sama agar sapi dapat dievakuasi dengan aman. Berkat kesiapsiagaan, kekompakan, dan pengalaman petugas Damkar Mat, sapi akhirnya berhasil dikeluarkan dari dalam sumur. Kejadian ini kembali menunjukkan bahwa tugas Damkar Mat bukan sekedar soal api dan kebakaran. Ketika ada makhluk yang membutuhkan pertolongan, petugas pun siap turun tangan dengan berbagai cara dan peralatan yang dimiliki. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian.